0: last minute nanti ya. Sebab apa ya? Kerajaan nanti memang last-last pun memang kan siap. Tapi di segi kualiti belakang
1: betul,
0: cerita lah.
1: Kualiti, kualiti.
0: Ya, biasanya kan dari suam bila bak nombor golot dapat di stop dia. Mula last minute bolot bak sekalipun tetap kena on je.
1: Ana ajak lah. Ni ana ajak lah.
0: Ya, betul. Bila bak golot apa lilek dia lagi dom to dua taluhan tu ke soto lah. Jadi lepas tu nambung pali.
1: Betul. Jadi anak-anak tong jazz lah suka ada naik bergantung gaya bergantung.
0: Dengan keadaan.
1: Kami no. No awar kan no ramat.
0: No.
1: jeng rahsia.
0: Ngopi.
1: Ngopi.
0: Ngopi macam makan booh moh nyam ko mamu. Memang terus ngopi lah.
1: Jangan salah tafsir ya.
0: Dah patut tolek ngopi pukul 2 pukul 2 lepas tengah tu.
1: Betul. The best. I mesti awal isan-isan deh steady.
0: Yo, jadi adik mogi dengan telefon dia mungkin mogi idea aku rasa. Itu kan tu silap ku itu memang mesti same jatuh ngajit ah. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Miden.
2: Hello, selamat pagi di JS in the house.
0: Selamat pagi.
2: Ini agak dengan dua.
1: Agak noti kena.
0: Kena.
1: Ubah de bergorot. Da.
2: Main jekuk bah aku betang bergorot. Kurang bers.
1: Okay, Mide. Terus di topik tadi Isan Sadanoti. Mide suka naik kerja last minute kah naik kerja awal?
2: Oh, bagi aku aku jarang aku naik kerja last minute. Masa kerja ana ada susah ngeri teko. Kena ada nak naik awal. Kena ada nak naik awal. Sebab ti kerja ada di masam. Ayah diki di dermara lagi ke kerja. Mena ayah. Jadi ayah dia ku lah opinion ku dia adep ku aku dah naik kerja last minute. Masa ke kerja nak di susah ngeri teko. Walaupun dia susah nah kena kena ada nendai awal walaupun dia lambat asal jadi dia lambat ya asal jadi jadi di munakup meh kaya kena ada nendai awal so last minute sak di nangalan de masa last minute tadi di sok barangan di JF in the house atau di JJS text teku nah di ngopi aku awal nendai kerja anak. Last minute semoki aku ready. Aku dah dapat di. Bah aku jambat bergorot. Bah aku pikir. Tak paksa lah aku. Postpone. Nak ke sepagi gundi. Sepagi gundi tandai ane appointment tak. Sebenarnya ya. Jadi tak ajak aku merti adi. Sebetulnya ni. Ting kena ada nendai kerja awal. Kena ada nendai kerja awal. Ejak aku nang. Kerja ada sendiri. Masa. So perogitin barang barang minit, barang saat, tiap-tiap saat, minit, kerja, tenergi, tenergi. Idah di masa, mun kerja di masa, bisa last minute, pak benda gede bisa, masakan yang muna kerja di badan dia di adep tak. Dia bisa last minute. Deko lah, aku dia bisa naik last minute, banyak aku naik last minute. Kena ada aku naik kerja awal. Naik kerja anak menebo, naik kerja anak di. Jadi, kena naik dengan mana ya.
1: Okay. Jadi,
2: depan opinion dia bukan. Pak dia aku dah naik kerja last minute. Sebab ini baik ini, kami last minute jarang dia teku. Jarang. Ada paan dekat. Pak kami, tu nama dia play nawar. Nah dia play nawar, dia fikir awar, nah mendai. Ayah meskai melancar, dia ku melancar. Pak kami last minute, last minute masa kami mebak begorot, masa kada mamanya bola hati, ayah dia dapat. Benda dapat aku tackle. Kami ngupi. Ngupi anytime mana.
0: Ngupi anytime.
2: Anytime mana. Pekondi. Pekondi. Isan-isan tinggal. Piala dunia. Bisa gendai. Continuously. Bisa naik kudus akhir. Sampai awal isan-isan.
1: Okay, jadi jadi tung-tung Mide suka ada naik kerja awal lah Mide.
2: Ya, betul.
1: Okay, Mide.
2: Jauh aku angin selamat isan-isan keangan.

0: Asyik. Ya, nanti benda same. Nak lebih suka naik suap eh.
1: Oh, ya. Amai, betul ke amai awar naik kerja? Awar ke ko? Awar ke senang? Awar ke payah?
0: Jadi dapat ke naik kerja ni di Bukut lagi?
1: Betul. Ataupun kami mati kerja, relax-relax lah.
0: Ya, nak dapat ngopi-ngopi lah. Betul. Bak pun tuan ke Bukut. Okey, jadi DJ F atau tinggal komen dengan tuan di ruangan Facebook tu pagi tu. Ya, nak komen semoga seso Christopher Nile. Ya, nak bagi ku naik kerja awal ruai betul sebab tak dapat check mistake enggak tak dapat repay.
1: Betul.
0: Betul. Ya, nak kembali last minute tak ada buat mistake kata. Jadi pengalaman aku dawai masa di maktab perguruan kembali pencerah ngian kerja aku anak terus naik pak bego beradingan ku di beken sepagi tet kerja ngarau mati ibarat inai pagi monundu. Yang ada contoh di kata tenang sebuah titik ya. Akhirnya disuka naik kerja last minute akhirnya suka naik kerja suap lah.
1: Betul. Jadi tu Pak Ayi agi daya aditen eh dah pada naik kerja awal sebetulnya amai idea eh dah mendek rasa dia nak kerja kami ada di naik kerja last minute ayah setegar pressure setegar tekanan ana ade ai dapat ai bisa idea melimpah ruah ya.
0: Okey, jadi DJF tu dia auto lagi dengan tok telefon ke konti ya pagi ti dia tu sempat ya. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Selamat anu sama.
1: Ya, selamat anu sama. Sama asih ke hati?
2: Hati dat sama miah hati.
1: Sama asih?
2: Sama linia.
1: Sama li
2: sama linia.
1: Sama linia. So, so pedawan enggak?
2: Asok pedawan.
1: Pedawan area ki.
2: Babai sasa.
1: Oh, so pedawan so so area ki.
2: Anarai. Komik
0: buat ni. Mr. Komik.
1: Okey.
0: Okey, jadi Mr. Komik, lagi ngoji topik tu bagi ti.
2: Lagi.
0: Ini komen dengan.
2: Komen ku memang kayu hana parik ku bui dengan kayu hana danang daya nak kerja last minute. Maku kini mendep ku rawat ngok tong kerja. Daku kerja daging ke IV. Dah ni dah dah pending ana parik ku ni bosan ka pur ni. Baramun dah di file ana dah tunu meja ana dah susu men aduh. Menak mataku kare.
1: Jadi Mr. Comic suka ada naik awar lah.
2: Aku kerja dah aku meret WP waktu pejabat ni aku meret kojuk setengah kojuk 25 aku mesti start dah aku kerja.
1: Wow, pekerja dedikasi lah ti.
2: Aku dah aku kerja nah pos meret pokor main aku mesti dia nak di tunuh meja dari saiz. Lepas sana aku saiz kadang-kadang aku kaje bos sana mendeg gembo bos sana mendeg kaya awar kaje kaya aku kayu hatian segera dol tait. Mak biasa ke aku nak jauh enggak aku tong kerja dau kia direct ke Putrajaya buat mendah di geti kia terus fake nak ke Putrajaya Putrajaya ia mesti terima kayu ada sebayu pokok peri. Maka menu meramat nah ya ngerasa ya surat ane love story ingat mana
1: betul. Surat tu dia sebab
2: biar ane mendapat surat love story asyik nampak berdega senang
1: asyik nampak bergorot ke dah
2: ane tetap baru berdek nampak ane wah ke berdak itu benda setakat bas nam gurut bedek nampak dua saja.
1: Jadi pendek kata Mr. Komik keti ayah sama idea dengan mide terjalah ada nak kerja mesti anak kerada awan
2: mak kemen nak kemen nak rekas dah. Jadi nak bisa dalam masa 5 minit nak ingat correction ni kau gigi enak lah. Anu nampak harus tarik cek bau benar. Jadi mak file nak mendengar ani kayu dari nak mendengar nus yang tadi nak merebok kerja pokok pat, epok pat tengah.

0: Karang kengkaro kayu anak meneg pukul 4:05. Enggak ode ku dapat nak lihat anuati. Pagi ku dah dekat. Mana dah dekat. Kadang-kadang para bos sumian lu, para bos yang mendagi di ofis. Membuat bapu, membuat dia main golf.
1: Main golf.
0: Biasa arah barang ni dah bara ubah ni dah buat keduk main bongo.
2: Betul betul.
0: Jadi sumian nama mana direct deal ngaku ubah nanti payah.
1: Iyo, jadi ini ha pengalaman so Mr. Korek ke?
2: Komik.
1: Mr. Komik.
0: Man kenyam madup no betul betul manap mau na ramat nun rekat dah enggak bos na lagi. Dan ramat harus menu na re dah enggak bos na lagi. Pada nak awar pagi nu. Pakai bo bos nu faham nang oh aku mesti re hayat lagi daya kajet nak tiap pagi. Ai be. Raju ke bos na meneg. Mana
1: Okay.
2: Jadi terima kasih kerang Mr. Komik amai kutung ngin inilah ngin komen di topik tadi salah satu nanti ya.
0: Okay. Terima kasih juga. Selamat selamat anu first day Father Day.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk Mr. Komik.
0: Suara sama-sama.
1: Okay, jadi itu ya. Komen so Mr. Komik ya.
2: Dua naan tadi setuju nang awar naik kerja kena de. Saat dengan Mr. Komik tadi nang amai kami naik awar, kami lagi sarah pun sepet gena naik pembetulan sendiri.
1: Betul. Jadi dua mau suka naik lebih suam atau lebih ngajit lagi jadi suka naik last minute. Ini ke sebab-sebab
2: Jadi asi barata disuka naik kerja last minute. Sila-sila lah telefon kita di nombor 2 5 6 4 3 2 5 6 5 0. Okay.
1: Ragu bagi portal seterusnya bagi ti Steady Mangkalo.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu Jawa pingudip supaya ada moih minit lagi ngarai pukul moih setengah pagi atau aru gadang topik meja ngupi tu pagi ti kini lebih pagu naik kerja suap ataupun naik kerja last minute.
1: Okey, jadi atau tinggal dengan komen dengan tadi Facebook YFM beda ya. Ngian selamat isan-isan di at yang pakok enang digiti okuti manusia suka naik kerja awal ke ya. So aku awal merancang aku dorea naik kerja last minute so onakku sit nog mo ba nog aku mau bersikun adin kerja mesti awalku rancang ke ya. Jadi rata-rata ya bagi barang dengan tak di lebih suka naik kerja lebih awal. Jadi hati menega Veronica said enak bagiku lebih suka naik kerja awal sa rika senang ke sebab jenis ku de suka kelam kabut naik kerja ke mukanya naik kerja mesti an tenang ke ya. Okey, asyiknya.
0: Okey, jadi terus kulot piteh yang nang bagi aku naik kerja awal paguh sebab bogok masa ngah tak pikir ni patut tak naik.
1: Jadi merimanaan sebetulnya.
0: Jadi terus tunggu je dengan tu kita telefon konti ya bagi ti. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Vijay Jeff.
0: Selamat pagi, asyik dia telefon pagi ti.
2: Aku ingkuk ngajit kom ni no topik di nak ingat nanti. Aku suka aku gaya kerja awal.
0: Yo, sana Denny ya.
2: Yo.
1: Aku menang kerja awal.
2: Di ni kadang kabut tikinya.
0: Yo.
2: Aku topik di nak ingat nanti he.
0: Memang lebih suka naik kerja suam lah ya.
2: Aku suka kerja awal ke, tok bona ni.
0: Yo.
2: 25 aku mau makan naik kerja.
1: Sekian suam semua.
2: Ya, semua nombor kusiak saya menantang dia.
0: Yo, ini mau bongoh dah.
2: Yo, kau jadi naik nanti mau okey dia, nanti ya.
0: Banyak lo, yo betul mau lo modut, nama ngaji. Go ahead, jangan kau jalan tu.
2: Yo yo, lebih baik ni empat gua naik kau jalan sum-sum yo. Kira bau nombor kusiak kuku mengli mono. Memang endori aja naik kau jalan naik no.
0: Lebih-lebih senang mau nyanyi kerja petoya tu. Tiap mau lama tiap nu putiak nu mau kuatuh kan mau kali tepat dari modut dari putiak ke.
2: Bona bona.
0: Ya bona. Bona.
2: Nyokongku. Nada sem tu dua nyanyi kan dia. Ia nang senar dia no. Aku berong bona aku gak pikir. Awak awak pagi pagu.
0: Yo,
2: dia tak pernah komut barang tu mai.
0: Iyo, mau tinggal ti. Memang suam kau mukos pakuh ngada.
2: Oh, yang nanti lirik dia. Pagi memang kundut nampak ke ngaji, ku yang dipantun tu pagi ye. aku memang ku hobi aku suka ngaji yang dipantun. Tapi aku di kupon lewat sedih. Bije berakhir mati yo.
1: Ido bi, aku bi.
2: Ya, cek dengan mami main lagu berantaan
1: yo. Oh, aku mesti living next door to Alice yo.
2: Kan dari so kupua ni no kupua duras no minat saya ke lagu berantaan pakai kupuan ni.
1: Semok.
2: Oi.
1: Tapat kau main tapi bayar lah semok.
2: Ah?
1: Bayar lah.
2: Bayar pun, nah, nak kesalah. Mau
1: cina aku bayar sudah lima, itu juga. Ni ragu ni mungkin cukup lah.
2: aku suka lagu nabi, tetap aku suka.
1: Mesti ingat kenangan do, mesti ingat kenangan do sama Denny kan. Ah, jemput sama Denny lalu nyot.
0: Lain terus tepatil ya.
2: Yo. Ini no meden nog. Ini sejak ya.
1: Oke.
2: Salam di semua kelina ada yang ngaji teng, salam di sino ngin sino buan imoi. Dia mau jadi pengenang yo atau menyokongnya main bol cakane dang di no no dat TV no.
0: Iya.
2: Aku minat kau gaya main bol.
0: Mm-mm.
2: Terima
0: Ya, terima kasih Dato' Sino Dennis Tasik Biru Kip sama Dato' pagi ti. Ah, ha, ia pun sama. Lebih suka naik kerja suam
1: gaya. Rata-rata suka naik kerja awal. Diki ke barata di suka naik kerja last minute. Sila-sila lah telefon, sila-sila lah komen ya.
0: Sebenarnya naik kerja last minute dari Sarah. Ah, dari Sarah tetap
1: asar lah pandai naik.
0: Ah, tetap kesiap pun kerja naik sekutu.
1: Okay, asyik dengar lagi kah dengan
0: okay, seterusnya Lauren Mike yang nak pasal topik awal dengan akhir bagus lebih awal dah kelang kabut kalau last minute kadang-kadang tak dah dapat rancang so awal lebih paguh lah pun ke lebih suka naik kerja suam
1: Nurul Atikah pun nak sati oh DJ okay, bagi aku senang ngundah kerja jaga mah ke wang kerja bos siap boleh boleh ada perehat ke kan ngundah kerja last minute energi ti ni tu ngangge kinyam
0: ngangge kinyam
1: jadi ana Nurul Atikah pun suka naik kerja awal ya
0: jangan ganti DJ Ngopi ya memang di meja ngopi atau pagi ti kakak pasal topik tu ya. Okey, terima kasih dulu ingat lagi ingin komen dengan. Jadi saya beringat tadi lagi komen pasal topik top kaitan tu kerja last minute sila lah. Sebab apa? Kalau kosong tak kati. Boleh mencari gol tim sebenarnya.
1: Kami kami hati piala dunia ten tim tim kerja awal mendapat kudu Mide Sam, Mr. Comic, Mr. Danny, Atiang Pakok, asih dinge. Ada di bawah bahasa dia Veronica Set.
0: Aha. Memang bogok lah
1: berapa tenang. Mati nanti maju kosong ya.
0: Aha. Dapat tenang mau agi mungkin tenang hat trick pun agi ke sago. Mualah memang luar padang je lah. Yeah. Memang mau di harapan.
1: Okey, jadi semadi kajen dengan tak telefon kangen komen kata dengan ragu dah.
0: Okay, ragu pengibul tu pagi ti living next to door,
1: living next door to Alice.
0: Jaga di wifi muda yo, gerak bersama.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kadapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Okey, lagu penghibur tu sanggup berkorban asong. So Amy.
1: Okey, jadi jam tadi Estella Madin berdem 20 minit ni dengan pukul peri Isan-Isan. Jadi lagi apa di drama topik tadi Isan-Isan Anawati, kerja last minute kah ataupun awal adik kena de ya. Okey, dengan ta Michiko Kiyomi Ainang Digiti, kami aku lah ke, aku suka de naik kerja awal sak de kelam kabut ke. Okey, jadi menaga ye dengan ta Simon Sam Midot Ainang Digiti, bagi-bagi aku ke setiap kerja di office kah, di lapangan kah, ane-ane kerja guna awar dong naik pagi ke kerja adi awar pak tindakan i rambat ati sak pemenyebrana overlook.
0: Jadi ti mula-mula ngaji tu tindakan awar pak ni kerja awar pak tindakan rambat.
1: Okey, jadi kami kata di biar sebab-sebab ad suka naik kerja ramat ya pan ke last minute, telefon-telefon lah ya, di nombor 2556-2546-4PRI ya.
0: Sebab aruk kosong. Jadi terus tengah jadi tengah terus seru pagi ti. Halo,
2: selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ada topik berpagi ti, Pak. Jadi buka radio, Bu.
1: Topik ada berpagi ti, kerja awal ke ataupun kerja last minute.
2: Okay, DJF mungkin ya. Wandep lambat mon kerja, susah pulang kabut. Tapi lagi uang dia megah motor driving je. Bayar ayo.
1: Biar lambat asal selamat ya.
2: Biar lambat asal selamat. Tak mesti ra jaga mohon.
1: Mana
2: itu ya. Mana cikgu kabaran kerjaan ka. Mari mohon masuk kampung. Mari mohon matak mari kuanya ya. Tak mari. Jadi orang dia pelambat kulang kabut lah. Pasal si merah dia mati doktor opis kurang-kurang depan. Ngopi tanya opis buka mai. Saya pergi relax tenang pikiran dia. DJF. DJF ngopi ke Bayu?
1: Bayu. Mati.
2: Mana keserian di teh? Edward Kalo. Ya, FM bidaya. Ya, keserian di teh ayo. Jadi, memang cara aku lah kada kerja upis kah, baik kerja berkebun kah, baik kerja dapi-dapi kah. Wangdap jaga mohon kada ai makan drama di bakal lentarun dan tak tarun tangguh makan oh. Aku dah berpano asing buruh makan bapakuh. Anak tim ona kena kerja apa? Pada kerja kai kulang habut. Mesti lagi nak upis pun mesti lagi apa last minute susah lah. Kulang habut. Mesti lagi bakal balak hitangan RTM ya, dapat tugas jaga berpagi, mesti jaga pohon ya.
1: Pasti.
2: DJF, uang mana betul-betul radio berdaya itu jaga berpagi, kurima ya, start ya.
1: Ada, segmen semengdua, semengdua enam, ada, siaran otomasi.
2: Oh, iya, patut kok, on ku dia pukul lima, Madah, stesen budaya pagu raya jaga-jaga main bodku.
1: Masuk pukul semendua trip ngarem.
2: Kena pukul 6 tak bercuk trip ngarem ya. Tak ngarem lagi tak pukul 6 berpagi. Oh, 24 jam.
1: Ya, 24 jam, ya.
2: Oh, pagu raya. Makin maju siaran budaya ya. Memang 1000% sokong.
1: Wah, terima kasih. Tepuk tangan.
2: Assalam, Bayu gawai, Bo. Selamat gawai nak kena semua ya.
1: Ya, terima kasih. Sama gawai.
2: Lagi gawai tiap bulan nama.
1: Mengundang closing gawai kah? Edward.
2: Oh, mama. Parut kerasa giling bedai, mama. Ngampan coba au dia lagi. Te mara sama sama bedai mamangan, mama rengun sama au bedai sana itu. Kita sat nabas nahu masa mengeraba me, masa menuntut me, masa menuruk. Saya dari persediaan. Itu nak pagu lagi boh perintah menyukan bina pada tawang. Betul menyukan perintah pagu raya.
1: Oh, pagu lah.
2: Oh, ya, okey lah. Okey, dia saya sangat sudah pendapat sudah berpagi tu ya.
1: Ya, ya, ya. Terima kasih Edward ya.
2: Ya, okey.
0: Bye-bye. Okey, bye-bye. Terima kasih Edward. Gigi sama rata pagi tu. Okay, jadi seterusnya kalau pasal di komen di lagi dengan topai tentang Facebook terbagi ti yang nasa Clifton Cliff yang nang sama sesan komen aku lebih paguh naik awal daripada naik last minute sa oh doh sengawut na nga berebut lagi terun panik nga salah main lagu nak apa-apa moh tu main lagu ti cecai ya
1: rata-rata ya suka ada naik kerja awal. Pak betul nang Edward kalau kerja derem naik kerja mesti an bergaut mesti an awal. Pak tempat motor biar lambat asal selamat.
0: Ya betul. Okey, pro dengan kontra ya. Okey, jadi kena ingat tih, keseluruhan memang bogok atau memang bukan bogok oleh keseluruhan,
1: keseluruhan. Tih,
0: memang suka naik kerja suam doili naik kerja last minute ya. Okey, jadi terima kasih yang duduk sobringan mohagi bersama dua kau ia pagi tih kakar pasal topik ke pagi atau okey lebih paguh naik kerja suam ataupun naik kerja last minute. Okey, jadi agaknya dah tahu bimbol dia lagu bimbol tu pagi ti pujang slow and steady.
1: Betul. Itu dia.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi berita cuba ngadaran blues jadi dia nyama atau mana ganjuang segmen nama kata kerumah has tu di anundi itu 22
1: anu buran 6 aha
0: 2026 okay, jadi terima kasih nuduh sebringan di tetap setia bersama dengan kau yang naga ke masa itu
1: yang mana terima kasih kau sebagai pergi magi suat drum ngan komen di topik tadi isan isan nanti naik kerja awar kah naik kerja rambat jadi tibaran naik kerja awar menang dengan jayanya di Anwati meting ada nang depi suka naik kerja last minute.
0: Sungguh punya nang memang ogi okay, tapi dia ngaku pakai tiga hal.
1: Anda rasa peribadilah suka ti. Okey, jadi ngapku berita agasa pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengar di pasana segmen yang dengan dia ada dekat ngapu kurs meng dua hiyun ando. Okey, jadi aku DJ F.
0: Aku DJ J. Serung ucap selamat pagi.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Nudusok beringan.

Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hal itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepulauan pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Position telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mismatch dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem institusi kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepulauan pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol di sumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula.

segmen Yengan Diare barang anu sepukur PI Isanisan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ragu Perantau bersabar dengan YY Pang Band api menegamu di Perantau ya sesat dan lewati ceramai sesan kasut perik seramai berapa dengit dalam segmen ya dengan di Arun bersama aku DJ Hazel di Perantau dengan tui taruh jam pak dengan taruh jam amai dengan pukul peis tengah tiang hari bersama dengan Josh Martin dalam program Carta Ragu Bidi ya kasut negara seramai hati sesat ya berangan di bau ke buka radio di tikati kasut negara terima kasih ke lebih si berangan di mbaga bersama ke di YFM dia sok pukul 6 singumi andu meja lagi ke berangan di bau ke buka radio pukul 6 sesan tijat terima kasih amai me and YFM dia jadi stesen ngata sesama Bipraman ya sesan Anuwati kas nega mereka berpas titik dengan cuu bersama dengan George Martin dalam carta ragu berdia anpuan asika juara ya na minggu hati dengan cuu bersama dengan di YFM berdia nega penemuan siaran kas bayu hatar bersama dengan George Martin dalam carta ragu berdia aku mesedia dua tengah ragu dia makanangan kita dengan repasan bersama dengan TS Band peluang ketaruh.

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosen

0: Hai, hai, hai. Selamat berdapat ke bawah tu dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Sekiranya dengan kerja suara aku dalam pagi ti, Mak Ingan Sarah, Mak Ingan Nukal channel dengan dalam pagi ti. Suara aku lagi rad sit, suara aku lagi rock sit dalam pagi ti. Saja wadir lo, aku ketubuk dengan tugas aku dalam pagi ti. Saan berkusi dengan kedudukan carta atau saan top 10 carta atau saan episod ke-24 minggu iti. Pakai ngidi atau ningak kedudukan carta atau saan minggu iti. Jak dia terbalik kumit ke punok atau ninggal dia kedudukan carta atau minggu lepas saat episod ke-20 taruh.
1: No more small.

Aduh, ni lagu dia Selamat Minggu Lepas, you know, Cinta Ali Tahir So Nico Rodney. Sementara lagu dia Abah Kebarat dan Carta Minggu Lepas.

0: Jadi waktu ini aku dudukkan carta tu asaan episod ke 20 taruh minggu lepas.
1: Terima kasih ingat bersama koi dan belut as carta lagu-lagu Melayu. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tambah dengan ngocit lagu-lagu dan carta ini. Saan tanda terima kasih kangen peluang dan ingat saan ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingat apa mitia dan nakit nona gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar ni dia ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidayo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor 4, asal ingin mutapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal buah, tanya sebab ingin mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu budaya. Pak nantungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dan program carta ragu-ragu budaya.
2: Boh keingin puan, Ragup Doyoh the paling popular.

0: Thomas Mong Nogleh juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap anundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Moh keingan puan ragu bedoyo de paling popular minggu itu.
3: Alright, jadi peluang ketaruh. Ha, mungkin lagi kalau ragu ada soal peluang ketaruh ya dalam pagi itu. Terus bersama dengan di Carta lagu-lagu bedoyo sebab bogok ragu-ragu dah berubah kedudukan saja ingat ninggal dan kedudukan episod ke-20 taruh minggu lepas. Bogok ragu-ragu dah maaf dan Carta pakai dan episod ke-20 pati. Okey, ragu bau molat minggu lepas ya. Ragu temengan dayung kumang. Ha, you know ni so ragu favorite saan sawah 2020. Okey, kita ragu ino tapo dengarlah ragu-ragu di top 5 ya. Ino tak teningga. Alright, jadi terus bersama dekat di Carta lagu-lagu bedoyo. Noga pukul semong di pagi itu dua atau tajuh lagu atau de tepat nomor.
0: Nomor semong.
3: Alright, ragu di sebunga sedang pagi itu atau bersama dengan Melton Joning. Tepat ragu di adon Jerayang Pimoh ragu itu minggu lepas di tempat nombor 4 Rabu Nuam Topat ke tempat nombor 9 terus bisa mendekati di Carta lagu-lagu bedoyo.

0: jadi nanti ragu atau di sebungas dan pagi ti ragu di tempat semong nanti ragu so Hamilton Johnning tempat ragu dia dan jerah yang pimo. Kita masih lagi dalam sungguh Piala Dunia ya. Dan pagi ini bagingan dan hingga pelawanan secara live di TV. Okey, dan pagi ini main kedua dan pagi ini di Osaka, New Zealand rawan rawan Egypt ataupun Mesir. Daki dan pagi ini segera ingat hingga keputusan semasa New Zealand skor ni gol kosong tung Mesir ya. Alright, jadi tadi enggak trivia dalam pagi ini pasal tim Mesir dalam pagi ini. So Mesir main dalam grup G pagi ini dia bersama dua New Zealand, tim Iran, dua Belgium, dua Siri Nog Adin. Tim Mesir masih lagi di Dow ataupun kedudukan grup G daki berada di mana arah ni Sido, dua Siri ni Sido da berada di mana Damasadin masih dalam main kedua ya sebenarnya pasal Siri nanti arah so jadi ataupun arah no arah so jadi ia Siri dia itu bersama dua tim Belgium daki yang muncul ni bitan Belgium di dan grup G dua atau ninggal keputusan dia saat main kedua itu lawan New Zealand masa din ninga New Zealand masih lagi ngedio tim Mesir ya ni kosong. Alright, jadi teringga pasal kumpulan ataupun pasukan Mesir itu captain tim Mesir ialah Mohamed Salah, King of Egypt, bekas pemain Liverpool, dua adin depan dua tim K. Mohamed Salah ialah pemain back kiri. Lepas ini dua jadi kapten. Sementara ni naan lagi pemain utama dan tim Mesir ialah Omar Mamouche. Itu ialah pemain striker. Dua penjaga gol Muhammad El Shenawy. Dua pemain midfield ialah Trezeguet. Itu ialah empat naan pemain utama dan tim Mesir. Okey, jadi lepas itu dia pasukan ini tim Mesir itu menjaga oleh berapa dua Iran dan 26 bulan nuam itu ya. Okey, jadi nisit trivia pasal tim Egypt. Dua samping puan dengan Egypt ialah ataupun Mesir itu ialah negeri sebungas so ke benua Afrika ada main dalam Piala Dunia. Start dia main dan sewat mempunyai taruh pro part. Jadi no nisi trivia rangkup kusi dengan pasal pasukan Mesir selepas titik atau ni enggak trivia pasal tim New Zealand. Atau balik lagi dengan kedudukan carta atau dalam pagi itu ragu di depan nomor
1: nomor prii.
0: Alright, beralih ke ragu di tempat nombor PRI. Ragu itu dan minggu lepas ya di tempat nombor small. Minggu itu muncul pada dapat ke tempat nombor PRI Lindsay Yesi dengan Moih Puru Undi dengan Arang dan minggu itu sedia. Terus bersama Dekoi di carta lagu-lagu berdaya. Dua terus geng undi ragu-ragu dan carta itu ya.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu. Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nyuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama satu paket, industri, music auto.
2: Alright, jadi pali lagi atau bersama dalam program Carta Lagu-Lagu Bidoyo bersama aku George Martin nok pukul 10 pagi itu atau sama-sama hingga kedudukan top 10 Carta di mau ingin ngundi dan ngetipu di minggu itu. Dari aku komut bara ingan dogi hingga aku secara live adin di Facebook kepada Simoni Karong dan pagi itu selamat pagi nudu Simoni Karong. Selamat pagi kan nudu Puan Rachel Marikan ya. Alright, selamat pagi kan nudu Puan Dolly Tawin mungkin mengenih dah kampung ya. Mada umok kah kaya. Itu ya pasal kes piin bawah-bawah itu dah kiri serian lagi aku duduk kupu dari piin dua harap masalah itu tak pun bengrose ya. Alright, selamat pagi kan nudu Kelot Wen, selamat pagi terima kasih nudu Kelot Wen, selamat pagi kan nudu Puan Dorin Gubes dia mau jadi peminat setia koi di YFM Video ya. Selamat pagi kan duduk Alice Wan, terima kasih yang ingin dikohi penyihat depagu murahkan rezeki dah halal berkat pemuda suat urusan dua ngelindung kohi dua rawan kohi suat-suat kohi udah jahat ino so Alice Wan pagi ti amen nudu ingan ya semayang ino ilendi so perkara ada cukup dan berguna dan setiap kali atau murah kalau jatuh mesti atau murahkan dengan doa ya. Alright, sebagai kan nudu Caroline Mata sempagi dan nudu Mide Sam dan pagi ti atau lagi Limin Edi dah bagi ti iti ilendi na anso komposer atau bidoyo lagi bersama datuk selamat pagi kan nudu Henry Bali. Terima kasih blessed Father's Day ke nudingan nudu suap pada geng-geng awak salam manis senang so kupu bombuak selamat pagi kan nudu Ronald Dennis ya dalam pagi teh. Selamat pagi kan nudu Paul Korek selamat yen ngan di Aaron ya nang nudu DJ Josh tu suap pada pengojit YFM doyo dah pagi itu terang jawab siru andu ami dah kawasan tebeda berupa pagi teh ya. Alright, jadi selamat pagi kan nudu Magis Lawi. Terima kasih sebab ngojit kau di Radio YFM do ya. Mungkin ogin di onuti atau akan krakal ya pasal inovasi-inovasi lagi ngan dai kada alat music dan dai ngan so barang-barang terbuang ya. Ha itu hilang di so perkara ada paguh atau kursi dan program podcast. Ha tiap tahu ngatur lah. Alright, selamat pagi kan Udu Jack Colin dan pagi itu ya. Terima kasih sebab mutanon memang suara aku lagi okon sit dan pagi itu suara mungkin setegar sekia bogo karaoke ke honika depuan mungkin ogi ane salah onlu kah ataupun ane kah memang ia akan ogi masa ia akan jadi watiti ya. Alright, terima kasih dua dudu Jacqueline selamat pagi kan dudu Jiho Metoy dan pagi itu mbah aku nok jaya terima kasih sebab sekian terima kasih kan dudu Bundau Babe Wei Babe Wei ya yang nang on the air all ratus anak krusen di Manakoa yang nang Tuan Albert Dalia Padel Tuan Atim Diro, Dr. Aslim dia selamat mendengar YFM Bidaya Babeh suka Radio Bidaya. Terima kasih Nudu Bundau. Alright, jadi ini lah para geng-geng tu di awal YFM Bidaya dan pagi ti atau paling lagi ngojit lagu atau di tapan nomor
3: nomor moi.
2: Alright, jadi jatuh sama-sama dia rock and roll dan pagi ti bersama dengan Patrick Debeng Agogo Yang Sanu ya lagu itu dan minggu lepas ini lagu di tempat nomor 7 minggu itu Rabu di tempat kita nomor 1 terus bersama dengan Mundi lagu-lagu Carta.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Cina, ni aku dia Cina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
2: Mak naik orang mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu retkan wah taing kuya ino.
3: Woi, mak sebarang Cina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
1: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinak seposi. Kirim kan, barang dah pelik mana no. Sinak pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidik puat eh. Pak turu ku yang mana.
2: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
1: Nak. Aku dia subah sita, jajah abang ketama tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
4: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i.
1: Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
4: Sedua ik.
1: Nah, ni tak suar tempat ikin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
2: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian suar wang dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
1: Blub, ayam pun dah bohong ya kan?
4: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mun super baik.
2: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
2: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.
6: Carta laku bidayu. Evolusi musik auto.
7: Alright, jadi sungi pun ponai gehogi traffic jam ya. Jadi ada pagi tih aku ninggal dan Facebook do kumpulan WhatsApp pun lagi ke nyobot pasal orang raya daki ponai jam stegal ogi accident kah ni kah pakai ogi anu pelik sebab accident itu berlaku di umbiah dikan pakai umbiah dan ni lagi ponai jam stegal nyaa deraan lek ninggal oni kah de berlaku ogi ke koda nyaa lek jadi reporter ya ogi ke koda nyaa deraan lek jadi pengulas hal dah accident ni noh dua inang lah ada oda jam sampai setengah jam di orang ya I know patut to makna ya waktu noh sebab itu akan nusah gaya bokon ya sekira ia ada umir dikan sekira motor noh ia berkadang di tengah-tengah orang ke di uno orang ke dari apa penuh inoh apa boleh buat di umir dikan pakai nyak ada umir dikan di doi anu ni berlaku noh paguh ingan mak ingan beriduk dipunuh ke sebab dipunuh ingan lagi bogok lagi nyar bokon dia pakai orang raya mungkin bergaut ke dan pagi itu paguh ingan ponu je mungkin sekiranya ingan lah anda puan anda berlaku ingan boleh naik piton ataupun yutan Dingat ni ke ni ada berlaku ada umbih dikan pakai lepas ini ingat boleh pusing lagi lah sekiranya ingat soto sekiranya ingat lalu ke pasar ingat ingat kejadian ataupun hal ini ada umbih dikan ingat boleh pusing lah muka nak palik lagi naik U-turn lagi selepas ingat ambil gambar lepas ingat interview pada mangsa-mangsa ada muno muak gitu ya dan Facebook ingat konten ingat pun mungkin bogo view ya sebab ini oleh atau patut penuh bagi atau ada bukan atau ada peduli pakai atau ada oleh nusa jadi bokon ada sama ke pakai orang alright jadi kita palik lagi dengan penghitung susun carta dalam pagi tito di keragu atau di tempat nomor
8: nomor ju.
7: Alright, jadi ragu di tempat meju dalam pagi ti Hasan suak pada dayung dia dan kemelia dalam pagi ti harapan suak sehat dalam pagi ti pikir dia oni ke dia tonok dalam pagi ti sebab pada anak sekolah ada tuil lagi mereka pali terus bisa balik ke carta lagu-lagu budaya sama The Freddy Thompson Salau Ku Kamalia.

0: jadi Nazrul Ragu atau di tempat nomor Juk dan pagi itu so Freddy Thompson Ragu dan Salauku Kamalia.
1: Carta laku bidayu evolusi musik otak.
0: Ya, balik lagi bersama aku Josh Martin dan pagi itu dalam program Carta lagu-lagu budaya jaya aku lagi nyobot dengan aku unlap kusi dengan Trivia pasal main lagi bengatul dalam pagi itu. Ya, nah, di antara New Zealand bersama dua Mesir. Jadi jaya aku dah kerakalingan. Minta maaf ya. Kasih sit dalam studio ada pagi ti. Alright, jadi untuk rakan pasal New Zealand. Jadi dalam pagi ti aku dah tanya dengan pasal adun jajang dah bengin dah kumpulan tim New Zealand itu sekiranya mah tim rugby beradu menok beradun ada All Black tim main ball New Zealand itu apa peradun sebagai all white sebab baju jersey seluar dua stukin ya su amopu jaket kasut saja ada masa-masa kala dalam pagi tim. Alright, jadi sampai ke puaningan New Zealand mau ogi main di World Cup selama talusidoh yang ada angsa was mempelai 52 2000 semong dua kali itu 2026 dua saat pinggu puaningan gah tim itu ataupun New Zealand ialah tim The Tibon yo arah dan ngapusingan secara kumpulan yo luas so nino pusingan berkumpulan pun yo tebon arah yo jok paling-paling pun yo Sri duo Slovakia, Itali do Paraguay angin dia yo luas dan sawak 2009 ya ino nisi trivia pasal kumpulan ataupun tim New Zealand itu duo ini tim New Zealand itu ialah tim yang pernah Sri bersama duo Itali. Nah, itu ialah juara bertahan dalam sawah 2009. Ya, Sri ni dua gol ada sebungas New Zealand abas gol Juk Menet selepas whistle permulaan main ball. You know, saat pusingan ada sebungas abas ponu. You know, ialah abas gol ada Sean Smelt. Dua tim New Zealand itu pun pernah ngalah ialah ini tim jalan-jalan

0: ngojit sebab selalu tu ngojit Australia atau selalu lagi ngojit pemain-pemain so tim Itali, tim Brazil, paling famous lah tim Brazil, tim Argentina, Spanyol, Portugal, Itali, bogok lagi tim-tim bokon. Pakai New Zealand kurang topuan, nasi ada pemain dah popular sekarang, ada pernah main di EPL dua. Atau ni enggak ada Piala Dunia itu, bogok tim-tim de saru-saru tadi enggak ah, okay, asuak monot dan pusingan awal ya. Alright, jadi lepas itu atau beralih ke lagu tadi seterusnya. Alright, jadi paling lagi atau ningga osi lagi di Facebook terang pagi tu semua pagi nudu barat dingin-dingin atau di Facebook atau lagi David e-com dalam pagi tu atau lagi Nurul Latika ya, terima kasih sebab bersama rekoi di Radio YFM video ya. Selamat pagi kan nudu Peter Kilan, selamat pagi kan nudu James Pengiran atau lagi Landy Lambit dalam pagi tu ya, terima kasih ya, harap sehat ya, memang atau anda subah sehat pakai ogi on dua gona niti doi ya, bekerja sama doa foto jadi lagi masa-masa ataupun berandam ke ya kada dalam pagi teh. Alright, selamat pagi kan ada Zimi Raj dalam pagi teh. Alright, mirip saya menang mani seru dengan beket dah. Ah, aku paksa ngayak in sina badan muti sa iya Robi ini nangnya Robi Robi botol sih lah in penyobot lah memang beken lah sebab nutigi sungguh. Jadi saja nang sungguh ataupun berendam dan begitu tetap naik tanggungjawab saan toban lagi top 10 carta atau dalam pagi tia atau pagi ke Clifton dalam pagi tia pagi ya, terima kasih saja atau lagi demam-demam sih dalam pagi tia pakai masih lagi anda cuba ceria ya. Sepagi kan duduk Roy Kwang, sepagi kan duduk Lily Sinoleno dalam pagi tia ya. Putih kan duduk cukup dolar senang ya, harap DJ sehat ya, pakai memang dalam pagi tia kurang sehat pakai subah ada tak sehat lah ya. Alright, Kiong Livindi selamat pagi. Ha, bogok beradingan dengan tadi sepak kali lagi. Ada pagi di bersama Dato. Terima kasih Nurul Suengan. Harap ingat ketubu share dan like live atau dalam pagi ti supaya lebih bogok lagi nya atau dan ngojit kok eh. Itu saja di radio ada pakai frekuensi di 0.2 MHz ataupun di 0.7 MHz pakai ingat gede ngojit kok eh, pakai RTM clicks waktu naga portal radio YFM portal radio RTM lagi pogo-pogo cara ya adin RTM clicks sekira ingan di tempat juga sekira ingan doi TV ataupun doi ni no ni platform pakai ngan ningga TV radio dengan boleh ningga pakai tripod dengan dia. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta atau dah pagi teh
1: nomor nuam.
0: Alright, jadi jatuh sama-sama ber-country dan pagi di bersama The Division Ocean, Rindu, Rindu Sayang.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 5 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
4: Aku anjut baru kerat pantun.
5: Oh, bala dengan gati boh ketan di pantun.
6: Maka cum pagi, ku ajawin.
7: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
8: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tu betak ku kudu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atun sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, natong onak kobok mokat bujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sewak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama aku Josh Martin dan pagi ti episod carta ke 24 nuit 22 bulan Nuam sawa 2026. Alright, dan pagi ti bagi ngan suka ningat main bol, mungkin the office ningat main bol kada pagi ti buka di laptop ataupun sebab dia dapat dia buka TV ya di office taru jalu nyanang briu ti jalu de nyanang taru mak tadi ningat main bol de naik roja. Bagi kau dah nyanya ningat pakai laptop ataupun ningat pakai handphone ya. Dan pagi ti ingat boleh ningat di platform RTM Click sebab di platform bokon doi ani main bol ya sebab itu ialah hal ani nanya hak cipta Piala Dunia teh. Alright, jadi dah masa din keputusan semasa New Zealand ni Egypt atau Mesir ni ya. Gitu bah kebalat gol dia ya. Dua masa adin boleh nang Mesir boleh nang mau munas ni masuk eh sebab mau mujur anina score gol penyamaan harap pada masa taruh 20 lebih minit ataupun 20 lebih minit titik-titik ia dapat benaan dua sekira ya ogi score gol ningat osik ada bernasib selepas titik ya. Alright, jadi now keputusan semasa main bol Piala Dunia 2026 day 2 now bulan Ju tiap buat lah mungkin dah masa adin bara sinok-sinok di boli susah song sebab agian 2 apabila bonon ningat main bol agian 2 payah ialah adin naik kerja. Mungkin selepas main bol titik ataupun selepas Piala Dunia titik seorang sit lah ya jadi mak bergaduh dan ngati puhadin sama-sama atau berami sama-sama atau ninggak main bol sekilaraan guru lah sama-sama ya ninggak main bol adik paham you know disah jarak peduli nak kira belakang ingat boleh sekian tu chat GPT ya yeah. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta dalam pagi itu ya.
2: Nomor 5
1: Raja atau berjoget bersama dengan kumpulan di Vipers di depan Merimoh dan pagi itu lagu itu dah minggu lepas di depan Menuam muncul pada depan di tempat ke depan Merimoh joget Bujang Nami jadi sekiranya ingat alih penuh nomi ya nakit-nakit ya.

0: Alright, jadi ada kumpulan di Vipers dan Ragu ada Don Joget Bujang Nami. Carta laku bidayu evolusi muzik auto. Alright, jadi bagi anda ningga main ball dan pagi ti kedudukan mau berubah ti ya. Jadi Mesir mau ngidio tim New Zealand dua hendi ya dan pagi ti mungkin lagi kau dah ingat The Cyphers dan pagi ti lagi nyukung tim New Zealand pagi ingat dan nyukung tim Mesir pun dan pagi ti cukup nang senang otin pakai harap keputusan ni ti benaan muaga ogi tim Asia ya mula dah pakai sekira New Zealand menang pun boleh tahan ke sebab tim Oceania agi mula tang Piala Dunia. Okey, jadi mana-mana tim dalam pagi ti ino terpulang dulu ha? Sebab pagi ni lagi main lagi mengatur surah pas ETT ya. Alright, atau dari le saat sekian pukul masa sebab dalam pagi ti siaran program carta itu cakap noga pukul 9 pagi CJ. Lepas itu ada dengar trivia pasal main bol. Aha, apa ngidi ino ja atau beribul dia sebab kali ti hoki special set itu le lagu ada bawa ke barat dan minggu lepas lagu itu mau berjaya pada dapat kita dapat nomor 4 dua tahun ada dua kumpulan this band dengan ragu dan temengan mu dayung kumang. Ialah ni buah ragu dia boleh kunang viral Nadine di radio selain so lagu napa-napa. Jadi aku ingat napa-napa pun Nadine mau popular lagi so lagu itu. Pakai saja waktu ini ja, atau beribul dengan ragu di tempat nombor 4 so kumpulan Peace Band.
1: Nombor 4.
2: Nyanyian tembak.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama aku George Martin dan pagi ti di stesen YFM Budaya, program carta lagu-lagu Budaya. Minggu ini sahaja episod ke 24 tahun ini, 22 bulan Nuam, sawah 2026, 22 ondu dan rapot sawah 2026 ini, dua atau supaya dua kudu-kudu bulan lagi, ngidi atau mulai nyambut sawah bau, ya, awal kuda nyambut tasa atau gib semangat, ya. Dan bulan ini, mau ini nanya, modem supaya dalam kudu-kudu anu lagi ngidi atau nyakak ke bulan Ju dalam bulan Ju tiap ogi ni lagi pingrami lagi mengatur di Sarawak ya no pingrami ondu Sarawak dan 22 bulan Ju sawa iti dua mak komut ondu iti sebab inu ondu iti ialah ondu cukup nang berguna saat setiap otok rakyat Sarawak ngantuk natong ingat kemerdekaan negeri Sarawak ya. Ha. Ino lah ni so sejarah dah patut tu belajar lagi patut tu natong dan pingidi foto ya. Okey, ino pasal pingrami lagi mengatur dalam beranju. Iti tiap dua aku ni lagi bogok dengan tadi sopak kan ni lagi bersama aku di Facebook dalam pagi ti atau lagi Peter Augustine selamat pagi nur Peter Augustine selamat pagi kan nudu Sebastian Lotai yang nang suara pun suara rock dalam pagi ti Pak Zaza menghibur terima kasih ya yes, harap-harap pada pagi ti dapat likas buat lah ya likas sehat right selamat pagi kan nudu Jonik Sian ya dalam pagi ti Zach the Viper lagi bersama Dato' dalam program Carta pagi ti Chi Jun Fo lagi bersama Dato' ya masih nang aku Jason Tree pakai Jason Tree moko aja ya. Yo moko kerja pagi. Alright, selepas Siti selepas aku program carta Siti ingat balik bersama dua Hazel Deus sudah toba dengan no pukul semoga dua tengah anu Siti. Selamat pagi kan duduk Olivia Sahim. Terima kasih duduk Olivia hani bersama Dato di YFM Doyo di Facebook. Red James Pengiran buka lagi pada dengan terbokong lagi bersama Dato' dalam program carta lagu-lagu Budaya dua harap suat ingan motribul dengan ragu di tempat Mepat Jaya ragu so kepulauan The Peace Band ragu dan timangan mo dayung kumang ya ragu itu sebenarnya ragu mo tuwi tiap pakai gitu ang abu kebarat ang station radio dua botot katik saka dapat main dua ogini lagu bau so pada dimutik you know so penyanyi ada pe kumpulan Peace Band ini tu ya, yang Tony, teman ragu dan apa-apa. Sekiranya mana ragu itu luah dan sini-sini ada. Sekiranya endog nasib yo, endog apa-apa. Ken atau dapat kebarat apa-apa ya. Pakai sekiranya mah ragu. Temengan mudayung kumang itu berjaya di ke semifinal napa-napa mudai masa ada peluang lah ada mula carta sebab atau jok tengah bonal ni ragu so ni kumpulan saja sebab kira nasib dan berarti setan ingat bogok ragu-ragu bauh ya bogok-bogok penyanyi bauh lagi bersama Dato' di YFM Bidoyo Soto ya kodak atau lagi Tinios Poji atau ngaji Inki in ragu Tinios Poji tu ya right Inki ragu ya jat sama-sama ngaji Nisit ragu itu ya so Tinios Poji atau lagi ke ragu so penyanyi Beethoven. Jatuh sama-sama ngajit lah.

0: Alright, jadi no, kadang-kadang saya penyanyi baru lagi dalam sistem kau di Radio YFM video ya. Mungkin dapat titik aku akan mupok-mupok ke barat lagu dulu kang sistem carta lagu sabar kajon ya. Okey, jadi lepas titik atau peralik dengan penghitung susun carta atau
1: carta lagu bidayu evolusi musik atau
0: nomor taru. Okey, jadi lagu itu masih lagi kita lawan topat di depan Metalu ya. Lagu so Eliza Suzina, lagu dari Jobang. Ada penulis lagu ini, pencipta masih OG dan sama data di FB dan bagi teh. Ya, dapat terus mundi lagu Jobang Eliza Suzina.

0: Smong Nogles Juara. Itilah Carta Music de Kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemud setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, terima kasih. Ingat masih lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya di Radio YFM dalam pagi ini. Okey, jadi aku mau berjanji dengan Ogil kusi dengan pasal trivia pasal Piala Dunia. Jadi, nuna in trivia dalam pagi ini aku pergi terima dan tinggal di Facebook ya. Okey, jadi lepas itu atau kusi ya.
4: Carta Lagu Budaya.
0: Naib juara.

0: Okey, jadi Najai ragu di tempat nomor 2 dalam pagi ti ragu so semoglinas ragu dendut gedut goyang dangdut ya. Ragu masih lagi kita dalam tempat naib juara saat minggu itu. Okey, jadi jat sama ningga trivia pasal main Piala Dunia itu ya. Jadi saat pinggir puan ningan dan facts ataupun pinorang pasal Piala Dunia itu. Main Piala Dunia ada paling bogok nolik yang ada ningga ialah diosah Brazil do Uruguay dan sawak 90-50 dan kisindok 200 ribu nanya moh ningga main ino iti ialah dekasan bogok dan rekod Piala Dunia ya. Jadi dah sawak 90-52 Jules Rimet Trophy moh bonoku dan lepas ino moh oboh tapod dah kosong dan pickles iti pasal Piala Dunia gear bonoku dan ya. Sementara ino totu barengan sikian pasal piala ya. Totu ingat sikian ogi ke berada mono monang taban pari. Sebenarnya lido. Piala do original ino ya bonyikon da persatuan ya do tim da monang da tia jok terima replika piala ino dia boh nai so mas ya. Ino facts trivia pasal Piala Dunia. Jadi balik lagi bersama do ragu juara atau saat pagi ti ada program carta lagu-lagu budaya. Masih lagi lagu belum Mezzo Voz. Itu ialah kejuaraan keempat saat ragu Mezzo Voz Daya Rock. Tuan pasti tiap ragu itu berpeluang deh so carta ya saat ingin peluang duduk lagu debokon.
1: Juara.

0: Mong Nogleh Juara. Itireh Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua uku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ingat bersama kau inau pilot dan charter lagu-lagu budaya. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz. Tambah dengan ngajit lagu-lagu dan charter ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dan ringan saat ngundi lagu-lagu dan charter ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan charter ini dari sama kodak charter lagu-lagu depokon. Ingat apa mitia dan nakit nona. Gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan charter setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar video ingat klik asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik lagu-lagu teraan dengan ngundi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buah atun lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu budaya. Pak Natung ye, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingat bersama rekoi dan program carta lagu-lagu budaya.
4: Alright, jadi no, nisit penolong lah nuru suai ingan dan ngundi lagu-lagu dan carta itu. Alright, jadi atau recap balik kedudukan carta atau sana minggu itu ya.
0: No more small.

Alright, jadi waktu ini ragu-ragu dah selamat saat minggu ini. Ya, terima kasih yang duduk suingan dan memuai masa ingat bersama doku selama ni jam Robi dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dalam pagi ti saja. Dalam pagi ti aku suara aku kurang memuaskan pakai masih lagi tapo de tobat nuduk ingat top 10 Carta atau wati naga lagu-lagu di selamat dua apa ingat boleh kita mengundi lagu-lagu di mana dan Facebook YFM Budaya dua kada biasa oke ni lagu dah berpeluah dan minggu itu nak lagu so kumpulan Mezavos lagu dan don dayak metal sebab lagu ini moh jadi juara pat sidoh ngin can duduk nyerbokon dan pagi ti atau gi pencalonan bau dua dah minggu bau mungkin ogi ragu dah berpeluah sebab aku ningga bogok ragu dah ogi moh ani nanya amrendog perubahan nanti ya jadi minggu bau tadi ningga osik dah berpeluah jadi aku supiah ingat dengan ragu pencalonan bau tadam pagi ti ragu dah sukup-sukup nang love-love lah. So, Chris Wooden Gun sama do Alan Kayan. Ragu dah nang ngunci cinta. Nak kita berdapat minggu bau. Bye-bye.

Ragu bersama dengan Vivenci Ragu Mau dari Bujang Seri yang di Pramantai yang sesat anu hatir bisi berangan di bersama KAD YFM beri ya kas nega yang berangan di tika-tika di berata di awin genama motor nakina kita nama motor satu seramat nega tarut adita tuju kas nega yang berangan di tika-tika di are naku Sabah nang lagi berata di mendega payak baga kajak pengenai di tandai di tika-tika kas nega yang api pasal perga di ki ati so Sanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Anjak Sarawak dikira ngatur interview yang penerbit calon latihan separa perubatan bertaraf diploma yang grade U5 diki atina yang gabungan semeng latihan diki senegi ngara di agi nai pemite yaitu interview hati diki interview hati dongatur ngah 22 Jun nak taruh Julai yang tadi penerang ngah bisa telefon di nombor 02-2400 di ni yaitu anpuan lebih turut tetap setinggi pasar interview yaitu penerbit calon latihan separa perubatan bertaraf diploma yang semang latihan diki gabungan di semang latihan yang grade U rimah artinya di diki interview hati dong atur berat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Anjak Sarawak.

Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026, adi dok kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

0: hati, jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Tak peraman ada tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semengdua yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

semangat Empress Anne di Pramantanga Ragu ku utris asengku di Pramantai sesat anu hati sama sesat yang berangan di sama ke di YFM beri kas nega Pak Oti jata menyaksi ya nah Piala Dunia FIFA 2026 anu ini baru ada diskusi di anu hati di kini New Zealand dapat dengan Egypt di kini New Zealand karan di taruh kas nega ya nah aksi baru di asah New Zealand dengan Egypt diki New Zealand nak berkeberat gol adis bungas dengan minit adis mengrimah pada Finserman kas lega yetna diki gol dok baras pada taruh pada Egypt diki gol adis bungas dok keberat pada Mustafa Ziko dengan minit adi rima peruk mai kama masalah keberat gol adik kedua dengan minit adi 67 anida ka gol adik ketaruh yetna Egypt dok keberat pada Trezeguet di minit adi mai peruk dua diki hati na bintang-bintang yet na Egypt adi mabda Egypt mujur yet na seutna taruh gol ni na mesin taruh point yet na anduati tipu berapa dengan New Zealand jadi selaga yet na hati na yet kumpulan G jadi mai kembat yet na berbor adi ki gere dok ngatur diki marit nanti kami tak tinggal drama carta kumpulan G Egypt di tempat nomor ni ngama ngeruk 4 point Iran di tempat nomor 2 ngama 2 point Belgium tempat nomor taruh dan New Zealand di tempat nomor 4 ia kumpulan G jadi hati menetu genang tibaran Egypt di tempat adi cukup selesa diki kada ia jadi ke pingarut na yet na kumpulan G guys naga mai kembali tata dapat nyaksi yet na berbor adi seterusnya dikira peguru ngah pagi pukul ni isesan pagi dikira kedaga sobraru di kira dongatur ngah pagi anina Argentina dia berdapat dengan Austria ia dengan grup J kas nega dia dengan grup I France dia berdapat dengan Iraq dengan pukul 5 isasan pukul 5 isasan pagi Norway dia berdapat dengan Senegal ia dengan kumpulan J Jordan dia berdapat dengan Algeria dikira pukul dengan pukul 9 di isasan pagi jadi lagi 4 berubur di redok ngatur pagi harap dia beratak sesama di tinggal sama-sama dengan sokongan yaitu tim-tim adi atau minat. Jadi, janganlah tak berjudi dengan ragu perang tak bersama dengan Stephanie Salau.

Ada jangan bersama dengan Lindsay Yesi, perindu otor ayat na berangan ada bersama ke ADYFM. Mereka sendiri bawa-bawa hati perintah berani ngurang harga diesel bersubsidi ke rakyat Malaysia dengan harga RM2.09 ni liter pikir suat Julai 2026. Mati menduk agak pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di KI Keratnang pemasang dog kenu so pembaharuan penyasaran subsidi diesel beramah dengan rakah dan tembis suat program Budi Madani RO dan Pri Primah pada Budi Pri Primah di KI Keratnang perkara hati redoga peguru dengan beranjak Julai 2026. Pucuk dengan tangan ragu perhentian bersama dengan Ventina Nawa tadi perhentian dengan ragu cinta angan-angan tapi si Ibrangan dari bersama KIT YFM beri

Lagu Joget Tasik bersama dengan Joget Tasik Biru mementingkan nyami atas mas neka di penerbangan segmen ia dengan di arun ia anu hati terima kasih lebih sih berangan lima bersama ke ADYFM beri ya. Kami kembali lepas titik dengan dapat sesama ke dengan program 20 Radu Sok Miri FM ke program dalam PMU beri ya dapat dengan dengan pukul 6 singmi andu dalam segmen ngancang petik. Jadi dengan aku juga terima kasih ke sopreng ke berapa dengit tak di andu dapat dan ragu sekasih lima sedia ke sopreng bisa mengesting reh dari sadung.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing nes marahan.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Maklah ada teh pelasa agih keluar dapat teh pesuk doktor ya. Okay, mani tamli madani hati 22 da bulan 6 2026 hati gate dau 1 maklo amai nai alang te mata anak lo te sekolah jih madi maklo hadau ya klo nginang jam ti bahi dalo anak lo ti dara pengaklo hauna na sekolah dalo ti okey dahin laho amani ta melenteha kucing seria na lunduk bau klo dan kelengir do kaya mir FM pakai frekuensi FM Jikusun Jipentusu dan lau FM Jikusun Penji. Manita malam teh halam daleh ke ne peluh hawang daleh ja ka ani kalau da kelengi radio kaya Mir FM pakai radio online tam ne pa RTM klik dan lahum kelang hipun Facebook maklo hado ne peji dahi ke peluh maklo hado dan nak lo ne meja usu ne peluh o ke ji pusu halaman aku nge jalo live HP radio kayan. Dahit nampain aku ada lahu tengok lagu alam buka lasan taman adik aku upah panitam lim tek lengi je lagu ala kenaan Ezra Music ihati ika Tuhan. Jadi men onin a aku sengkritam tek lengi je dahok bara aniu naring dahin hanai tam pelo pejo tek lengi je lagu ala kenaan dianan ini hati langkuma lagu Livangkui.
1: Nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: itam alang pek habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? I minong krong. Sayu lambarong akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kui, masuk aran kui. Kori umun kui lah, hundak tayo lubun akan.
1: Nih, mau ini masam-masam. Skamer, si Anandu, kami nang kom landangnya skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni, ini nang kera. Inang lubun akan ku ni, yang berarti sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
1: Kuri tau, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis ti, tena repoti ke. Mina te si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Hai, nuna na kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na te gunah na.
1: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin na ku jam laan. No kurim nanan.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Aku DJ Baun, pergi dahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, nana je lagu ala kanana Diana Nini. Hati lagu Alivang Kui dan lagu Negeri Itam pada 20 minit pukul 62 beluadau. Okey, mak ok, sayu beladau dan lau sung larah menitam lim. Hui nama kelau bake-bake ala ngelarah jaka ani. Jadi, empan aku bara ano program ngelarah ngeluan adahin hapan. Tini aku nama ok, sayu lebau dan lau sayu belum ada mendalam bake-bake ta malam unai majai usu ngejelon live HP Shredo Kayan selebau men bosikah duten malam nanyi ta malahung selebau men Lukas Ngau Jackie lah Jessica Anyi napalahuh mana Karen Methodius. Okey, anda dalam bake-bake ta malam unai majai usu ngejelon live HP Radio Kayan. Okey, tini aku dah berapa lalu ano program mengelarah ngeluan dahin hapan megate 22 da bulan 6 dumana 2026. Jadi tino puku 62 junan a itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki puku naji ngedau hanaku sang agri itam da pahatam sang tepayang jaki teklih dengah men pa undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, men ohanan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nungka dahok tamado ani, tina ku umetai hapej aredo kayan. Dahok tampe kalai ado ani, ihati temai, nurepah anemai, dan lahu apet mai. Jadi aku ngina makulah bake-bake alantai hawah ka, makulah hadau umetai kata kelotih ngejelos segmen dahok tamado ani. Jasi kudang basak kata kelotih ala pukul neji 5 minit ngedau naam. Okay, men onan hanai tanpa ji alam segmen dahok petangan nurepah terbara. Jadi pukul ji 45 minit itampa ji alam segmen dengah keliah. Pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanai tanpa kelenghi long doni alam sejarah. Men onan hanaku geri itam palo pejo alam segmen dengah men hawang dale. Nelahu tepeta pukul dan telah lebih ai kira itam nasi ngejeloh program. Ngelarah ngeluan dahin hapan bi mengkeluh hadau pejo peji alam program PDK alam matua mempukul dan telah lebih atang pukul 6 na'a. Okay, nunanah ano program ngelarah ngeluan dahin hapan. Alamat toh mempukul 62 beluadau atau ngepukul telur loving dan nak lim dan panau pahapan nilah udah mauk info men itam lim. Jadi yang panitam pejuah peji alam segmen ngelarah jaki. Tetok lenghi jelagu ala kenana joli jangan nyati alam kuma Bella Annabella.
4: Hai, nun tengah. Ngelarah jaki, men aku Widya.
5: Nun hadui kak, aku Viviana.
6: Ini semua aku saya kenal.
5: Abin Pak An Peji dan Nenek Dekayan.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tampaan Kelenghi, dahu halam, halam paan hitup hitam di.
3: Okey, nana je lagu ala kanana Joli Jengan ni hati Bella, Ana Bella. Jadi empat hitam, apa je alam segmen ngelah raja ki. Tina kusangkusi kelundau mandalitam Sarawak, darah telok dau ala akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 22 da bulan 6, ni hati gate dau 1. Tina pedajih madi, usan, hak limbang, usan hak kuri-kuri ngavan, hak betong, sarikai sibu muka bintang. Tulu dahin hak miri, dahin tagan lepah megang, hak kucing serian samarahan, seri aman dahin hak kapit. Pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hak kucing serian samarahan, seri aman betong sarikai sibu muka, kapit bintulu miri dahin hak limbang. Pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing serian samarahan, Sri Aman Betong Sarikai Kapit Bintulu Miri Dahin Hak Limbang Nurepelahu Tagak Nurepah Megang Hak Sibu Dahin Hak Muka. Kete 20 telok Dau bulan 6 Miha 3 te Dau 2 Tino pedah jima Usan Hak Kuri-Kuri Ngavan Hati Hak Dalih Hudik Pedah Hak Kuri-Kuri Ngavan Dahin Pedah Malam Usan Hak Kuri-Kuri Ngavan Hati Hadaleh Hudik T24 Adau Bulan 6 Hati Gate Adau Telok Tino Pedah Jihma Usan Hak Kuri-Kuri Ngavan Hati Hadaleh Hudik Pedah Levi Bahui Belarek Hak Kuri-Kuri Ngavan Hati Hadaleh Hudik Dahin Pedah Malam Usan Hak Kuri-Kuri Ngavan Hati Hadaleh Hudik. Jadi Hana Dau Jarun Telok Dawani Hati Mana 24 Ateng 34 darjah Celsius dan hu engkiok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Kini nanah kelundau mandalih tam Sarawak darat lo dau jadi aku nginah mani tamlim wina maklo bake-bake letek kelengi redo kaya mire FM abalu adau ni maklo hadau kusi aju lundau klotih mana kui hak konti ini jasita pepeh jam hino ngavan alang usan alang abahui kah ngelmat ajakan ni ya. Dan lahu menitam lima lantai ha ujung alana lunjakan ni pilih haiklok panau dan lahu mengkelok timah-timah geri kelita.

0: Satunya ialah dia menjadi perhubungan yang selesa, memakan masa hanya 2 jam daripada Miri ke Lulu. Kalau menggunakan laluan yang ada, dia mengambil masa 9 jam. The main will reduce by 6 hours. Only 7 hours from 9 to 2 hours. Sebagai menteri yang pernah menjaga pelancongan, kita mempunyai masalah untuk para pelancong dunia datang ke Mulu disebabkan window kapal terbang hanya lebih kurang 2 jam. Kalau ia datang pukul 11 boleh, tapi sebelum itu adalah cloud. Lepas itu jam 2 sudah ada cloud. Sebelum lagi burung yang keluar. Jadi maknanya international tourists will go problem of connectivity. Kerana mereka adalah satu package. Kalau dia miss one flight, the whole yang pun perjalanan akan disrupted. Maka perkara ini ia menjadi lebih senang untuk mereka mempunyai package untuk melawat Mulu. Yang keduanya, apabila mereka menggunakan laluan ini, ia akan memberi impak yang besar kepada penduduk. Kerana para penduduk boleh memberikan khidmat sama ada restoran ataupun persembahan budaya yang dapat diberikan kepada para pengunjung. What we do is assuming you got about 2 million tourists coming here. You just imagine how much they spend. Dan ia akan memberikan pulangan kepada para pelancong yang datang ke sini.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak serita mariangnya.
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya senglarah ku rinak tih. Oleh sengilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Uni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin Itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Radio Kayan, Miri FM.
3: Okay, nana je lagu ala kenana Thomas Anji. Terus lagu Negeri Itam pala 40 jam ini pukul 62 belu hadau. Jadi mana Itam li malam tih notu ajaka ni hama kelo hadau. Nana kelo kusi aju lundau kelo tih mana kui hakon tih ini. Nah pala homen kelo bake-bake alung hukuman belu hadau di hama kelo hadau. Aku si nunkah tangguh kelo men adilahu ya. Okay, tina kusang kusi aji dengah ala neman kucing mana Itam li. Tino jelake da kaya urip. Matai men mutau siken alam nak gerianan melavin alam tusah petung dahina jiluri hak batok 22 jalan kucing serian jihma dah lemdi. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Muhammad Razi Bara dalam terima doha buka ala pukul na pita na 30 minit jihma. Jadi ken hati ni tapi petunganan jilake alam dekat urib menglana matai hak tatah ngavan anan. Patai dalahu enhagri tepala umaprah jadang pejoh hadui siasat. Jadi kesan ni en siasat ngio seksyen 40G bakah G akta pengangkatan akta pengangkutan jalan pelupitan sayap pelutusu. Okey, nana ji dengah ala naik mana kucing man Itam Lim. Okey, dan lahu aku sampai tuk man Itam Lim makelah hadau metai kata kelok lahu alam segmen dah hok tama doa ni ihati temai nemai dan lahu petmai jasi kudang basa kata kelotih alam pukun ji 15 minit ngedau naap.

0: Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dahak belawan Yivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin keloh ngejeloh radio kayan.
1: Okey, mau ke sayu beladau dan lau senglara manitam lima jadi manitam utai kelenghe adua lagu ya. Dahin hati ni aku sang basa dahum bakeh tam. Hati Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ. Sayu beladau dahin ceria DJ. Dahin lahu sayu bertugas menikah. Okey, dahin hati ni bakeh tam redin lah sayu beladau ngenap akai lagu ala kumah inang urip kui. Kena hati ni ya. So, kenap menikah redin. Dahin keren ni ang panitam pejoh pejin repang panitam tepayang jaki. Teklih dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Tetro kelenghi ji lagu pengakai bakeh tamu naring. Ihati inang urip kui ala kenan lungan wan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

0: Okey, Mak Oka, sengah dah dan lah usung lah ramai tamlim. Kerana telah pajak paji alam segmen dah hok tamah doh ani. Jadi, nungkan dah hok tamah doh ani, tina aku umatai HP syarai doh kayan. Tina dah hok tamah pekalai doh ani, hati temai, namai dan lah upat mai. Tina dah hok natu anak, prepare, ready to start, to repair, lepas tu tidy up, ngejeloh program, ngelara, ngeluan dahin hapan. Jadi, yang pernah aku bahasa kata alatai dan lahu kata alatai membakai-bakai ta mati ni aku nama ok sayu lebau mana Petrus Wan bosikah duten sayu ngedau mendobling ke baja dan stiwat ajang lebing ala unai meja usu ngejaloh segmen dahok ta medo ani. Okey, kita terlalu nang kata alang unaloi hati lubun ji. Nah temai ke ya. Lubun dua, im namai sayu, sayu kete amin. Dahin alang ketelok, petmai nah. Tai si telok. Okey, nang telok kata lak tai. Ngejeloh segmen dahok tamadoni. Dahin kreni, kita terlalu nang kata alenai man bakeh tam. Ihati bo sikah duten. Kena tini, lalo lalek darah temai ke kurik tiukung. Inang imnan, lebui dalok laknah itu nih, senghi geri itu laan kena tini. Lubun dua, imnamai sayu ket alam hamin anan payak det, burah tuanan, senjelengkah hina madalok uli nyikapnan. Alang ketelo, unah ika petmai ket anumiah duyu, geri kehum sugiti, jimigu dara kelok taisan anan. Dahin alang kepat, nun temai kanan lalek do baung. Sentai dahin hi kanan du bi akui laan kurik di. Ika tutuate nyioh nanpa. Kanan pat kata alanai membakih tam abo sikah duten. Dahin kata alanai membakih tam abo lovely. Bakeh sedia nahika namai barangka alang serim geri anandia. Mengim namai barangka nan. Mengim am namai barangka nan. Taipah na ujung-ujung timah na ikat teh leka. Uli taipah ika namai barangka nan ujung-ujung teh alang melaklaan. Dahin aku akai jilagu harin lake kena tini. Okay, sekena manika abo lovely dan lahu bakeh tam abo sikah duten. Alang matai katah kwa. Ngejeloh asek man dahok tamado ani. Jadi mana bakeh-bakeh lim dapat lahu mengkelo ala maring ne penjedahik. Ngejeloh program ngelarah ngeluan na dahin napar. Wika ngenama te kata kelo tilaan. Angkelo tanya titua dahin na wiha vake akbasakah kata. Alang kelo te HP syurupan lahu ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi ada segmen dahok tamado ani. Nungka dahok tam jima. Mengkelah dau peja-peji kelengkini dau kayan Miri FM matoh mampuku 62 beluah dau atau ngepuku 6 lovi putung-putung dau. Okey dah kerana aku senggeritam teh kelengkini ji dahok barani unak ring dah himan onan itam teh kelengkini ji lagu ala kenan Daniel Bampai hati lengkuma luseng dahin dung.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Rido Kayan ngebji itam.
1: Okey, nana je lagu ala kenang Kerala Malai, hati urip lelaki bayar ani terlagu negeri itam pelat 30 minit pukul nak ji ngedau. Jadi empan itam pejabat ji alam segmen dah petangga nurepah tebara. Tini bakih ta mapidoan sengedau dan sayu pahabung laan ngedau ni DJ akasi velovet na yang nyamoh ini. Akui pano-pano ila basung hak Merdeka Plaza Mall Kusing. Man oan ni ngedap telo es krim gula apong. Meran lah su alah matan doh ini DJ dahin lahu kena tini hakai lagu anak kula DJ sayu kena pinah lagu pasti anan damu bui usan masa tanak masa tanah daleh mio lebih aneh naa kena tini. Okey, sekena manika pido lanteh kusing ajakan ni awin ukusi aju lundau mana daleh kusing na. Okey, manita malateh ngawa dan lasu mengkeluh duduk ia tak alang mengkeluh ada duduk ia tak tua alang kahum dan lahu mengkeluh lalek kuman kat alang mihti ya bahi keluh teh anjikan. Okey, dahin akhirnya aku sengkeritang pelalu peja-peji alam segmen ada hop petangan dah men online item tek leng hiji lagu ala kena rosana urai ihati anakui.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nombor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun keminan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Ano mata pelajaran lang apan dah lemah. Ano lang apan dah mahiang. Angklo hinang jian aklon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan temdang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dahin tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan temdang nanunan. Tak anak tan. Abin anak tan ni anah ji harapan. Itong tak metih lembeng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehna. Tiha nyinang wayang, dehna. Tentang pendidikan, dehna. Tiha internet, nah hadui kreatif, dehna. Abin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam setiap sekolah, kira abin, upad hatu sahalam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak manha. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

koy hirobring duan men umanya wing asap laga dia kalau cok kalau anak koy lang baya-baya ni koy petangan lah kalau dia tok kalau sekolah sing kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah ido rip bal kalau bareng anana dau mo kalau ke si ko dah kalau fun koy je ko man duan dia ko man san para kalau kalau sendiri kejang terbanyak dau ni koy amun kalau sing bareng ada kalau dore ko do baya durip kalau kre kalau tangan lah kenap kalau di sekolah kalau kejahaman murid baya tiga kalau puara murid kalau sang puara kenap kalau di sekolah kalau nureh rutih ke situ napa kalau saya kalau nanunan sangayat nak kalau bareng kenang murid kalau sekolah tiga kalau alam maru tengayat nak kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru bareng nanare hok kalau di sekolah tegur yo dikali gitu main kalau uli pala hinan tambahan kalau asin kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan umah tu telo daleh telo nak dan lagi nanti tak sel daleh telo lah telo hinang dah bayar teh nana dah kalau ke sini kalau aku dah kuja ku manuan ya pokok manuara kalau sirik kejap pelbana dah hok ni dan nana dah kalau

0: Serep tup buadian, tegak metegung, ujung patah.
1: Oh, lingkup anak-anak kaya.
0: Asalnya radung, tangan naskulah.

Okey, dengar Hakliah Langunaloh lana malawas tino pasukan lubak haruk naga kampung Sinampuan alang jadi laja sungai menuh jadi juara alang pelubak bayaloh regata perahu naga lawas edisi kedua alang anhana lovi dalam di. Jadi pasukan anan dan geri uli piala awang Damit Ali Hasan sin 5,000 ligit dan lahup pingat kemenangan. Jadi pasukan Kampung Sinampuan dan Pekalah Sri Punang warisan Kuala Lawas Cahaya Nur Awat-Awat pasukan Brunei dan Lahu Sipitang Sabah. Awang Damit alang Lahu Apenaja Prize Raja Sungai Regata Perahu Naga Lawas Akbara Tino Lim Prize Anan Endaha Seendaha Ju Tepala 10,000 ligit te edisi alang ketelo ihaloh bara tino acara maraton haruk naga su ji kilometer seendha petula te edisi alang senai be menu senabah lorong beluba men lima te pala enam norepa saya lorong. Akan hati dengar alanai man lawas. Dengah klik alam kedua lanaman kota Samarahan tino kuna bangu wina hak Samarahan anakai tengio ate kuri-kuri petading alang anhakna petgu dahin Samarahan Food and Culture Festival SFCF 2026 anhakna dara puluh dau mato te 26 da bulan 6 atang 5 da bulan tusu duman 2026 hak Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Jadi, te kuri-kuri apa tading ala anda hana ihati SFCF Mobile Legend Tournament petading karom terbuka SFCF 2026 petading kupas nanas dahin hias nanas SFCF 2026 petading street social terbuka SFCF 2026 petading slingshot SFCF 2026 petading silat tari liga SFCF 2026 petading ala auto show competition SFCF night run 2026. Dahina dengar akli alam bayaloh atino alam naiman Miami atino Kepi Verdi dang nagol pembukaan tegu minit alang ke 20 ji Uruguay lahu kiradana kedudukan alang apia dahin alana dua gol alam babak alang una loh hati Maximiliano Erojo dahin Augustin Kenobio. Dahin lahu tino Helio Varela kira dang na gol tegu minit alang ke 60 ji. Dahin kreni hawi teranginang tino Spanyol kreni alang teha paun merepa alang teha lubun ji. Uruguay alang teha lubun na dua dahin Cepi Verdi alang teha lubun na telok. Okey nanti dengar alanai men Miami. Okey, menitam lim menana kuri-kuri dengan kliah dan kusi menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lho dengan kliah dan hitam kelenghi te jaka alampia ngedau ajima di kerana aku sengger hitam te kelenghi aji lagu pengakai bakih tamadi alangkai lagu Harin Lake. Hello.

0: ngelara ngeluan dahin hapan
1: pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.
0: Okay, nana je lagu ala kena najau na Denver hati take me home country road dan lagu negeri itam pula 50 pita minit pukul aji ngadau dahin lah hoh tini aku sang basa dahun bakih tam mi hati win si kena tini shalom sengadau DJ Baun ngeli paen kena tini ya dahin lah hoh kena tini Livang tak harin alak tak ngering lagu ni DJ lagu hari laki kena ni mak adi ya. Okay, so kenapa manika win si ala unai penjadahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi manitam lim tina kusang kusi je info laan manitam lim ampanitam pejopaji alam segmen alam segmen adat asen ya. Ani jadi manitam alang te bakat alam nyanyian nore palahu haman anyivan nore palahu awi teksi menhangitam alang te awi suara merdu awi seniman Pi Ramli mengkelohadau petula bakat kelotih alam uji bakat alam talian program Bintang Kecil dahin Bintang Pi Ramli 2026 alang kenan RTM Sarawak. Jadi tino penyertaan ini kira tengap amatoh te 22 de bulan 6 atau 20 de bulan 7 adu mana 2026. Jadi te kuri-kuri syaratna jadi manita malam Bintang Kecil ini mandahatnya mandaleta Malaysia umur na 7 duman atau 22 duman dan lahu nusik pernah jadi juara kemuncak Bintang Kecil empayan ini. Jadi manita malang angio petading Bintang Pi Ramli ani mendahak laki tua mendalita Malaysia umun plus saya aduman atang 60 aduman nusi pernah jadi juara kemuncak Bintang Pi Ramli empain ani dan lahu mengkeluh hadau rekod video nyanyian keloti secara melintang daripada horizontal dahin mesti suaranya jelas. Dahin video na mestilah kira rakaman asli. Dahin pakai format MOV. Dahin lahu mengkeluh hadau kira muat naik video lagu kloti ha Facebook. Dahin na tadak pagar uji bakat RTM Sarawak. Section TV RTM Kuching. Beh menuh attack FB section TV RTM Kuching. Dahin lahu makalah ada maten lagu keloti tepala email rasmi pihak penerbitan hak section TV Kuching @gmail.com dan lahu makalah ada mate aran klo umun klo lubun telefon dahin alamat klo lahu. Okey nana ji info manita mlim depa ji kira manita malang te bakat alam lagu ni ya wina manita alengnyam depa lahu man kelo lake ke binte dua pertandingan ni ya ihati pertanding Bintang Kecil dan lahu jelaan bertanding Bintang Pi Ramli ini menadahalah kita Bintang Pi Ramli ini ya. Weh Bintang Kecil ini kira terbuka menhadoh dan halake. Okey nan aji info menita mlim dan kerana aku sendiri itam pelalu pejuh peji alam segmen adat asen nanti aku sendiri itam tak lenghi tak nak hungai adua ala kena kumpulan ngalang jalai dah mon onan item tak lenghi jidak sapedoh ala kena Roland Lihan.

le pahlan alam di tengah ram terendok malam ore ni tak dene barani sayu tidak petina.

มันกันรอเรียกก็มีทีพี่ตาดุยานี่กัมมา

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, mau salavi dan lahu mau senglarah mani tamli mana naji lagu apa ngakai bakih tamadi hati lagu anak hula ala kena Mikael Milang dan lagu negeri itam pula 22 minit pukul na 2 lavi. Okey, dan lahu tina aku berasa kena mani tamli malam pa suku redo kayan hino pangavan klo tejaka ni na pelahu maklo bakih alang pa tengin nang live. Page Aredo Kaya na pala homang kelop poke puido ala te kelenghi pakai frekuensi FMG kusun nompenji FMG kusun jipentusu na pala ho amang kelop pakai radio online tau nepah RTM klik ya. Okay, tina kusang basa dahuna baketa mihati Venus Jonas kena tini. Saya Lavi DJ Baun Station Radio Bidayuh Kayan Miri FM. Dahin lahu ihani melorong Jalan Palma Pelupat Miri akai ji lagu Hati Dayang Bintang dan lagu ni nak tuju mali mabake-bake hak long bemang long laput dan lahu ana tuju ma Mr Kerutuk hak bakung barem. Anan tua sekenap DJ kertini ya sekena mani kelho Venus Jonas alang ate penjerhik ngejeloh program ngelarah ngelu ada dahin hapan. Jadi empat nitam tekleng hiji lagu hati lekenan Dennis Ngawan na mudoh kayan tini teji kira ji info amma nitam lim tino Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Abara tino pelitah madani sang angileh legah diesel subsidi mana kuna bangu Malaysia tepla 2 ligit 10 sen ji liter mato te bulan tusu aduman 2026. Jadi habara tino haduanan andahna ngejeloh pembaharuan penyasaran subsidi diesel piadahin pendekatan ala andah pakai ngejeloh program Budi Madani Ron Pitan 5 dan lahu kirana pengesahan ngejeloh MyCard. Okey, nan jituk alang sayulan menitamlim hui nama klo alang pakai diesel ya. Tino legah diesel subsidi hati 2 ligit 10 sen ji liter manakuna bangu Malaysia matoh te bulan tusu aneh.

0: nikmatnya di sini.
1: Tak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak de ah. Tek-tek ni dah.
1: Dan nak pitok seng nak. Jaita ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kete
2: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ne jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tua
1: aku hinang tudak kone sayur ke jam tudak kone ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok. Sayur kena je madu je sayur kena.
2: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena.
3: Jibulan o anan.
1: Sila kawit. Oh, sila kawit jenis ni ketek deh. Oh, sila kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limu mobat. Itu barah semunang tudak kui. Aduh, nunok ni susah kena ku.
2: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, mau selawi dan lah homa o senglarah mani tamlim dan aji lagu ngam pa hapa ni tamlim alavi ani dan lah ho ampa ni tam apte kelenghi alung do ni alam sejarah tina kusengkusi tejo anando tumadang te pala bahagian miri. Okey, dan ni hati 22 da bulan 6 gak te dau 1 tino pedajih ma anando tumadang te pala bapurau dahin te 23 da bulan 6 hati gak te adau 2 tino pedajih ma anando tumadang te pelalu Kawi. Jadi man poke apui doh ama inai alang teh hangavan alang aktu tanidi ama kalau hadau ala havah ni teh plesa age kalau kan repalahu kira tengah tekahi nguyok taban alang suku pelahu ya. Okey dahi nak keren aku segerita perlu pejo-peji teh kelenghi London ni alam sejarah diamond onan a itam teh kelenghi ji lagu ala kena Alex Lihan alang kuma baya ba aya.
3: Dewan 22 26 dalam Duman 2000 Pitan Mieset 3A Satelit Telekomunikasi Alang Kepat Anun Mieset Satellite System Sindran Berhad 60 Ong Hadi Pagena Ha Baikonur Cosmodrome Kazakhstan Satelit Ani Loong Sayu Deng Mutam Kelawah Langit U 6 jam 25 minit Satelit Ani En Adang Mieset 3A hukah belanja awan nana hiakna 577.5 juta ringgit. Alang nana hiakna Serikat Orbital Sciences Corp. Alang teh Dallas Amerika Serikat. Pasukan teknikal mana Serikat Anan yang dipeji dahin Jurutera Malaysia ha Cyberjaya. Alang sang pubuh lem hadui dahin nun guna satelit alang ngabahat 2,477 kilogram anan. Halong satelit ini anuhang u anak ala nak dangapi 24 isyarat dahin dang nyadi pasah dahin satelit komunikasi alang ketelok. M3A nahari dang anapake te 22 ado bulan tusu duman 2000 pitan. Alang dang na ya jak dang nyadui pake urun-urun teknologi ICT alang antok te ya malapin hadui penyiaran dahin television nyoh konsep terus ke rumah nurepah DTH. Dahin tak nak hadui pejadi M3A ni udang na dalih Malaysia pasui jitang tudak muak haunan taklam hadui maju winak taklam hadui bara dahin hadui pahabung halam tangayat nyelong kelunan Malaysia alang maju.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, dengan alumni mana Sydney, Tinopolis, Australia, kira hile 2,200 kilogram kokain alang andahu haji kubu hidatana jelang Sydney. Dahin analahu hati ji hadu hile dadah alang dakaya. Alam sejarah Daleh Anan. Polis Persekutuan Australia AFP Bara tina dadahanan belegah sin Australia saya atuh 26 juta nurepa sin Amerika Syarikat 572.3 juta. Andahuk teji plastik alang andaha ananam ya ha alam telok kontainer telah kontena penghantaran alang te lantai palsu. Jadi hadui leanan anda pesuk tino tukanan anda pesuk te 25 di Haji Hartana ha barat Sydney. Dua lelaki umur 20 ji dahin 25 duman anda tahan menu iha anda dakwa sentelap man angavan anan. Jadi hadis siasat marung sendiketan ni pejoh anak dahakna. Okey, nanti dengar alanai mana Sydney. Dahin na dengar alang beloh alanai man lapas te enam laung alam matai man uji bilun seladu di Bolivia te legak hak ngawan pergunungan wilayah Cochabamba belua Bolivia te dau amigu di. Jadi bilun kesna FAB 407 anda pesuk ha ngawan tres krukes sayari man kuri-kuri jam dahana hadui pebe. Jadi seladu di hanan lahu menglan nusi tedaha alang selamat alam tuk anan dahi bilun anan kira teleka melapangan terbang antarabangsa El Alto jelang hinandaleh lapas jadangna jadang pejoh misi dalok dan lahu kira nahadui paso haalan lapas Cochabamba. Lim halamate ihati anggota seladu dilahu kelunan abangu. Okey, nanti dengar alenai man lapas. Okey, manita melim nana kuri-kuri dengar man hawan dalai dah kusi manita melim lovey ani. Dilahu dengar man hawan dalai dah hitam kelenghi te jaka alampia lovey ajima. Dan kerana aku sengkiri tam te kelenghi ji lagu pengakai bakeh tam alang akai lagu Dayang Bintang.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Strok khabar dan anyekang dah nusihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak strok khabar, lubun ji, apeng dah hendak nyam, lubun dua, dah alam dah kaya urip, lubun telok, dah alam tek prah kronik, lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strok khabar. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelok tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelibak kahung. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM.
3: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Radio Kayan, Miri FM. I like. I like.
5: Okay, masalah dan lah homa o ka sungara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ada yang bintang tu lagu negeri itam pula 50 ji minit pukul na 2 lebih dan lah malak te pita minit tolaan apa pukul na telo na apu tino pukul na telo itam sentai payang te keleng hi anda pa te peji alam program PDK peji adahin na kelo dan lah tini aku na barasa kenap manitam lima lah te peji dahi ke darat telo jam mani di mato ma pukul na 22 belu adau atau kerai ni. Jadi manita mati kucing serian alundo bau mengklo amarang palo radio kloti awi hadang tena klo pejoh peji kelengi program PDK alamat tomo pukul atau lovi atau ngepukul enam naa dan lahut ini empat nakui agri tam tak kelengi lagu oleh kena Florence Bulan hati amai akui kawa tini bakai tampi doan kena tini usan bahui ayak hakusing jakani DJ bau sekena manika pido alang paan kusi julun dau mana kusing jaka ane jadi manita letih hangavan alang usana jaka ni mangkelo hadau lawat sayu panau ha ujung alang nalun dan lau mangkelo timah geri kelita ti dan lau mangkelo seng naja tupak kata ti ya bahi nudi lap ataya kelita kloti ok dahin kerenih tetelok pejoh pralo kelengi lagu oleh kena Florence Bulan hati alang kuma amai akui kawah
6: Miri FM.

0: Nun tengah ngelarah Jaki man akui Widya
1: nun hadui kala akui Viviana
2: ini sama op saya kenal
1: amin paan peci dan dedekan
3: Teguh kalau ala ngenap menceburi bidang halal YouTube ni full time atau part time lah na tua. Semangat na tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dahi 1,000 subscriber. Anang ke maksudnya cukup syarat dengan kita un monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ke Teguh kalau ngenap hubungi aku kita nun. Aku sedang offshare moon free tu susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide na, nurut tu cara na nak. Nunan janggut 40 dang. Aku percaya kelok lah hudang na lah. Bila telok komunitas ni mang kelok lekoh lekoh lah. Bila telok komunitas 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi mentelok alang na pendidikan ataupun main jam music ajak Albaraman Adi kalau rakan kula sendiri akan kula post dalam YouTube lah. Baiklah video kula ati maok semangat ataupun konten yang bermanfaat lah mentelok lim lah usai kira bangsa lah nonan. Teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif. Radio

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya lebih menitam lem ni mak minat dulu bukan lan telok lebih api angin ah tak lama dok je ni tama temoh tak semangat tak tama pulang kelangat lang sang antam na tak lama murip tam ya mina paha dok ji anda ku mak ji do lang tak na itam duya lan sang petrunga miku miku marian ya kena lebih ani hitam hipun haji do lang saya umut tam tak lama miku orang marian bangkit semangat capai matlamat ya saya lebih aku DJ PJ hen kalau tak lama kelarah tam lebih ani maka setelah program tamu lebih ini pukul telah junang yang telah mendahun surat dengah wati tamu peji telah mendengah keriah pukul 5 lebih hapia peji ngeriang dahun dah alangga mayak telah masuk emang lara jaki dihin pukul pada puluh minit lebih dunan tamu dengah peji tak alam dengah hadui tubuh telah lebih ini ya kanunkah luma ang lang anak telah na tak alam bulan lang sangateng tak alam madu mana ni lebih ni tambah sangat pihak peji ngeriang dengan hati joh adui lumak pari alang anna talam datam Sarawak talam kuri-kuri duman alang u anna perintah pelemana talam menangayat puboh keselamatan nguyok penguman alang nguyok penguman tamap ante tak arte antam mahipun putung jaga dengah men radio kayaan Miri FM hati pukul pada junang menjam tokalang layona dan pukul 45 minit lebih tamat peji tak lama dengah usun tanah menjam tokalang layona tak lama kelarah peji di kami Radio Kaya nak Miri FM dan pukul 5 lebih tamat peji keriang dengah alang anak pamo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur awi tama pihak peji keriang dengah mana Kuala Lumpur tama temo pejoh peji dina kami nguak talama kelarah tama lewiani talama tu kita makinun kah tu kita lewiani dihina pukul 5 junang talama dengah keriah umpain tami hat nguak kelarah peji dina kami atang pukul 6 lewi ya minta melim nuna ni tama pihak peji talama kesut anu program talama kelarah tama lewi doji ani hati 22 do bulan nama telah maduman 2026 ni. Temu peji dahiak aku sunukong peji din kelok. Dahin pihak ngina hita madang peluang kelangat tamat te do ji alang mariang itung do nubak migu ni. Dahin semangat alang ayah.

0: pengalaman dalam ke om hado tegur ke namo nak deh
1: saya kata dia si kelawan dia alah papa mawan perang api doktor jaka aku nyam dek ta aku te nakkan get kalau hau dan amin tak aku nakkan kata nabin kat tak kini ni atas hujung hari kata tak aku nakkan sini aku itu tak kata nanti kurem bakka aku te lega kalen na seluan kau ni birak seluan kau nanti sayu bakam gak kudak kau hau sike ay pita sang kepetang hinan takum ika kebak mana nonton ika ke dah nyamu nanti ke hayu ika dia ataupun
0: okay, aku nak dia aku nyamu nanti usip pada aku nak kenrin kalau hamil itu tu
1: gila itu sayu lang ke
0: sayu aku nak dia usip pada aku nak ke debi aman aku boleh mau aku nak bambua ke aku mudahan lang teh tapi wama aku ke separik kayu ataupun aku dia batuk kan hadik kan separik lah ada kan jangan utak kepada aku bisa dia kelap
1: buah hiyalah aku nak kenan nanda
0: deh dah lupa je apin.

0: 2026. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa?
1: Ya, menitam lima telah mengklarah perjalanan kamera do kaya dan media FM. Telah mengklarah lebih do ji dua pada dua do bulan enam menitam kenah tam hani yang lagu alang anak pahamu. Telah mengklarah telah anak deh. Lagu lang kenan dia nan ini alang kumak dup-dup telah masuk. Dahin lagu lang kenan terus yang daurai alang kumak meng melakakui. Menitam lima sayung larah lebih. Kami alang tiang hak miri tam menyenang tejo kio layan do tam menyenang mirih ni ngelidam mak bi talam nak ngelidam nutih tulah la suna ya anu nak mana telok lang te ha umaru hajan hado man telok lang te talam daleh tubo ya manita malang te talam daleh telang usan lahu apalah mana telok lang tek talam daleh belaga nun dengar ha telok talam klara lebih ani pejidhin kami hari do kaya nak Miria FM adahin man be anu tama tirehti lahu de man hang telok lem telok ngarah kuriak kina tama pa ani lo apa dalang selamat apa na telok ngarah ke jaki ate balanalan pejidhin kami radio kaya nak Miria FM ani han aji lagu klasik telok kayan lagu lagu langkanan Chris Tofa Kelly lagu halang kumak hati matang henok hati henok apa nak telok hati lebih ni ya. Di lagu klasik yang mana telok lem bi panati hitam haniuna kriang lagu alang aku mak tapi nuntuhan langkanan jerina bayak dina tujuh layang

lagu duet hin lagu ngam do pangake dah hari na telo ani je lagu klasik lagu mak ha eno e kate ani na lagu alang kana Christopher Kelly.

Ya, cik dah tengah tolong melagu. Lagu mak hai nak kata. Lagu nak kena anak Christopher Kiri. Apa tak minat ampai tamah peji. Tak lama dahun surat dengah. Lebih ni. Tak lama dahun surat dengah. Dengah apa ampai nanti tamah peji. Tak lama tangkui dihina. Tolak tak lama kelarah tamah lebih ni. Nun hadui. Kelok teguh lebih-lebih nun ni. Balik rumah ke nun hari lain kalau nak kena hadang peji kisok dalam kelarah telok peji di nak kami Amir FM Kayan.

Jangan menyenangkan Tok Johan ke layan do lebih ani talah ma daleta ma Sarawak bara lebih ani anang ya bahi blare ha kuri-kuri awan lang te talah ma dalah lerena dahi malam ma ni usan ha kuri-kuri awan lang te talah ma dalah lerena dahi nagahan ke sudo ihana mana 24 atau 34 darjah Celsius. Onan ngoi tama peji tejo kyo layan do jima iti 20 telok do bulan jima anang yo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dan lirin dehin lebina anangyo bahi blare ha kuri-kuri awan lebi anangyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dan lirin dehin nagahan ke sudo yana mana 24 datang 34 darjah Celsius. Do telok 24 do bulan 6 hanai ta menyenangai Tok Johan kyo layan do ta alam daleta ma Sarawak tegu jemana ngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta nama dalih lirin dahin lebina nang yo bahwi balare ha kuri-kuri awan alang te ta nama dalih lirin dahin malam na nang yo usan ha kuri-kuri awan alang te ta nama dalih lirin dahin nagahan ke sudo hena men 24 atang 34 darjah Celsius wana nak 25 do bulan anita menyenang te jokyo layan do tegu do patane je mana an nge usan ha kuri-kuri awan alang te ta nama dalih lirin lebih anangnya bahi belare ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin malam menangi usan ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin gahana kesudu hina men 24 datang 34 darjah Celsius. Wan anak do lima hati 26 do bulan 6 jihma anangnya usan ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin lebih nak anangnya bahi belare ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin nak malam nak angin usan ha kuri-kuri awan alang te tala madalih lirin dahin nagahan ke sudo hina men 24 datang 34 darjah Celsius. Nunai tama peji Tok Johan kyo layan do nari lebih ni do ji 22 do bulan datang do 5 hati 26 do bulan kina dang bara menita melim alang hati hati tala madalih wina menita alang maya hadui alang entam na putong putong do. Ya, man telah langat ni lebo puji dina kami Facebook Live Radio Kayan Mira FM saya ngelarah lebih ni dengan haman telah nunan pelahu man telah langat ni lebo hawa saya Radio Kayan saya kena payah awin pa'ana puji dina kami dalam kelarah dahin hadui alang anna kelak hipun.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ialah kena kelangkunan lutai mat langkerita amat temu tak lama dahun surat dengar halau biani. Ya, tak lama dahun surat dengar halau biani hati puluh halimat saman anusang dalam ops motorcycle alang ana hak miri. Dalam hadui alang ana hati linga haji ma adu miku anih dem. Dengan aman miring wak jil nake menanam madale anih ana tahan awin anyelamak tahwin dalam hadui. Ihatih deribah teguh ihat mabuk dalam operasi khas op mabuk alang ana teguh cihma do 6 ujung minggu anide. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Hatik Bara pergi haman hari dah hati nahan lakit lengumur 40 sayak dumanan yang negeri pelalu Balai Polis Pusat Miri ala yang temuk dan siasat. Teguh dah nak operasi anan te 35 saman anusang malabin kuri-kurin an lebat salah alang nyura aturan traffic. Penguat telah mendengar halang ni mana bintulu te johar tu sah lenyap alang tubuh jalan sebiu putung jaga unyad hina tugu jaga usan babah gag an api bahad. Abena alang te pesang ano urip kuna lebah alang te talam medalahanan hui nak tugu tubuh tu sahunya nunan pelahu tugu tubuh usan babah gag. Ia nunan dahun pengurusi Parti Tindakan Demokratik DAP Bintulu Tony Chiu. Nguak dalam madahun surat dengah, nguak lebih ni dokumen dan rekod yang nak atak gunaklan. Hui nak dokumen dan rekod alang ayak gunah nak tejoh dari Sarawak keperlu anak pahara. Dahin anlok limkah tak dalam sistem digital alam mata mehadui alang terusan sayu. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Dato' Srifah Hasidah Said Rahman Ghazali Bara ini alat lima tira-tira tejoh sejarah dahin hari pentadbiran negeri Sarawak deng natabin nyamak bayani hinang dahin nadhalahu nek jam. Pengurusan rekod dahin arkaib alang teme terusan sayu deng labat tejoh hatira-tira alang deng ana pesaya winak malawin tejoh sejarah. Nguak dalam dahun surat dengah lebih ani hatinya sekolah alang upah sekolah. Wina menadah alang ni te men kawasan batang gai lubuk antu anake ala matal pengake tolong te da tabung pendidikan batang gai. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh te bara tabung pendidikan anan nah alat dan tolong nyam sekolah apa nama jo sekolah dah institusi ha institusi pengajian tinggi tabunganan u ana putula jarun ji dekat alang u lalu ya aduanunan tugu hak pejadi majlis ngiling tikai kawai dayak daerah Lubuk Antu hak rumah Joel Ginda Nangat San. Yang minta melim tunai tama peji tak alam dahun surat tengah. Lebih anih dahun surat tengah ana pembong ratik jaga alang piah nguak jima. Saya lebih dinan saya kena menai tamlim.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Iya, hudo apa kaya lagu halang kenal awan najiu alang kereta mah temu tak lama kerana tamah dunia pelahuman kalau alang ni lebo puji dah kami hari do kaya na Miria FM live Facebook radio kaya na Miria FM selebih mana Martin Ding hello sana paan hongi asap ni kendah hari ni kalau alang teh hongi asap ya so kena mana kalau alang teh hongi asap belaga alang teh pakatan barat dengah mana kelok lem jan hadu mana kelok lang maju su tak lama kelarah tamu tak mendapat kedua tam lebih ini dah nak jan hadu main saya kena mana dah rinta malang teh hak mempawah Kalimantan Barat Indonesia hari telah afia nama Yus selebih di jesu na ceria kena mana lem bagi radio kaya Biru FM nak tua apa na kelok teh kena ceria deh nah melupa anda saya kena bija sun sayunya duit lebih ni kan hari ni telah Asfian Awan Mahyus Asfian Mahyus dalam mengklarah biji di Radio Kayan Miria FM yang minta beli tak lama klarah tam nombor WhatsApp pelanggan kami pun apa anda telah perkataan deh nah bara dengah mendalih apa anda kalau antek dengar tema dengar apa ada kosong jiji telah jisak kosong jiji pada tusu anda nombor WhatsApp Radio Kayan Miria FM alang dan anda kalau pakai apa anda kalau perkataan di apa anda kalau bara anda perlu WhatsApp bara dengah mendalih apa anda kalau tak
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Dewan 22-26 dalam Duman 2000 Pitan Mieset 3A Satelit Telekomunikasi Alang Kepat Anun Mieset Satellite System Sindram Berhad Anam Perong Hadi Pagena Ha Baikonur Cosmodrome Kazakhstan Satelit Anih Loong Sayu Dan Mutam Kelawah Langit U 6 jam 25 minit Satelit Anih An Adang Mieset 3A hukum belanja awan nana hiakna 577.5 juta ringgit alang nana hiakna Serikat Orbital Sciences Corp alang teh dollars Amerika Serikat pasukan teknikal mana Serikat Anan yang dipeji dahin jurutera Malaysia Cyber Jaya alang sangupubuh lim hadui dahin nun guna satelit alang ngabahat 2,477 kilogram anan. Halong satelit ini anuhang u anak ala nak dangapi 24 isyarat dahin dang nyadi pasah dahin satelit komunikasi alang ketelok. M3A nahari dang anapake tek 22 ado bulan tusu duman 2000 pitan. Alang dang na ya jadang nyadui pake urun-urun teknologi ICT alang antok tek ya malapin hadui penyiaran dahin television nyoh konsep terus ke rumah nurepah DTH. Dahin tak nak hadui pejadi M3A ni udang na dalih Malaysia pasui jitang tudak muak haunan tak lam hadui maju wina tak lam hadui bara dahin hadui pahabung halam tangayat nyelong kelunan Malaysia alang maju

0: Yang cerita dalam lagu Halam Alangan Tapa Alangan Florena Bulan Langgeri Tama Temuh Pejoh dalam Klarah Peji di Hina Kami Hari Dokaya Namir FM dalam Klarah Tama Lewiani. Ok, jarum tam peluangan hari telok Lewiani tam langgeri lebu peji di Hina Kami Nyalapa Tehang jaka telok so kena payak men kelok lang majusu dalam Klarah Peji di Hina Kami Lewiani selebih men Loren Mike hai DJ Sun kena sayu lebih DJ kena salam sama makmur kena ya so kena meneka tapi dia nak men kelolim kena temu pejirin kami Radio Kaya nak Miri FM kalau dan perkataan dengar men kami nak tua apa nak telok tek dah nak pedong lebih-lebih nuni nun hadui lang antamna ya pedong melo berungop jenjam ke nun hadui lang antamna hui nak men telok lang haja umale male nya kita nak hadui melok ji jam dua jam katek noh tam ya padong tek sahabat-sahabat hadui lang tam na nawe mapa nawe pa mapa min ka padong hegam uyang hegam malat ka hati medap-medap uro be kuasa numa yang mana telok alang teh haladong renat nurepah tegan awa uma kenuna dengah telok lebih ani teh manhang telok alang lebih-lebih nuni dui-dui kupi ngetempai jinun gula kupi alang sehat sayu ah
1: Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itah.

Iyalah ku halangnya kena na baby yang mana telok mabuk ke cinta kena kena ha telok ngarah sayu lah bani tak mana hang telok alang amna no sayu no amna no sayu lah hang telok kena ha temu hani tak lama kelarah di ngejelah hadi lang ana kelok na eta menyenang tugu ano menteri hak Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim ni tak lama dalam Sarawak tugu ha na pa ubui dalam ihat rame gawai dalam ujung minggu ani deh tak kurin anak tu kalang anak bara ya dalam dahuna aduan teguanan ya temu pejirin kami dalam kelarah tam ino tak pantam teh wanita mapeji ngeriang dahuna dalam ngelarah jaki.

0: Dan kini saya syukur kepada Allah SWT. Dan satu daripada petanda keyakinan kita dan persahabatan dan perpaduan kita ialah menyerahkan pengurusan Pelabuhan Bintulu itu kepada negeri Sarawak. Dan menariknya pula, sepanjang saya jadi Menteri Kewangan dulu dengan sekarang, belum pernah saya ke negeri dan dapat dana. Semua mohon, letih saya mendengar. Tapi hari ini di Bintulu saya terima cek 1.8 bilion ringgit. Saya tanya Douglas, saya nak tengok cek itu. Saya Menteri Kewangan, saya tak mahu ini pelekat-pelekat. Dan memang ada pada simpanan dia sekarang. Jadi saudara-saudara, ini untuk rakan-rakan juga yang pengkritik-pengkritik di Semenanjung. Dia punya kebakaran sendiri. Tetapi yang saya tahu, ini sudah bukan hal yang boleh dipertikaikan. Tetapi kesan sampingan, ya, kerana ikut aset, ya. Ini kali pertama saya rasa dah mimpi gawai kan, mimpi apa ini dapat 1.8 bilion. Selalunya, ya, bukan selalu, tak pernah lagi. Ini kali pertama. Jadi saya ada excitement luar biasa. Sudah tahu, if you manage the country well, you understand the rule of governance, and you put up responsible, competent leaders, I salute you, Abang Joe, your team, you are able to deliver.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Ya, minta melim donai tama pejing riang don menteri ayak tamnesia Teguh Anona. Ne peji dalam pelong malam gawai ujung minggu ani dah tak lama dari tama Sarawak hati ha Kuching tino hati mejum hadi dah lang ayak hati halang mayak dari Sarawak halang hati dah higam Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dehina pasukan nak alang udang puboh patmai aset strategik dari Sarawak dahin tenang dahin marong dente integriti. Ya, minta melim hanunai tama peji ta'alam ngelarah jaki lebih ani. Ya, telok minat lalu pukul 4 lebih ta'alam segmen PDK peji dahin kelom.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Ini minongkrong. Sayu lambaran akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, terha et ku alam ji grup. Tadah ni hukui, masukaran kui. Kure umun kui lah hu nak tayu lubun akan.
0: Ne, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nang kom landang nga skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Ini nang kera. Ini nang lubun akan ku ni. Ini berarti sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nadu.
1: Baun, nunut tu kan ni. Aku rasa agak kamu aku ba. Tena jangunan ni. Dalo bara im naji haldu ya ni. Tena sin da ok aku ikna sin utung di lah. Kun hana aku yati. Ak nana tua. Tena jangunan ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka nandi padek na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre pulis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo pulis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.

0: murid saya.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Ia nama peji di nak kami telah kelarah tama lebih ni tama peji tak lama dengar hati jauh hadir lumak. Ini itu kan hati jauh hadir dah ala ngayak tak lama jaleh wina dah ala pemimpin tak lama dari tama tak lama tangat lawat ngoyok pengumuman jaleh. Tak lama dari tama Sarawak ni kira 25 ribu hektar tanah ala hipun awang dan napake awan na lumak ayak. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben Tek Bara atang kerani Tek 6,000 jatuh 76 hektar tanah. Awan ngakun Tek Ida pasukan petugas padi dan beras Sarawak awan dah nubu pare. Ya manukahan 2,356. Poin telok 2 hektar tanah tak lama dari Sarawak ni awan rana. Jadi lasan aban nubu pare. Dalam kelangat dalam Sarawak, alah yang ada hipun nguyok bahan adap atang 60% sibang lebo dumana 2030. Dengan maju industri pare, nunana pelahu baha, adang na pelong tak datang tengah hadui, alang kenana perintah menadah klun alang tawin dalam hadui nubu pari dalam adalah hane. Dalam tengah ya dengan maju ubung alang adahi pun menjam tok na pari taban anta nilor teha taka pari pakai beni pari alang sayu dahin pakai ubung teknologi alang sayu menhadui lumak pari. Ada hina hadui putulah bara pakai teknologi digital alang tek kerana menghasil-hasil adui lumak pareng.

0: dalam manutih Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu Lim Kehaduan Tejo Tengayat di Pelamana Alang Uan Perintah Ayak Na Tejo Hadui Nebu Pari Ta'alam Daritam Sarawak Ta'alam Bulan Puluji Duman Alang U Aride Te 223 juta ringgit UNI Aban Mejoh Pitan Projek Nebu Pari Ta'alam Dalam Sarawak Ta'alam Duman Ani Bina Nani Tam Peji Ngeriang Dona Jaki
1: Ini kita buat sekarang secara intensif bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
0: Ya, nona tama peji ngeriang dahun menteri pertanian dan keterjemahan makanan Malaysia Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu Tejo dengan hadui awan peluang di lawat keselamatan ngoyok pengemana dalam dale. Nyabungwa dalam tengah hadui alang adna dalam dale Sarawak tistiri. Ngajelah tengah hadui alang kenan berita hadawak Sarawak sendiri etek jo lawat nguyok pengumuman alang anak hipun. Nunan hitam peji talam dengah hadiluma menaitam lebani dengah hadiluma anak pumu tek jaga alang biah miku mariang.
2: Sayuateng hak Sarawak. Sayuateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuangling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Ya, cerita telah melaku lono lah kena ni seram isi kalang kereta amat temu pejidin hari ni telah langan ni lebu ngak pejidin ni telah halai Facebook Radio Kaya na Miria FM. Ya, selebih man hari ni telah Azwan David. Ya, selamat lebih menikah di Jason kena nuna tuk do kalau hak Miri nan lebih aneh kena usan do kami hak platform F6 mawana kami nyadui kena ngapa anak kami kerani hak katok tabik lebang kui mana tamak doh kui dehina nak kui alang teh hak long miri kerani dejusun kena tino ya ke lagu lebang ya saya kena menari na telo Azwan David dalam mengkara peji dehin radio kayaan Miri FM hendak tua kena hani ngeriang lagu ni dehin lagu lagu nan dia dan ini oni hab dalam dengah lebih lagu lebang kui.

0: 2026.
1: Saya Wateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Amir Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
1: Yang saya kenapa bina temu pejirin kami hari dua kaya Namir FM ada pukul pada 25 minit lebih habis tanpa pejirin telah mendengar usun tanah. Ya, saya kena menekluk lang maju usu dalam mengkelarah telok. Perdahan no tamat te usun lah nayak lebih. Ini nak menekluk lang murid pada dalam dalai pasar. Mantok lang teh umaru nendengah telok.

0: Ya, saya tak tahu melaku anak ulang alang kena nama kail mila ngelang gerita ama temuh peji tak lama dengar usuntana tak lama kelarah tama lewiani tak lama dengar usuntana kita mah peji tak lama dengar halang unak loh mana dalam doha alang dek bara bahkanya nak 54 longkronan an bara awak dehina pulu saya nguak japayan dah dang pebe tak lama ji tu sahkat ngetui alang ana bara te panoh bandar perindustrian Ras Laffan hak Qatar tegu demigu ujung migu ani de Ras Laffan henah awan terminal ekspor ayak menhadui dah ekspor gas asli Qatar dahin awananan henah pernah te an Iran mereng dahin hari maninan awananan ankep talama kuri-kuri migu matoh naan Iran mereng dahin hadeng yo hadeng dah alang kuasa te tak lama dah nana te bara tu sah ngetuanan ana bara jadi tegu dah alang nyadui sang nahari nahari dah ha loji barzan ona nengo eta mapeji dalam mendengar mana dalih Manila pahkanya nak telolong kelunan nyam sekolah ana bara mate dehin lima laan ana bara awak tak lama tusah kelunan lemka timak barang di sekolah menengah wilayah Lete Habulua dale Filipina Jima Doji. Ngiah dah bara tusahanan anabara jadi tegu pukul lepitan Jima tegu dah guru dari katok dah nyam sekolah. Dalam itu sahalang anabara jadi sekolah tinggi kebangsaan Sanchos Bandar Texloban. Dahin haneng yo hadhuna dah alang kuasa talam adalahanan te saya alung kelunan anabara gak timak talam itu sahanan. Polis te bara dua laki anyelma lemka timak parang mutama kuasa sekolah pakai pistol. Dengan haman Sydney alangan tek bara polis Australia adang helek 2000 tu suatu kilogram kokain alangan hoka tak lem ji kubu alangan na tek da tanah hak ji kuasa na jelang adahin Sydney. Jetok hadu helek alangaya ana bara jadi tak lem adalehanan nunana kurina dahun nadah alangan kuasa. Polis Persekutuan Australia tak lem dengah tek bara dadahanan legahna nangiu 26 juta dolar Australia berapa dua tusu lima tu tusu 22.3 juta ringgit. Sangan publik tak lem market berapa pasaran gelap. Wan anu ngai tam puji talam dengah halang be Allah taala madengah husun tanah lebih ani dengah men inkirwood alang ate bara Iran te mai ji meses daripada hok bara amin awan dah ngalui dawan ha stadium Sofi deh nama isa kena men Los Angeles abin dah ote pu bawah sayu pasukananan jaruna dah te pete alam pelawan membol piala dunia hangunane. Dahin nunai tama peji talam dengah usun tanah talam kelarah tama lebih ni dengah usun tanah an pemong ruak dek jaga alang ngepiah nguak jima sebab kena mana kelok lim dahin sayu ngelarah lebih.
1: Sayu teng hak Sarawak, sayu teng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanyin Kuah Ling Sinyal Jusyang
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

Ela ku nak kena nami kerana turut kelang kereta ma peci tak lama dengar. Itu teka telok hipun anak-anak apa telok alang hipun ada anak-anak ok kalang tuge. Wina tak lama dah masuk sekolah rendah kerana tamanya nang tak jo tak kedah hipun bakat tak kedah tuge nyanyi. Jadi asan hadu mai awang madhat ngioh bagi dalam tina uji bakat taklah matlian program bintang kecil dan bintang piramli 2026 alang kenan RTM Sarawak tino menaklok lagi kami sangioh petadianganan un hari dua ni ana buka hati 22 ada bulan 6 matang 20 de bulan tusu 2026 ni. Jadi nunak to gaya kelok ngioh syarat nak anak anak kalau api video anak kalau daripa kalau lagu pakai di Facebook kalau pakai tanda pagar hashtag kucing bakat RTM Sarawak wanan hashtag section TV RTM Kuching wanan kalau tag FB section TV RTM Kuching mana kalau alang hipun bakat dalam petadian lagu ini mentolak alang umur tau ayah urip hati bintang Premier dengan tolak ngio mendah anak-anak tolak dalam umur derajah nunan pemiri nunan dah dang ngio halam petadian program bintang kecil alang umur tu suduman datang 22 aduman mana tolak kelunan ayah laki tua petadian bintang Premier ini umur hati toh menepuluh saya aduman atau 60 aduman menbe sarat nang wa nah tu bak telok ngio pertandingan ni dan jinun pernah juara api jinun pernah api juara dalam kemuncak bintang piramli ampayan ni deh jadi ani naji tu bak telok ngio hajaan ko dalam meja ka alang u telok kalah jan api nombor aku ngio ana dah ko lak telok suma alang jandang he nah menata malang u api nombor dalam pertandingan ni dalam meja ka alang uhi nak menatlo laki alang umur puluh sayak duman atau 60 duman dalam ikan mapi bagi tak alam pertandingan bintang Pi Ramli ane. Jadi tak ke ada hok barat te jona te ana kami pemo Facebook Radio Kayan Mir FM tak alam meja ka alang u arede. Dahi nanti manhang telok alang ngiyoh pertandingan ni rakaman kalau laguanan kalau atal pala email resmi penerbit section TV kucing at gmail.com dahi anda bara hiaran kalau ngiyoh tak lam tinggi kalau kuri umur kalau nombor telefon dan alamat kalau jadi kena kalau asal membuat awangan ni hui nak men telok kelunan anak-anak Sarawak alang tugek dalam lagu hui nak men kalau nyama ke alang tugek dalam lagu kalau dangyoh dalam pertandingan bintang Pi Ramli anan yang menita melangi pun anak alang umur tusu duman atau 22 duman dah dangyoh pertandingan bintang kecil anan nanti menahang tolong nikah jamah dihina dalam tak jauh syaratna senado teh Facebook Radio Kayan Miri FM ala kelok jam dihina dalam tak jauh lim aturan tak jauh petadi yang bintang kecil dihina bintang Pi Ramli ane tino u ana bukaan hari yang kedua ni 22 ada bulan 6 atang 20 do bulan tusu 2026 ane jangan anak bara umur manita melangyoh program pertandingan bintang kecil hati dah anak telok alang tugek nyanyi umur tusu duman atau 22 duman man telok lakek tua alang ikam mengyoh pertandingan bintang Pi Ramli man umur puluh sayak duman atau 60 duman anak tamah peji tak lama dengar tak jauh dah bara petadi yang bintang kecil dahin bintang Pi Ramli 2026 alang kenan RTM Sarawak. Okey, mai tam lima pukul 5 lebih ngap dengar anda pemu mana pun dengar radio men Kuala Lumpur wati tam temu pejingwa dalam kelarah pejidina kami men RTM Miri.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh, Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, syur-syur yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amalan terbaik terbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan perbahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syur-syur yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut, antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masalah harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh bermaranggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Turman. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Iya, saya kena pabi na tama pencirin kami radio kaya na Miria FM dalam klarah tam lebih ani. Okay, kita mulem dalam klarah tam dalam tu kita lebih ani. Kita mahap Etek jo ha kena nak ha petua ala ngadang ana telok pake ahwina tegu itama petrunga deh nak do usan tak menhang telok ala ng pedong teh hado jadi tama pia peji mi ada pengjama tama jaki anak tu gaya itam hipun tip keselamatan na driba tegu usan
1: ngelarah jaki mi ad pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh, pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayaan Miri FM.
0: Iya, teman hang telah lagi kami jam mengua dalam tu kita mengua lagi kedua lebih ni pain tam temu hani dalam kelara hangiran lagu lagi nana Suzy Sania lagu ma ame ini. Ya dah manita malang hipun dah buan lang tam hatan haja lebak dah buan lang an telok hatan koreak dah ini tam jenis kem hati lo repalah dah buan tam tisang tebula. Teman hang tak lang jenis kem dah buan tam tebula. Tak ji tip ni na japak jam nak kan ni man kat kalang akbasa aku tak habung ji kat alang antam api jelang tak beh kuasan umatam tak menhang telok alang novu tubuh macam tok na buah belimbing buah miah ni hati pakai itu na buah miah daripada buah belimbing itu nak antam api hawita majenika madawan tam sangte bulah sangte lume kala nak kita madang pakai itu na buah miah ni hanta mapi tu nak anta mamaru jan pada habara kuri hukah dang antam api hatlo dang api lebak ati pesai kuri antlo maru wanan itun ata alang ne manitun buah miah ani deh alang antam api abantam mayo daban tam hina keluma batiak tam ate menhang tok lang hipun daban daban lang kajo nge sayang tok ngejawa na bihi nak sang telu me ne ditua ana sak tam pake petua ni hati pake hati ata itun buah miah alang u antelok maru antam api aban antelok mepu derpa mesup kelumak batiak telok ni ana japak jam lim kan ni tejo petua nanuk to gaya tam na daban telok bihi daban warna nak te lume nunan jadi kena hati pani nesak telok nana na sayu dengan telok pake kengiok jan telok rugi abin buah miah ni tek tek beh kuasa rumah tam tek ana telok tubuh.

Dominikan Susi Sandia adalah malaguna alang kita amat temuh pecing ralagu lakanan di Lamira alang kemaknuna jadi tu debaya wajitam temuh pecing dalam madengah keliah.

0: Iya, dan wanikan Steve Malang dan kita tambah temu peji dalam dengan habis on air Radio Kayan.
1: Radio Malaysia Kayan, peji dahin kelok. Radio Malaysia Kayan, peji dahin kelok.
0: Lebih menikah Pauline.
2: Saya lebih menikah Usun.
0: Iya, dengar Kak Kerani.
2: Saya juga dengar.
0: Iya.

0: ekonomi dah dalam cabaran urip kerana tak dah tangan kat mana.
1: Nanti dah orang saya upah nama suna bin keren tak jam urip keren itu sah langkah. So hitam tentang sang enak teman hinaan tem sang ilo urip hitam lah ilo urip hitam. So dah tangan ku tak dah kalau nyaman keren keren ataupun hilang udah kaya rak kaya umum lah. Kalau teh hadir kalau teh nasak nak kalau nak di nainuan lah barang kerapin arah aku rasa aku nainuan eh. Saya ukan nak dang kena bentam le gula barang mulai nyak bent minta tak minta tu kere. So asun kalau sendu ya nah di nuna bin di nuna dia ni bahat lah. Suku ni kan rajin tak minat ke kem pekali asun sang give up. So tu sumber khusus asa kan sana te nap perdah bintang pulan nah di tene tak kedua tamu gak tak kedua tamu nemun. So sabali tak lah bantu nah di tene. So kalau nyamno kering dan tak tangan kita kalau alahan peluang ane nah di nuan eh. Lah telo tak kira jaga seni tam tam masa kaya mana kira. Ala dapat tam ne hadui su tam ne bagat tam apu tentang bayar teh. Tapi dapat lagi tam sedang kekunan mana luar negara luar negeri pun jam hadui tam pada apa perlu nak lim. So patut ne tam ne mesti tangan tam jaga tangan tam senang nak lim kira. Mesti ta aruh nak tenah hadui ta. Jangan tentang nan tenak okah lak eh kau aku nadi na tidak nak sahul lah dan tu sahul pun kenapa nam semesti tak aruh kenapa tenah di itu ni
0: iya mai sekena ban boleh norai kalau ngah program telok lebih ani
1: okay sahul kenapa
0: iya sekena ban kalau lem pejirhena kami tak jaga alang piah muat. Ia nuna tama pergi dalam program Bis On Air Radio Kayan lebih aneh. Ya pergi saya upiah pepcu kerana Bobby Laing dalam lagu nak langgeri tama berdua minit empayan datang pukul 6 lebih.

Ya, peci saya habiah berpeju di dahok tak lama lagu alang kena nabo bilaing alang kereta tak lama dengar tak lama kelarah peci di Redo Kayan Miria FM lebih ini mantulak lang tak usunan naya pedah saya telah mano kena tulak asal ngudung dengan mantulak lang tak kucing serian semarahan unduk bau jana do Merita Malang Teh Utara dari Sarawak kena dengar Merita Malang Teh Utara dari Sarawak kamiri nimbang jana do mantulak lang tak adalah sibo betong Sri Aman Sarawak nang ayat alah temu jadi di dalih alang naje dalam sukan dalam dalihane anu nalang an dah dengat nakra ni dah alah dah temu dengan pinemoji dalam sukan dalam Malaysia Sukma 2026 alang sengana Selangor jandaralaan. Jadi tak menyenang aman beh dahun Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC Mo Azamir Jili Tekbara kerani alam dah pahali ngwa teme-teme hadui alang anna ampayan dah sangat tipete tak lama ke Johana Nanan SSC tak limkah teme hadu labat nama nyau ampayan Sarawak jadi lasan apa nak sukan si 2020 tusu. Jadi ini nak kita menyenang kita dalam sukan si kasi sukan Sukma dalam Selangor hina lasan apa nak sangat sukan hangun ini tino sukan Sukma ni sangana hari mana 25 do bulan atau 24 do bulan saya dalam do mana ni kena atlet dari Sarawak pelahu alang api bagi dalam sukan Sukma lang sangat sangat pejo dahin sayu nak kengyo telok pelahu atlet-atlet mana pasukan dalam Sarawak pelahu u na teme alang nyaup mana kerane okey so kena mana kelok lang pejidin kami RJ Miri we nak membeh kayan mejoh dak mana pukul 12 belah dak watang pukul 6 lebih ani dinasan hadu temu pejidin kami te jaka lang piah ngwa jima dan lagu halang kenan kumpulan show selangkum kejora ni itu program men RTM Miri membeh telok kayan maka program ampayan bidang meja program men RTM Kucing Hati Kejora pabung wak jima

Semangat semuti pun-pun abar. Perintah Persekutuan Pemitia dak perhati bau insentif pelaburan beramah duah perubah ekonomi. Masyarakat de unik di Sarawak pikiran pibah kuang ratus de togap. Dokumen sejarah Sarawak mesti awak jaga saan mung bau Seramak Gumi bersama Dokuk Leni Jemondang Abang Gumi YFM Bidoyo. Demuti tongal abar. Perintah Persekutuan Pemitia dak perhati bau insentif pelaburan nganya anorik robih bogok pelaburan dang sektor ekonomi bau beramah dua perubah ekonomi dua tenaga negara. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang lakah ino biguna nganya akakat industri ayu kodak hidrogen dua semikonduktor sampai masang sektor pembuatan negara. Pimujur industri ino ido sijak yak namah daya saing Malaysia pak negara tong yak soon Robi Bogo Suke Sunis Ondu yo subordinati dang di Majlis di Kuching. Yo nang Sarawak yak kitubuk kakat sumber tenaga bau dang masa disamah kakat Malaysia jadi rakan strategik daya sidia tenaga nuduk negara-negara ASEAN. Sementara ini, Premier Dato' Petinggi Tan Sri, Abang Johari, sobat nang, Sarawak adin ogi masyarakat de unik sobab kahwin dua kaum de bokon. Ino yoh leh tanah pinggidamai dua pibakuang de makin togap, de pikiran ratus, terima dua ngeroti nyaa de bokon, doik kira kaum dua agama. Yonang ratus de kahwin sapur, nguat pibakuang rakyat, Sarawak dua mau jadi ni Rawang Dayu. Yo nama nang ratus mesti hormat dua terima kaum de bokon saan generasi dua pimasang negeri. Dokumen dua rekod de berguna bikait Sarawak mesti oboh jaga dua oboh nyikon secara digital dengan pagu. Gapik Menteri de Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali sobat nang inoh nganya anoh tu pinerang sejarah dua pentadbiran negeri dapat obo pakai dak mung bau. Rekod dua arkib mesti obo jaga secara profesional nganya anoh tu pinerang demuno dapat nyabi saya. Iyoh nang sekira rekod dua arkib bonar nyadoi yak mudah bisaya dua tuntutan. Yo sebeliti takat tajoh program Minggu Arkib Antarabangsa 2026 di Pustaka Negeri Kuching. Kira 150 peserta murid bayar onak sekolah tempatan de suak de belajar pasal bigunanya jaga arkib dua rekod sejarah. Perintah yang pakai dua gayangan angirese hal salah pakai teknologi kecerdasan buatan AI pakai undang-undang desigah ogi donai rang undang-undang RUU tabi urus AI. Menteri Digital Gobin Singh Dio sobat nang lakah ino nganya anguat kawalan dua saknya pakai AI dengan robi bitanggungjawab. Lakah ino biguna nganya anak risiko AI kodak kapah kandungan doi bonar, kandungan sintetik, doh nukar, identiti, si bayu perkara ino jadi hal, derobih ayu. Yonang laka ino yano tu undang-undang desigah ogi duah RUU, tabi urus AI, oboh nguat, nganya gorak inovasi, dodang masa desama, ngawar risiko AI. Yo sebeniti, dan udung Dewan Rakyat. Kitubu dua abar. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ngin terima kasih nuduk sijakak perintah negeri piluas peluang sekolah bigatung nuduk onak Sarawak amote bidang perubatan.
Dang pinerang media dan uiti, sukong peritah dang bogok masam pinurung kodak biasiswa khas program perubatan Yayasan Sarawak pikiran sejaka peritah yang peluah robi bogok profesional kesihatan tempatan. Yurimas Yonoh Institusi Sekolah Bigatung Peritah di melatih tenaga profesional negara yang ingin pendidikan perubatan de pagu punua integriti duh nuna standard akademik de obuh notab. Ruban inoh Unimas yang ketubu nyaran tanggungjawab eh jadi rakan strategik peritah negeri. Itih amote dang pembangunan modal insan kroja pikarik bikai kesihatan 20 tenaga profesional dang sektor kesihatan. Onak sekolah demo obuak belajar amoteh di kawasan Batang Air, lubo antu gorak dak mitiak pendurung sok tabung pendidikan Batang AI. Batang Air. Gapi Menteri Kerajaan Dagang Antarabangsa Industri Duh Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Markom Musen Lamo Sewenang tabung pendidikan inoh ngenyak turung onak sekolah dia nyambung belajar ke institusi sekolah Bigatung. Tanah Botajoh semong sewak diropas dana inoh mongin utung duduk kira 1,000 onak sekolah di Batang Air. Yo sebeniti tak kata joh majlis ngiring tikai gawai daya daerah Lubuk Antu di rumah Joel Ginda. Nangga San. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air inoh tong raan ngiling tikai denana rami gawia daya mo obuah obuah kitubu. Acara inoh ngan anotu adat duah tradisi nya adaya kitubu obuah jaga. Ratus temasih pakai pengakut sungi obuah mitia dak jaga pingramat di sungi dang pingidip birang kondu. Gapi Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Terun Sarawak, Datuk Len Talib Salih Sobotnang, pingramat sungi Ido Sijak pakai jaket pingramat pak mesti bijak-jaga dua hal debahaya. Antarai, gaya ondu sobapiin dua binatang liar. Yo sebariti tak kata joh program pingramat dua pibresi Sungi Kampung Selalang 2026 debuh ngatur dak lembaga Sungi-Sungi Sarawak. Dang majlis inoh jaket pingramat abos sora duduk ratus di Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir, Selalang duah Kampung Bunga Tanjung hanya ajaga takah pingramat yang ada pakai pingakut sungi. Dewan Bahasa Dua Pustaka DBP mesti ketubuk nyaran tanggungjawab eh ngubak sijaka kakat negara bangsa. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Dato' Dr. Anwar Ridwan, sobat nang DBP patut ngimpinumpu duduk rancangan strategik DBP 2026-2000 Tarupuru. Plan ino ogi limoh pun pikara antara muat ekosistem bahasa Melayu do peluas DBP kitakah global. Ya sebariti dan Majlis Ngeramat Sowak ke 70 DBP di Kuching. Majlis terpakai tema Restu Jiwa Pahlawan ino bertajuh dak yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Menteri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dogi genog toh puan datuk patinggi Fauziah Muhammad Sanusi.

Yo lagu Abah Lambat Mari, lagu desok Ika Saiful ya. Yo mak lambat pari, pari sum kebori ya sebab mak ngomi tiak. Ngomi tiak dengan bersama dua DJ ini dan segmen ngancang peta sepukur nuam ngomi nak pukul pri'i ngarom iti tiak ya. Saat pengembangan iti seran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.9 megasok Kuching 2.0.9 megasok Serian. Ngumiti mo ngumi onun ni mo 22 on bulan nuam soa 2026 ya. Mo 22 onu tiak atau dang bulan nuam. Arab nang bara pengojit YFM Radio sihat do pagu-pagu si ja. Ya sebab itu beribu atau ingat dia susun program seanda ngumi ti. Aku dah biasa dalam pukul 9:30 ngumi ogi abar pakai sina biata. Pukul cuk ngaram abar pakai sina bukan sadong. Lepas ini lagi hiburan do info. Muka ini lebih kurang dah pukul 7:30 ngarom. Okey, aku kasi report gaya ngandu di Mitso Email Jabatan Meteorologi Sarawak. Muka ini sambung lagi hiburan do info dan pukul mohi ngarom. Otok ya ngojit dundan. Bisa mah dua perbit program Jason. Jason 3 ya. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Selepas ino ingat ya terus bersama pengarun terdepokon dan segmen ngarum pawan.

Yusra Manggumi duduk balik dengan Dogi Ngocik Radio Gumi Iti. Duduk balik dengan Dorok Dang Orang Nadin, depono pakai pimono kereta, motosikal, ataupun ono ni sijak pemandu dengan Arab nang nakit-nakitnya pemandu dang orangnya sebab ogi hujan jaya orang bijuruat ju disah jora laju pemandu ya pemandu nakit-nakitnya yang penting ingan selamat nong topat tinuju ingan. Yang duduk balik dengan depo ya, ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayuh ya, so dapat bahasa info dua salam ingat not ya. Asal lagi info di berguna di ruangan bagus ya, bersama doko ya, ingat dapat ke tulis di ruangan komen Facebook YFM Bidayuh. Sama-sama tak berkusi info ya. Sama-sama tak gerak bersama. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya sebab tak ngocit abar pukul 9:30 ngumi. Dia pakai dialek biasa untuk beribu dia dua lagu dusuk Lin Se Ye Si lagu Sobak Ngumi.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape sereun berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosa.

0: Mari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The Segment Ngancang Petik.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa.
2: Pukul 6.30 Sengumi Andu. Perintah Persekutuan Dok Mitik Pratipari Insentif Pelaburan Pengubah Ekonomi. Masyarakat unik di Sarawak kiraan atur Nikaman Rakyat Adi Tegap. Dokumen bersejarah Sarawak berguna dok jaga yen tubak bauh Sunis Andu. Selamat sekumi Andu bersama ngaku Marslin Gansi termagah so YFM Bidaya. Madin Tengnegah. Perintah Persekutuan Dok Mitik yang prati pari insentif pelaburan yang terik rebis pege pelaburan dalam pita ekonomi bauh beramah nga pengupah ekonomi nga tenaga rais. Primi Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang rakah ana skup guna yang kakat mengembang industri baga nimun hidrogen nga semikonduktor adi dapat kakat pita pembuatan di risati. Pengembang industri ana dakal sepeda Malaysia Stama pak menegah dapat teban pengedapat suke adi rebis baga di Sunis Andu. Baik dan sakti tipuh Nik Rami di Kuching. Sedanana Sarawak arek pejuu kena penera dera menyekembang sumber tenaga ari dapat dog bebauh ka bedak Malaysia dapat peruah tenaga yen reis-reis ASEAN. Sedanana Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kedah Adnang Sarawak Madinati biat masyarakat adi unik asir so atur bedingan nga benan soan di asah berak masam kaum. Ati jadi tanda penyebamai nga atur nikaban adi dedek tegap dari isati kau menegah kiret merati paham adi terup depan rakyat nga deh kira kaum nga penyabah. Enang biat komuniti adi kahwin campur negap atur nikaban rakyat Sarawak neka udip derup di Rawak adi baga. Enang mahnang stabil berada tupan berak masam kaum so da wui berguna pejuu dok jaga yen tubak bauh nga pikemak reis. Dokumen nga rekod adi berguna berkait Sarawak berguna dok jaga saman dok nyikin pakai gaya digital. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali kada Adnang ati inetu pinarang berkait sejarah nga pentadbiran reis dapat dok akses pada tubak bauh di Sunis Andu. Pengurusan rekod nga arkib adi profesional skup berguna inetu pinarang adi betul saman jadi rujukan adi dapat dok Sabah. Enang kan penting rekod nga arkib adi betul kada so penerak udah dong nyekar. Egeran sakti dipokuka Minggu Arkib Antarabangsa 2026 di Pustaka Negeri Kuching. Perungun 156-an adi saman anak skura Suwa Ramiana yang nambah penyepuan bikait jaga arkib ngarikot sejarah. Peritah temit rakah nurak susah guna teknologi kecerdasan buatan AI so kerja kuat kuasa undang-undang setia agi samun pinetap perang undang-undang RUU tak habis urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio kita Adnang ati yang pederas rakah negah nga accountability teknologi ana. Rakah ana skop guna yang nurak risiko teknologi bergantung nimun kandungan adi dah betul kandungan sintetik nga manipulasi identiti supaya ibian pendapat adi rabis baga. Enang strategi ana rintu rakah undang-undang setia agi ka RUU tak habis urus AI jadi pimunos derem bedah senimbang inovasi nga kawalan risiko. Ikan sati tipu sesi sidang Dewan Rakyat. Pijau ringi ngagah. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ngangen komitmen perintah hari is derem pibaya akses pendidikan sekura takah bergantung anak Sarawak rebis i derem pita perubatan. Derem pinerang media i anwati penyokong sobrang masam inisiatif saman biasiswa khas program perubatan Yayasan Sarawak kiren perintah tetet derem turuk rebis pege profesional perubatan derem reis. Jadi institusi pendidikan sekura takah bergantung awam adi donggen penanggong in peruah tenaga profesional National Reis, UNIMAS tetap nyedia pendidikan perubatan adi bian kualiti bergantung saman tunak biawayan akademik adi dok natap. Ngana UNIMAS tetap ian kena penerai jadi dengan strategik perintah reis. Ati rebis i terempi kembang modal insan, kerja prati penyihat saman peruah tenaga profesional pimaher bergantung pita penyihat. Anak sekura adinya bang belajar bisi di kawasan Batang Air Lubo Antu dok ngatat beda mitik penerung sok tabung pendidikan Batang Air. Gapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Nga Pelabuhan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh kida adnang, tabung pendidikan ane yang turung anak sekura adinya bang belajar ke institusi sekura takah bergatung. Aikiran sakti tipokuka rami ngiling tikai gawai daya gedung Lubo Antu di rumah Joel Ginda Nangasan, Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air anak menegaraan pengatur Rami Ngiling Tikai adi tanda ripuat I Rami Gawai Daya berguna peju'u dog ngatur. Acara anak ini tu adat dengan tradisi kaum daya peju'u dog jaga. Rakyat adi kebabu pesengan di sungi yang pengaku tok mitik bedak jaga atau seramat berangandu. Gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah Nga Abang Terun Sarawak, Dato' Len Talif Saleh Kida Adnang, atau seramat di sungi dekat sepikait nga penyeguna jaket keselamatan, pak menegah reda di risiko adi dapat teban bahaya. Ati saman bikait nga gaya andu, takah piit nga dang siga. Ikan sakti tipukuka program atau seramat nga penyebisik sungi Kampung Selalang 2026 adiduk ngatur beda lembaga sungi-sungi Sarawak. Tipu ramiana jaket keselamatan menegaduk serah ke Dayak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hile Selalang nga Kampung Bunga Tanjung in katuh atur seramat ngera. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP berguna negah penerai jadi penguru derem netap negara bangsa. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan Kida Adnang, pinetun dok ngen DP Mansang Plan Strategik DBP 2026 dok 2000 taruh peru. Plan strategik ana dok gerak so rimah perkara, nimun negah ekosistem bahasa Melayu ka pibayah jaringan global. Egan saati tipu rami juk perut soa DBP di Kuching. Rami adi teban tema Restu Jiwa Pahlawan Ane dokuka peda yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Suak menegina Toh Puan Datuk Peninggi Fauziah Muhammad Sanusi. Aku ngemasagah kupri bahasa pun-pun ni. Berita Persekutuan Dok Mitik Pratipari Insentif Pelaburan Pengubah Ekonomi. Masyarakat unik di Sarawak kiren atur nikaban rakyat adi tegap. Dokumen bersejarah Sarawak berguna dok jaga yang tubak bau sunis andu. Anak tiregah adi madok nyusun beda Monica Gary kadunukar ka pemimpin biata beda Vigmal Lawrence seseksyen berita Ehos Masar TM Kuching. Selamat sekemi andu ka salam Malaysia Madani.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Yo lagu natong o lagu The Soul Sliders. Bersama do Asi dan Nadia. Mau menghibur to ngumi tu yo. Anak na ingat terhibur ngam. Rahmi ngucit dah lagu ino tu ya. Yo di kawasan Kuching Adin masih hujan yo. Masih posi-posi hujan. Arap nang ingan nakin-nakinnya ponu dang oran simo ingan masih aru dang oran nadin dia parik ki bori ataupun dia di ki kede ataupun daki-daki setepat ingan yo di arap ingan selamat nog topat di nuju ingan yo. Ini di mana sino de masih masak berapoi adin arap nang sambil ingat masak no sambil ingat ngocit radio ngocit info do ngocit salam deso bala geng-geng awa yo. Arap nang ingat ribu rami bersama doku dang segmen ngancang petok no puku prii ngan rami titia. Ya terima kasih Rona Dennis demogi bersama doku ngumiti nang selamat bertugas dan selamat kami anu DJ nak semua geng-geng awa di pekaping YFM lagi harap semua sihat sihat selalu ina. Terima kasih sebab mod like dan share live Facebook YFM Bidoyo. Pitikila nang hi DJ, selamat singgumi. Yo hi genudu ingan, selamat singgumi genudu balaingan. Arap nang ingan sihat grina sija yo. Yo chat tapi boleh lagi dua lagu seterus eh lagu The Soul Wooden Gun lagu Bunga Maya sebaik tunggu cik awal pukul ju ngarom dipakai dialek Bukar Sadong jat sama-sama to ngojit dia lagu The Soul Wooden Gun lagu Bunga Maya.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
2: Samah dengan Abi.
0: The Segment Ngancang Petek
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
3: Jom dah studio dini pukul Iju Kemenu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Semoga senanti pun pun. Perintah Persekutuan Cadang kaji balik insentif pelaburan ngajah ekonomi bau. Penyerat di Sarawak pertengah penyini de tegak. Dokumen sejarah Sarawak perlu simpan dengan betul dedeg balata bau. Selamat kembali bersama dengan aku Ibrahim Jangin dan agah de kami nuti masu YFM Bidaya. Perintah Persekutuan ialah perhati balik insentif pelaburan tindanari kihong pelabur mpuru modal de sektor ekonomi bau dengan tenaga negara. Premier Sarawak tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang langkati perancang pemakat industri hidrogen dengan semiconductor nulung sektor pembuatan negara. Industri berkembang pagu dapat pigatu daya saing Malaysia dengan boleh nama hasil pencuan cukai negara-negara de masa-masa dermeneg. Dan berhenti de ini majlis de Kuching. Sarawak bertanggung jawab de sumber tenaga bau mengkudok Malaysia jaji dengan strategik ngada tenaga negara-negara ASEAN. Premier de tinggi Tan Sri Abang Johari menang Sarawak itina ada ahi macam kaum hasil tari bidingan terapat dengan kawin campur ahi kaum. Di tengah damai dengan penyini rakyat makin tegap de negeriti. Menang kawin campur negap penyini anca rakyat dapat mudip ini jaji ini memak bahas. Menang rakyat hormat ahi adat dengan ten asal ahi kaum patut peselung dedek belata bau dengan pemancang negeriti. Dokumen dengan rekod penting Sarawak perlu dok jaga dengan simpan secara digital. Gapit Menteri dan Opis Premier Sarawak, Dato' Seri Pahasidah Syed Aman Ghazali menang titinan jamin penerang sejarah dengan pentadbiran negeri dapat akses belata bau. Pengurusan rekod dengan akib secara profesional titinan jamin penerang betul dengan duko titinan rujukan. Wangannya rekod dengan arkib perkara da tuntut era dog soal. Nabi Danti masa ne muka sambutan Minggu Arkib Anjabangsa 2026 da Pustaka Negeri Sarawak de Kuching. 150 orang sewa ngupan majlis kiberut bala pelajar dapat pemanai penting nyimpan arkib dengan rekod sejarah. Perintah Minan 2 langkah cegah salah guna teknologi AI seninceh minan undang-undang da ada itina dengan ngunah peramu undang-undang tarbir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio menang langkati tindang lawan salah guna teknologi dengan tiap pihak patut tanggungjawab minan teknologi dan sekamu timpuh minan teknologi. Langkati tindang awal risiko teknologi berkeupayaan tinggi mengkandungan palsu tulen, kandungan sintetik serta manipulasi in the identity sebayu ngeban penyusah dibahas. Namanang strategi ti yara jamin tindak undang-undang da aduh dengan RUU tadbir urus AI tindak ngancak meseimbang dengan inovasi dengan ngawal risiko. Beselung lagi agah de kami nuti. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, muji langkah perintah Sarawak nulung ihong anak sekolah negeri ti dapat peluang belajar dan universiti lebih lagi bidang perubatan. Dan penerang media nuti akhir inisiatif perintah mengbiasiswa khas program perubatan Yayasan Sarawak dan tengah perintah nulung kada ihong profesional penyihat. Institusi pendidikan tinggi awam juga mandat mengkada tenaga profesional negara UNIMAS committed sedia pendidikan perubatan berkualiti integriti dengan ngajar standard akademik. UNIMAS silung menjawab jaji dengan strategik perintah negeri dengan lagi dimancang model insan penyelidikan penyihat dengan peluah tenaga profesional dan sektor penyihat. Balanak sekolah dan mengemas sekolah lebih lagi di kawasan Batang Air Lubuk Antu boleh minta penolong masuk tabung pendidikan Batang Air. Gapit Menteri Perdagangan Bangsa, Industri dengan Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musen Blamo menang tabung pendidikan tinan nulung pelajar nyambung sekolah negeri universiti. Tabung pendidikan tunah de mesek semengsewa de merimpas mengeban penguntung neg 1,000 orang anaknya masuk batang air. Nanti de masa ngiling tikai kawai daya daerah Lubuk Antu de rumah Joel Ginda Nangasan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air ti menang ngiling tikai tanda ubo sambutan gawai pak adat dengan petan asal perlu dog pesilung. Inya ratus daminan pengangkut sungi dan sungkan nyaga penglamat dan timpuh nguhang sungi. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentabaran Tanah dan Hong Tarun Dato Len Talib Saleh menang penglamat dan sungi kai setakat minan jaket penglamat pak perlu paham risiko dan boleh ngeban bahaya. Tiki berut gaya anu arus sungi dengan binatang-binatang sengka. Dan berhenti muka program penyelamat dengan pengerasi sungi de kampung Selalang 2026 natur beda lembaga sungi-sungi Sarawak. Dan majlis di jaket keselamatan tu juga nek inya kampung Masjid Selalang, kampung Hilir Selalang dan kampung Bunga Tanjung dengan begatuh tahap penyelamat inya ratus deminan sungi. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP perlu kekal jaji institusi angkat bahasa dan asal dengan identiti kebangsaan. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP Dato' Dr. Anwar Ridwan menang pinumpu senincih rancangan strategik DBP 2026-2030. Plan strategik bergerak rimah pikara senincih angkat ekosistem bahasa Melayu dengan peluas jaringan global. Dibedanti dan majlis nyambut ulang sewa DBP BP dan Juk Perusua de Kuching. Tema majlis Restu Jiwa Pahlawan dan dibuka pada yang di Pertuan Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujapar. Adu sumanek senicih Tuan Puan dan Tinggi Pauzia Muhammad Sanusi. Tidak mengenaga tipu anda binaca lagi. Perintah Persekutuan cadang kaji balik insentif pelaburan ngajah ekonomi bau. Sarawak petengah penyini de tegak. Dokumen sejarah Sarawak perlu duk simpan dengan betul dedek belata bau. Jangan ketiagah kemenu de duk susun beda munika geri masuk session berita semasa RTM Kuching dengan senalin beda Maurin Anja. Salam Malaysia Merdeka.

0: Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh puluh saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Indah permai pertiwi.
2: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Ya, terima kasih Mr. Sam demo pergi bersama aku dang segmen ngancang betul. Jurung kebaik senang selamat sungguh bianu. Selamat bertugas untuk DJ Reni di Konti. Ingin salam di Rachel Marikan, Mami Cikgu Esther, Sino Air, Jikin, Kenny Menek, Sumuk Jang, Nur Atikah, Puan Nimoy, Ayut, Ayanang salam ngancang petak, salam damai. Terima kasih lagi sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayo sama-sama to gerak bersama. Jackson semua tak boleh lagi dua lagu seterusnya lagu The Soul Jackson Boson Magnificent Five Band lagu Bintangku.

0: atau nosak dia beli jua. Toru setengah orang ti ak inyo obuak. Dari patu tato dia betulak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakai pek bolas mau kilo tong ido gentungang.
1: Ino nangnya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Moh le motor kata ti oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipu limo ku. Aduh. Moh obuak tiak. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoge nya de bayar tambang nga.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa de kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard nya bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot oba dakwa delibo atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

Dia lagu Desak Kesna Dasyabi masa Biraya Jaji Cinta Mak Menghibur tu ngarami tiyo Arab dengan Tribu Rami ngocit lagu inoh tiyo ini dua balengan de gitu ngocit radio ngarami tiyo ngan bersama do DJ Lenny dan segmen ngancang peta no puku pre-e ngarami tiyo Arab na ingat Tribu Rami bersama do ku. Yang duduk balingan Dejo Rahman dengan Ramiti, aku juga selamat menjamu serera duduk balingan aman busa-busa ya. Sampai dengan man, sampai dengan ngocit lagu, ngocit info, ada ngocit salam desok bala geng-geng awah. Mida sem nang geng-geng awah, oni menu ingan dengan Ramiti na, menu ku suku sup kaja ayo gau lobak pide simple na. Ayo, sengaloman simple-simple pun okey. Yang penting lepas man, selepas man, itu tips ya untuk mengelak perut buncit. Selepas ingat man, disah jura dia nak piin. Kajon dia setengah jam ataupun 45 minit selepas ini baru ingat nak piin ya. Kalau dapat ingat nak piin suam, ini terlebih paguh. Apakah dia lebih bagus supaya ingat boos, ingat amalkan nuk piin lemon ya. Nuk piin lemon panas. Disah jolakkan gulai. Ino lagi paguh lah. Mokat sepagi ingat dapat rasa gunan ingat jangan sejak. Rasa sihat ya mokat sepagi. Rasanya selalu ama nokpin lemon.

Babai konten nang selamat ngancang petik DJ Bikonti serta semua peminat setia YFM Dayo The Kaping Radio Ngeramtikna. Salam damai tanpa birakat kita semua. DJ, babai request lagu Peluang Ketaruh ina. Lagu peminta ingat nanti yang memokok kemain jai seandingannya. Arab nak ingat teribu rami do terus. Bisa madoku nopuku prii ngaromi titia. Ini dah boleh ingat, dia rasa install aplikasi RTM Click di handphone ingan. Ingan dapat install di handphone ingan. Saya ingan dapat ngojit lagu, ngojit radio ataupun ingat TV so handphone ingan ya. Yang penting handphone ingan ogi line internet ah. So dah kita tempat ingan odi, ingan motak toyak ka, ingan odi ke pasar ke, ingan odi mamuh ke daki ke tempat handphone, ingan dapat ngojit radio bila-bila masa ya. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu demok gidi aku seandingan lagu desok diladalik lagu sama-sama suka.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke pemia tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: YFM di 06 Pandi MHz di Kuching.

Lagu Muki Yo Menih, lagu The Slow and the Poor. Mak menghibur warta angan rami tiyo, arap dengan terhibur rami sampai ingan naik pengenai kerajaan ingan sampai ingan man doh naik oni sija pengenai kerajaan ingan arap na ingan sentiasa bisa maduk edang station radio YFM bidayo sama-sama to gerak bisama. Ya, terima kasih Kawi Kurus temu lagi bersama doku ngarami tidang segmen ngancang petak. Ayunang selamat singarom selamat berseran buat DJ kesayanganku ina YFM Dayo gerak bersama bertemankan DJ Lenny ina. Ina mutia main lagu cinta di bumi kenyalang ataupun lagu Living Next Door to Alice Smoky kesan hiburan geng-geng awah pikaping YFM Berdaya peminat setia rakan pendengar rakan Facebook. Dudu anyadi kenal Kawi Kurus dekat-dekat sija ina. Paul korek nang selamat kami andu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM Reda kami andu tina harap kita semua sihat dengan terasan pagu andu ami di kawasan Tebede lambat andu tina di Kuching kami titia lagi hujannya doh wat kiwat topat-topat dibuka nah subah ingat bikusi info duaku. Bikusi info dua DJ ya. Ingat dapat tulis dorongan komen Facebook YFM bila aku dapat bahasa. Saya dapat bikusi info-info ingat nanti ya. Nicholas Teres senang selamat ngarom selamat bertugas DJ. Nurul Atika nang selamat kami ada DJ pikaping YFM Raya ngarap kita semua sihat terasen selalu ina salam ceria salam manis mesu JB ina request lagu Joget Bujang Nami The So The Vipers ina ngibor kita semua thank you DJ na. Ci Chun Fo yang selamat nampak anu jurehebah dengan bala dingan kaping YFM Bidayu. Reca mereka nang selamat kami ada DJ tim DPB ngah geng-geng PP SMBK salam manis sok siburan enak. Ini mun gaya anu di siburan adin apa dogi hujan ataupun anu paguh di siburan. Sama-sama habikusi info ya. Elizabeth Joan nang selamat lambat andu DJ Mesu Tudan Miri ira request lagu Mesu PBNM Remang The Bees atau Joget Naju Ikan. Lagu nak bala group fan club bala inya ada TikTok ada Facebook ada WhatsApp. Thank you DJ na. James Pengiran nang good evening DJ na.

Semoga korang nang selamat. Sungguh mianu DJ geng-geng awah Facebook ngasih kepada peminat setia Radio YFM Bidayu dengan Diki-Diki Barat Ik Aki Ena. Salam damai dan ceria selalu.

Ya, semak tau perhati gaya onu adin, ogi onu bilas pagi putiak doras, bilas sungumi hujan doras. Jadi ini duduk balik ingat de odi kroja ataupun motak ketoya ataupun odi kipasar mak komut teban payung ya. Teban payung ataupun teban baju hujan ingat duduk balik ingat de pakai pimono motosikal ataupun de pakai bisikal mak komut teban baju hujan. Sebagai dipakainya bila masa onu hujan ya.

Jackson Rita nang selamat anu karam ka salam damai ngan mesra selaru di sepereg para pendengar YFM Bidayuh Anna geng-geng awah salam sok kampung mambong penrisen. Yo chat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngocit program Dunan. Pukul moy ngarwiti. Jat sama-sama tu beribu dua lagu deso Chris Wooden kan bisa mado Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta.

0: dokut kesok, ankah dok layat busi, mesti dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesok, ankah dok layat busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.
1: Yo jamadin mo pukul mo hingarom jatuh sama-sama ngojit program Dunan Pasar Boris Brayar.
2: Selamat ngarom, bisa malah lagi untuk dalam program Boris. Boris ngarom itu yole Boris Brayar di obat-oban odak sumuk dose, dua sinok dose, sok kupak semua bak. Jak sama-sama ngojit.

Oh, si tupu. Dapat no coba.

0: ตุนอมารักดาว
1: ดาว
0: ปู
1: รา
0: บอตักนอปอนดี

0: Pisang.
1: Ya, nanti kita mau sama-sama ngejit program Dunan pasal Boris Brayar. Dia mau buah ngidia doh, mau buah nyusun oda prebi program eh. Jason Tree yo. Ya, duduk balengan. Dia ya, ngejit program itu, ingat dapat ngejit program itu. Dia bilang ngarom onuni pukur moi ngarom yo. Ya.

Ya, terima kasih Samuel Lahang dah bagi bersama aku dengan Ramit ya, nang selamat dengan Ram DJ yang nang baru moko ijan di Matang Serapi Valley ya. Yang nang selamat beristirahat nok semua geng-geng awak. Apa tikilan nang yo benar. Yang nang sambil masak sambil goyang ngojit lagu ina oha ina. Terima kasih kepada Jenny Lelon demo ogi bersama doku dalam segmen ngancang peta ani-ani nang selamat ngancang peta bala geng-geng awak. Jiho Metoy nang selamat ngarom DJ selamat bertugas aku dah ingat main lagu Otin ku Jobong. Sanya adro o sadik-sadik ena. Asal kemain lagu nanti makin dengan Jobong Wat Kim eh.

nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran aji drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, lagu ni John Asong Bicinta, lagu dosa RDM di band amok menghibur to ngaram itu ya. Arab nengan terhibur rami do terus bisa mah do ke edang stesen radio YFM bidai sama-sama to gerak bisa mah. Jadi nak buku si pasar kempen dermado ya. Terpagi 20 taruh ondu bulan Nuam, obong ondu dua, yogi obong ngatur kempen derma doya di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Masa sepuku mai pagi no pukul 4:30 ngumi. Dan ondu disama ke tiap pagi, ondu dua. Ya, ogi ge obong ngatur kempen derma doya di Student Pavilion Unimas. Sepukul prii pagi no pukul ni ngumi. Dang 24 on the bulan obong nu taruh iti, ya ogi ge obong ngatur kempen derma doya di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Masa sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Dan onu disama 24 tahun bulan ini no, buah onu taruh ogi geh obong ngatur studi student pavilion Unimas. Sepukul pri pagi no pukul ni ngumi. Ya duduk balaingan depo ya. Aduh, duduk balaingan de berminat ya drama doya. Ingan depo no kita patopat mo magah ko duduk ingan te yo. Ni back doya iti dapat ngeramat nyawanya depo kon.

Ya, terima kasih itu Samuel Lahang dan bagi bersama aku Angan Miti. Mereka Sam nang DJ ku request lagu Napa Napa. Terima kasih nah lagu pemita ingat roti lagu Napa Napa memukul kemana jaya saat dengannya. Harap nak ingat terhibur rami. Dan terus gerak bersama hadu kau ya. Johnny Oni nang selamat lambat anu dan selamat bertugas DJ nang miti lagu Joget Najib Ikan Termang Lebihis Mesu Fabian M tujuh na komuniti kampung Tesu Kurak dengan Tesu Mawang nak Fabian M dengan mamba na dekapung Baki Tajong dengan nak semua pikaping YFM Bidaya kak ikamat lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan nak semua Alifan Club Fabian M Group ngarap semua nah terhibur ina. Rohaya Jack, terima kasih ya sebab mau gib sama Dr. Edang segmen ngancang pada. Charlie Chung Tizen Lime yang hello, dua selamat ngarom DJ. Tuduh suat-suat geng awak. Yang salam suat semuanya Selangor. Harap nang suat ingat enjoy. Ngojit radio YFM Bidayo. Yang DJ request lagu Jobang. Lagu The So Eliza Suzina. Tuduh suat geng-geng awah duo fan club YFM Bidayu Energy. Sama-sama tu berhibur lagi dua lagu seterusnya. Lagu The So Eliza Suzina, lagu Jobang, lagu pemitik The So Charlie Chung Tizen Lime.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mana orang mu, nakitnya. Tiap mu drift terus mu datang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik muna no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Si bi puat eh. Pak turu ku yak mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sita, jajah abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya goge.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes, kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi ke dah mohon Tija. Blub. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dia sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi mak dah jagin penyobak otak pergi hidupan dia tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Lagu Rindu Rindu Sayang, lagu desa Division Osen memanghibur to ngaram iti harap na ingan terhibur ami do terus bisa mahdok ai nok pukur pri ngaram ti terus sambung lagi do segmen ngaram pawan ya. Agustin Mawah Agustin nyenang selamat ngaram DJ na. Rosin kunyau nang selamat ngarom selamat ngancang peta DJ geng-geng awah dengan pikaping-pikaping YFM bidaya. Yang harap semua sihat-sihat selalu. Yang nang mitiak DJ main lagu Jobang Desok Eliza Suzina. Terima kasih, salam damai masuk Serian Pagu ena. Binet Thomas nang selamat ngarom DJ aku sok kupuak Sega Siniawan ngin salam duduk suak peminat YFM Radio di daki-daki sejak di Ogi Ngocit Radio. Ngaram ti na dua salam damai duduk suingan salam ni bidayuh ina. Nazri NJ Jueng nang selamat ngarom DJ mitia DJ main lagu Ambakai Sebarang. So Nazri ni pakai ngibur suap peminat dengan penyokong Ambakai Sebarang, lagu khas an Amba Amba disopakkan ni na. Aku Reza nang hai DJ, selamat lambat du aku ira request lagu Cinta Adi Takyan mesu Nico Rodney. Thank you DJ na. Apa korek nang, thank you DJ mau baca pesan aku dekat mi adutina.

You duduk balik dengan dia molat shift kerja pukul 9.2 terap dengan Miti Tia. Harap nang ingat apa nak nakit-nakitnya penemuan kerja ya di sah jalan laju. Yang penting ingat selamat nog di tempat nuju ingat. You duduk balik dengan dia buat shift dengan Miti. Mak komut barang-barang dia berguna ingat. Kau tak dengan telefon, kau tak dengan kursi ingat, kau tak dengan krepe ingat kah mak komut ya. Dua ingan simbol ingan penudang orang dia masa ingan balik kerja disah jurak roo dang orang simbol ogi dinan ingan di orangnya sebab odap nyidoh pilu nyaino sama ada nyaino paguh ataupun idoh ponu sejak terus. Melainkan nyeningatnya ino memang roo dioran sebab yo mungkin ogi masalah kereta ataupun yo ogi accident ke no dapat nyemun turung eh. Tapi bila ogi nyaa sadik dua idoh nyek biru tiba-tiba ayo nan ingan ada ingan roo disah jora roo yo. Apa nu si jalan?

Desus Panas Nang Selamat Ngaram DJ dan geng kek awak PP SMBK siat-siat seperak ina. Christopher Muni nang selamat ngaram DJ dan petugas selamat gawai daya derimpas ya ina. Andy the boss Andy laku ya nang selamat onu ngaram DJ. Yo selamat ngaram ganudu balaingan yo. Arab na ngaram iti ingat dapat boss lolo. Dua te pagi ingat mokat dengan badan ingat de sihat cergas. Robert Jawas nang salam anu anu ti salam anu ni ya bukan salam anu minggu kawi kurus yang mungkin pesan nang mandu berhati-hati masa balik keroja hati ya ina. Ya, terima kasih ya sebab mau ingin pesan dua nasihat. Jatuh bibo lagi dua lagu seterusnya lagu deso Nazri NJ Amba Kai Sibarang sama-sama tok berhibur.

Yo, Jamadin supaya 5 minit lagi nya pukul pering haram atau mana penemuan segmen ngancang peta lepas iti tia atau ya ngojit abal pukul pering haram 20 radio nasional FM do terus bisa mah pikirun tak debu kondang segmen ngaram pawan. Aku ini jemangin terima kasih. Selamat ngaram. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

AM di 06.2 MHz di Kuching.

Ripa segah terlep cu dengek di WFM Bidia ngata sosial praman ngan di dengan program ina program rock ngar mati berangar andu Senin 20 di WFM Bidia hari pas program rock terlep cu dengek di WFM Bidia neka pukul 9 serup ngarem ngan terlep sama-sama kedingan atau masih WFM Bidia pukul 9.2 neka pukul 6 i senisan sepagi aninah susun program tapi tutur jam tapi sama yang ngar mati terima kasih tu so program rangan serup ngarem ia dengan di nurak kerja pengenaingan selamat nurak kerja pengenaingan ya semangat terus sobrak berangan dengan nak ja atap cu praman ada petak ngeragu praman dari Dr. Bambada Patrick Debang go-go yang senuh di WFM Media RTM Kuching.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

Ini jenaga bermain dari Dr. Bahan Abidah Sudin JTU asal bergaya teman atas Madin Beringan ya. Dari bermain dari pas pukul Pri Singarum Samangarum di Berangan Adimura demi Station YFM Bidia RTM Kuching. Revisi perangan sahabat kunang madinati kedai tengah pihak-pihak ya derminaren sampai ke dengan ke yang remati kena ke yang berangan kedai madinati di derma menungan dan derba mutungan manya raju-raju ya nakit ke tunak tu serama tadi kedona tapi saya menungan serama dan kepada dua ketujuh kena ke yang berdingan tadi kerja madinati seramat nurak kerja pengenaingan.

Enga ke mana ke yan penyepuan sopor lagi ya? Enga teben Minggu Wati 26 neg 20 Mei anu beranjun lebih sian enga nak kedai ready ke Sarawak Cultural Village puan ke ready ke damai ya mai ada ngatur Rainforest World Music Festival api rusuh 26 neg 20 Mei 26-27 dengan ada rumah yang beranjun dengan Sarawak Cultural Village Red Dr. Pia Nadaya Ratus Brahma program Rainforest World Music Festival program adi berangsua dok ngatur di Sarawak ya dengan kedai barangan adi lagi merancang ready ke Sarawak Cultural Village hati kedai mengenai tempahan sen kerenang ya adi ka Sarawak Cultural Village hati apun ka ready ka kawasan-kawasan di Sindak banyak kebet nga 26 dan angkut aja 26 nak 20 main beranjun dari Dr. Pian Daya Ratu Sebrama nga Rainforest World Music Festival 2020 buat pro minar pas pukul peris dengan mesra mangan untuk sopra kebarangan adi bapak setia mian station wifi media dengan apa dengan jadinya tap jual peraman adap tangan ragu peraman selizili sengar ragu di dan dari Temi.

Lagi pernah selizli sengar agak dan dari tami patrona menar pas perkara pergi sengar. Aku nak ke ya na barang revisi peminat suka main bor ya. Anu dua apun ka ngapu kurni sesat dengan dua tarun beranju nanti ya. Apu kurni sesat na re doga berata re sama-sama ninga Argentina re dapat dengan Austria apu kurni sanisan. Kalipasan France re dapat dengan Iraq ngapu kur rima i sanisan. Norway rep dapat dengan Senegal dengan pukul mai sasa dengan Jordan rep dapat dengan Algeria pukul 4:30 asing mendu dengan dua pertarungan bulan Jun 2026 tidak ya berjumpa dengan Sopraga lebih dengan adi minat sukan main bola main mati nanti ya dapat tenang demam bola ya hakim barangan adi debus dengan sama-sama hingga main bola hati dengan adi dengan lepas hati pukul semang sengara menteri dapat sama-sama kini ngagas ngaram do pro dewa fan video sebena jadi ngata bucu pemana tu berang ragu sepis bin timangan mudain kumang kasih dewa fan video RTM Kuching.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosen so Facebook Section.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: sama ada pengarem pewen sepukor pis ngarem nepukor semeng dua strep ngarem masuk ujuk kamu ya panunganmu as di pramen bersama that's right on time
1: dang segmen ngarem pewen.

Pukul 9 Singarem. Selamat ngarem bisa mengaku jurnal abadi dermaga Singarem so YFM Media. Bimujur pingatur rami gawai Dayak Takah Sarawak Sawati ina asir kerjasama berang masam pihak. Gapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas Kidanang, rami diteban tema segala sejalayana mujur nguruk berang masam kaum derem suasana adipawun. Derem Facebook Ayah Kidanang, rami ana kirian semangat atur nikaban penyebemai ka penyini adi jadi penyederas rakyat Sarawak. Ayah menegah juga terima kasih di yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junai di Tuanku Jafar Ngasawan I samun Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg adi nyukong rami ana. Pimana ke Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kak rami beruman senarem gawai Dayak Takah Sarawak menegah di isu stabi tunuh berang masa betan asar Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas kuka pimite ian program latihan Unreal Engine for Games 2026 dari Dongatur Sok Simeng next 4 Ogos ati di Tegas Digital Village Kuching. Pengurusi tegas di menegah Gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah Kabung Terun Dato' Len Talif Saleh Kidanang, program mana tumpu di mekanik asas sebagai kebang pemain prototipe ka reka bentuk interaktif. Program mana dekaus kuka peluang ian bakat Derem Rais Katuh Pimahir Teknikal Pak Menegah Kuka Peluang Yet Ngera Kuka Studio. Derem Penerang Media Iayenang Pimitek Madinati Dok Kuka Kap Nyesua Ina Terhad. Kaes 20 naan Adi Dok Mien So Sarawak Resua Training Ana Ina Menegah Mengajar Bikait Praktikal So Penyekembang Projek Permainan 3D. Program Intensif Rimah Anduan Redok Ngatur Nga Kerjasama EFXCO Academy. Perungun 7,500 junak kayuh mujur do purun so kerjasama desa Opis Tuan Sarawak Ngacahaya Mata Sarawak CMS biput program purun kayuh di hutan simpan Sabal Sewati. Tunak so penerang media Anwati, program sebab ditaruhana dok ngatur isan-isan jecah ngeperungun 2,500 junak kayuh nilai begatung dok purun nimun meranti kapur ke engkabang jantung. Perungun 175 peserta seberang masa majensi samun komuniti kawasan suak program mana. Program mana ini inisiatif yang jaga tuan ke biodiversity. Hati menengah jadi terun yang katup penyerada abang terun samun ngatat kerjasama dalam netap agenda kelestarian ke beda barem Sarawak. Ni buah remin di kampung Sungai Tapang Kuching Pugong derem haras uri jadi isan-isan jejah. Penerang seopis bomba ke penyelamat Malaysia Sarawak Kidanang, pihak I terima penyebegan bigaut pukul 9.27 minit isan-isan. Perungun riman an anggota sebalai bomba ke penyelamat kota Sentosa dok gerak ke tempat har jadi. Haras uri dok Sabah nang pikruk sok dapur remin ni tikatana di dok naik pakai konkrit kak kayu. Sugumena meting operasi murah apui dok kenu amai apui mujur dok murah pada daerah tu sebayu pihak bomba mendeg. Metinghar Beragan do report ke Setegar Harjadi kibaba dok nyasat. Nga anak ati adagah dok nyusun beda Monica Gary ke dok nukar ke api minyo biata beda Vic Mo Lawrence se section berita ehwal semasa RTM Kuching. Sama sengarem ke salam Malaysia Madani.

Raghu Raman ini Dr. Mahmoud Krishna Ben Sentota Bahagia Ripasati Berdingan Tari Dapur sama-sama kini dengan program Rock Ngeromati bersama dengan penerbit Marceline Gansi Swena. Jadi tapi juga Raman ada tangan Raghu Raman ada Dr. Mahmoud Moni Cie. Sorry sayang.

18 and Life, ragu adik Dr. Ban Bedah Skid Row, selamat ngarum, berdapat dengan Atta Pramun Drum Program Rock di Minggu Hati. Terima kasih ke super peminat setia Music Rock. Amai mahkutung jam ngan di ngarum hati. Jadi aku minta isa super dapat Pramun ngaku neka penebun program.

Di barat adi so Los Angeles aktif sesuas mempunyai my perju bad English ngeragu when I see you smile. Ngeramati aku gini dia bergeragu rock klasik jadi mampuan ku nang bergeragu peminat rock klasik. Agi praman nga atak kejami atak praman ngeragu adi the loving you too long. So jagged age UK.

Ragut didn't run to me so dare tibaran so Oldham, England. Jadi ripasa tite atau repraman gengga tibaran rock so Malaysia, so Indonesia giga. Jadi maya di nukas siaran ngan amaya kupuat nangga kidingi ngan adi kebabu bayu munos. Ragu ani dingi rekku pruah ripasa tite.

Ibarat adik kadet ada pengarah GET ngan ragu pertama dan terakhir Kas Bayu nanti cahaya ragu. So finalist adik dan lahar cinta Nimun adi agi kunyu beteja aku agi ke nyidia ragu. So tibarat Indonesia adi ina dua tengah ragu. So Ika Christie nyanyian suara hati nga yang kunanti.

Penyanyi rock Dayung So Indonesia Ita Purnamasari ngaragu biarkan. Jadi so ingka Kristi meh Ita Purnamasari mehga. Jadi asih dengan penyanyi rock Dayung So Indonesia Adirip Ramanata Aripas Ati kajet ya.

Ngi Praman nga penyanyi rock dayung so Indonesia di Red Praman ata ati ina dua tengen ragu so Poppy Mercury Badai Asmara Saman Bukan Aku Yang Kau Cinta.

Mena Eme atau Medi Penerbun program ta ngaramati harap so pergan berperaman dengan ragu pemain ku di minggu hati. Dia kembut berapa dingin? Nga andu sama jam hari sama minggu bau. Selamat ngarum. Bye-bye.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

0: Atu ragu iti? Kan ingat dia ngajit ragu-ragu demuti?
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarmuun. So, pukul pisarem dan pukul semanggu selat ngarem.
1: Terus ngajit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Rengga Brahman dari Dr. Bahan daripada Michelle Matthew Dusah Nege Heperman Sopra Gerbi Singa Nadi Bestia bersama ke di WFM BDR RTM Kuching Serama Ngaram Terus Sopra Ngan Gerbi Singa Nadi Nati Adi Mua Dia Mok Ya Kedi Dan Dapeng Gerbi Serama Pak Sura Isai Sen Prima Adi Kena Kena Ya Dan Ngeram Mati Ya Terima Kasih Ke Adi Barangan Adi Mua Bisa Mange Ke Awar Segmen Ngaram Pewenta So Pukul Pri Singa Rumah Nga Aku Nak Ke Ya Barangan Sama Aku Nama Dinati Ya Kedi Na Drempi menungan di derba mutongan menyaraju-raju ya nah kita nak tu seramat di gedung tetap isai menungan seramat nak tepat dari dog ketujuh Madina tiba 46 menit pas pukul 9 di singaram dem de tuiga tadi nak apa benda segmen ngaram pawentang anak jak dengan tapi cuba mana datang ragu so Elvi Elvis ngaragu di dan kau sukunya yang di WFM Bidaya RTM Kuching.

Anak di jalan ragu peraman dari Dr. Man Budar Grace dengan ragu di dan serah teman tak amat di nerima perima menerima pasal pukul semangat di asing harim dengan berdengar anak ke esnek tidak wete bersama. Terima kasih terus soprangan di sentiasa lagi bersama ke di sentiasa Mian Station YFM Media RTM Kuching dengan ragu diskasa dengan sopraga ragu se Eliza Suzina dengan ragu dan coba khas tujuh soprangan di bestia bersama ke di YFM Media RTM Kuching dengan aku cipa bertugas DJ Lalangi selamat ngarum ke sopraga dapat dengar tak nak buka nak bertugas. Bye-bye.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen Suang Dua Nuang. Pai puas ngojit ragu segmen Suang Dua Nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul Suang Dua Turup Ngarom nok pukul 9 pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

dan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur ju neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak ponkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji Bakat dalam talian do kuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosen so Facebook Section.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asi-asi kanya ada kai panai bipikir mungti. Tantu perintah mesedia tong uras puli da sungi na matat nuras.
1: Ami de kuan mungan, puli da daru.
0: Tebek mo da si Joset na. Mani nguna kerja da mung si Etn. Mungan ni di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Etn. Beken main bahas tong uras sedia. Perintah da simpang ngai. Polis sungi ti napat tanuras. Mene-mene menamati kini kai bipikir, kai guna namati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibeha.
2: Eh, adep lagi anak inya banyaklah kerja nama. Parih mata nuras de sungi kah? Beket na dehnya beus da sungi ngan sungamin nya mata nuras da sungi asat ka
1: kai cemu se enbeh kan semeng urang mo ngakem ti ya mata nuras da sungi ra sungi kita mo puno mo badek sungi kita ti ya
2: nyana amu yu nya da kai nyana sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang beket nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir.
0: Mana menasat kerja kam tibeha.
2: Jaji menganih da ye. Manih na puli na panai asat.
1: Si Edma perintah sedia tong uras. Tinan inyanyi ni uras. Puli ya kam matan uras de sungi.
0: Puan kambe, uras mengtima dengan cakikat ubo de sungi ti.
2: Nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dema anekan. Kini ada babar nyarin dan nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin seen da gubo ikan da kini dua ti da nubuh sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama ada kain puan kayu mengti.
3: Jinagamah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kak dehri edir moto, kemai pendingin hawai Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Sungguh banyak

gapang. Amai TV dapat dok nguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya beker. Angan lagi beker lebih sok 2 minggu, sungoh mudah sengarem. Dek-dek manyu lagi daya ruah tipu beker kamah bersindek ngera adi dok 6 TV. Temi terakah awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pingi bisik kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

0: Ja. Lagi bayu ada maan. Mepuno ngeruut nu. Nyejek kainan mung seet. Dip nga malak-malak. Api-api kantek. Ngan kaim rati. Kaim puan kayu naan ninya.
1: Kanian ni. Kada binaji emu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kainan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah adep puan.
0: Geti mudip lenge. Tubak mati jay. Lagi bayu adep maan. Meruut nu. Mejejek nu kainan adep. Beken ada nak nyuci kajak nu. Masuk api-api kena manuk mati.
1: Asih, dengan adanya je kayu naan namudamu. Iya, aku sedia kayu naan seet mati tu. Beliamu tak menang aku je kayu naan namudamu. Pari je nyangai kayu naan nadep.
0: Anyap ku menangamu. Menang subi aku mati. Puli puno ngiruun pingat. Nyira maan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngomo pramin ka gula tia nebadamu ngan purih dari mangih mutika
1: mudamu aku de sedia kenaan aku dun cikait semua ke dramin ti semua aku dengurus na puli amu tak menang kuri mangih ya panai panai nyana amu subi ti kayu dengan atia kan amu gantu bek kan pagu memudip derangi ta de singkapa ramang subi ti beket nampu anak bi hamin sia
0: pakuang ramin selalu berasi subi pun agak na manege numop ka sinapu ka senamu
1: kayu adep na si Ed mencada salah adep mudip tetunuh tanah mana subi kay murid daramin adep masuapi bener jalan lagi ira buncen nyirot durungan semen amu damungan

0: Sina, Sina. Sina, ni aku dia Sina. Ni kaki dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik orang, oh, lakitnya. Dia mau drift terus mau rekam wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang depulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nene. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tek ni nang. Dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah niaga gege.
3: Duh. Aku lagi nak ambil barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingat cik pakai nu ataupun pakai kuan ingat.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangun muraku. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

0: Muat. Mengani rap janji kerja. Bayu kerja ada siap. Boleh derita megak mudip. Dekat ni katri babes eh. Ah, bagus punya kan.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babes nama tu uen.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, hati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah suka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenain damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku suka tak itik lah.
0: Aku nak kena pinjam drill musuakap. Adakah? En mah. Pulih drill adep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan drill aku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na. Tambah lagi drill banca murah kudu ringgit nak rega dengan min
0: kan meng si Ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak pijaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bantu
2: boleh ku nyugon na gamu kasal drill si Ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia Ed mada-mada adep ku timun mahun bada nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai Bali.
0: Aduh-aduh, Raja Bina kesanakan ti beh. Abah dengan nyiner aku mengen beh.
2: Senak pitayen saja. Bindiril ti kaipuan jaran nemari negara mintia.
3: Si Edma, mengadep minyak barang inya panai-panai.

0: Ujang.
1: Jak mai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ningan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ningan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 043 ataupun 25 mai 0000.

0: atau nosak dia beli inyua toru setengah orang tiak inyua obuak dari patu toto dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongki rotong ido gemtungang
1: ino nang nya ajima tenaga moh le PMX nang jima tenaga do aku ti do lihat ke kalau turak untuk kata ne moh le motor kata oma bat lagi no dal pokut cukupnya mon nap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi 25 ku aduh moh obuak tiak takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit ke teh.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat mili inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tapod berpakai dan nyaa de kaku CJ. Nyaa de bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa delibo atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawa atau suak duo hukum ino.
2: Anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak ka pandai beragu ngebetanda ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak yen suak dalam uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape sereun berterang kadeh do sunting ter rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen so Facebook Section

sit sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat berdahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu wankah sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto dapat dok hukum wankah dok jer kemui dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 95 Perujuk ngak Akta Ndik Juk Ndik Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak. Abang terun sok perut tak depuk.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah ganan emang, dengan enang, dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kam o Tuhan, dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa emang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa des nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa, nginakam dapat pagu. Medak beramai kerekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam o tanpa, ngin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan nuiti. Kami de anak buah kam, de tunah akam dua ulah gaya nakam, nyungkapi masih dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan nuiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan berpimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapur kami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jara pinglemah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami adah bingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus sawang, taat setia, lemah lembut, dengan adah pimintar, dua kami nyalan kerja tugas kami. Nisima kami minan ruakam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat puasa, pisuhun dan berbeda malaikat kudus akam Michael Gabriel dengan Rafael bala malaikat penyaga kami mohon nguntun nyaga dengan bersama kami mohon kami selamat dengan kai adog pengancuh dengan ananih kayu yang dibeek. Amin. Amang kami dua sorga ganan akam dengan kudus perintah akam menegati dengan pingkir akam ira dutunah de tanah meng de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoyeti. Nampun penyalah kami mengemi ngampunya debi salah de kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasu ananih debi ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria de kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: Jaga Berpagi, segmen Makan Terima Khas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi, peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz terkucing dan ini 06.7 MHz untuk Serian.
1: Pukul 6.30 Isan-Isan. Kamat kena cadangan penetap BCC kakat ekonomi di Borneo. Sarawak Raan Kuka Opis Dagang Kerjanami di Pontianak nega pinjawit ekonomi. Rakyat Tok Miti beda ngusa tanah NCR ia nambah penyedapan. Selamat istanisan bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM berdaya. Madin Tengenegah. Cadangan penetap Borneo Chamber of Commerce BCC jaka jadi penyegerak bau dalam kakat menjawit ekonomi di wilayah Borneo. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedahat Nang penetap ana dapat kuka rebis bega peluang kerjasama dagang di Asah Rais samun pibayah penjawit pelaburan. Cadangan ana ina aser kerja merawat Ika Jakarta bau-bau hati. Ainang kerjasama strategik ana dah kaes dapat kakat penyegerak ekonomi pak menegak negara pengembang infrastruktur saman kuka peluang pengembang terempita tenaga ngangurus sumber. Airan Sati ripas kuka Bedia Cultural Center Bau ka serah warta Rizab Kriminal Bumi Putra Section 6 Kanun Tanah Sarawak saman surat tanah Section Semangmai Dun Tasik Biru di Bau. Pusat ana adi berga perij daringit nyedia teruniat masyarakat jaga badan asar nga adat rebis i komuniti Bedia di Bau. Sedenana dermeramiana Premier Kingat Nang Tanah Ha Adat Bumi Putra NCR ina aset warisan adi sukup berga. Ngana ayah harap tanah ana deh dog jua yen seen utung tipuh purok. Tanah ana patut tok ngusa yen kerja kimiang moden nga aktiviti ekonomi adi dapat nambah penyedapat rawang. Tipuh ramiana perungun 1,306 lot tanah Section Semangmai dok serah ke 1,142 naan penerima di kawasan APA Tabong, Segong, Tanjung Poting, Grogo, Sibuluh, Ngabanan. Kedah soana 700 peripertaruh lot tanah yang kawasan Salkra menegaduk serah ke 655 penerima teban ke kawasan Jagoy OPE, Ngabrata OPE. Derem pikara dibeken Premier Kedahat Nang di buah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat medok ngatet in jadi opis dagang nga kerjanami Sarawak. Ati inegap hubungan ekonomi nga dagang di asah so dua wilayah. Opis ana redok netap tunda model adi samah nimun opis dagang nga kerjanami Sarawak adi dokuka di Singapura nga Brunei Darussalam. Ainang opis ana rejadi hub yin urusan dagang, pelaburan nga kerjasama di Asah Sarawak nga Kalimantan. Lembaga Inyok Sawit Malaysia MPOB netap garis panduan prosedur operasi standard SOP adi bauh. Ketua Pengarah MPOB Datuk Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir Kedahat Nang SOP ana dok netap aser kerja prati nga kerjasama bisama ngera adi ngusa industri in jadi rujukan terapi sistematik yang tukang ngurus tayak. Raka ana skop guna tunda nga kudu-kudu tayak sawit di Sarawak nga kawasan beken gibaba rekod penyeruah buah adi kurang. Aikiran sakti dipukuka program kerja prati nga pikembang MPOB 2026 di Miri. Sedenana ayu menak gengatat piman sang pengurusan perosak bersepadu puankah IPM inatu kelestarian nga produktiviti industri sawit rais. Ati petunda nga bahaya erud adi dapat beda aser kurang nek 40% teram tipu duh sewak. Piju uringi ngegah. Opis Tenaga Kerja Sarawak JTK nyekar penerang di media sosial berkait gaya opis ane ngatur kes buruh. Derem di penerang JTK Sarawak daat nang tiap tindakan kerja nyiasat nga pimungan berkait kes buruh dekenu tunda undang-undang saman prosedur adi dok kuat kuasa. Opis ane menegak ingat tedua pihak adi deh menos atid nga pimungan mahkamah buruh dapat naik rayuan ke mahkamah tinggi tunda ordinan buruh Sarawak bab 76. Deratus menaga dokmite pada stabi proses undang-undang ke deh gagah penerang adi deh betul puankah teban rirong. Bitanding The International InterVarsity Public Speaking Competition 2026 jadi terun jenegah pimahir komunikasi dupat mahasiswa. Ketua Bahagian Opis Menteri Pendidikan Inovasi dan Pengembang Bakat Sarawak MEITD Sharifah Fariah Said Junaidi kita atnang elemen anak skop guna yang jadi penyedia nora ekonomi adib sengan di inovasi repet soa 2020. Sungguh ipita sains, teknologi, kejuruteraan hingga matematik STEM PJU dok nak peneten Pak Pimanai derem peruah buat pikir adib terang kak dapat dok Sabah menegak jadi setegar pimujur inovasi. Air keadaan saat di tipota pertandingan di Tegas Digital Village. Adi suwa pertandingan ini saman peserta antarabangsa so Universitas Panca Bakti Pontianak Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas kuka pemite yen program latihan Unreal Engine for Games 2026 ati redok ngatur so semang dek semang 4 anu bulan Ogos ati di Tegas Digital Village Kuching. Pengerusi Tegas adi menegak gabit Menteri Pengatur Bandar Tanah Nga Abang Tarun Dato' Len Talif Saleh kedaat nang program mana nak peneten di mekanik asas penyekembang pemain prototip nga reka bentuk interaktif. Program mana dekat es kuka peluang yen bakat termreis katuh pemahir teknikal pak menaga kuka peluang yen ngera kuka studio. Dereng pinerang media ia yenang pemiti madinati dek kuka ka penyesua inah terhad. Ka es dua perutnaan adi dokumen ensok Sarawak reksua training ane adi menaga ngajar bikait praktikal so berkembang projek permainan 3D. Perungun 2,500 ju anak keyuh mujur dok purun so kerjasama di asa Opis Tuan Sarawak ngacahaya mata Sarawak CMS bipaut program purun keyuh di hutan simpan Sabal. Tuna so penerang media program seba adi taruhana purun 2,500 ju anak keyuh nilai bergatung nimon meranti kapor nga engkabang jantung. Perungun 100 ju perimanaan peserta so berak masam agensi saman komuniti kawasan sua program mana. Program mana ina inisiatif yang jaga tuat nga biodiversity. Ati mana gejadi terun yang katuh penyerda abang terun saman ngatat kerjasama dalam netap agenda kelestarian ka beda barum Sarawak. Yang ku ngemasagah peribahasa pun-pun ni. Berita kamat kena cadangan penetap BCC kakat ekonomi di Borneo. Sarawak Raan kuka opis dagang nga kerjanami di Pontianak negap penjawit ekonomi. Rakyat tukmitik pada ngusa tanah NCR ia nambah penyedapan. Nga ana ati degah adi modok nyusun beda Monica Gary kadunukar ka pemimpin biata beda Vigma Lawrence. So section berita Ehwas Masa Adem Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.
2: Dari tanah bertua ini, kita lahir.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Kira Kerumun so Tony Pisben ragu adidat nah napa-napa ya ka menit mes ramai sesat ka so prug diki atau berapa bau drum segmen makai kriwas pramen ngaku Marcel ka menega dengan ku di sesana ti bersama dengan DJ Ibrahim J. Okey.
1: Lagi ada berpagi ti berpagi
0: andu andu dua
1: andu
0: Duktaru Anu Branjun. Okey.
1: Berpagi Jen dan pagi tu ya.
0: Ramat loading lah. Okey. Jadi menaiman pun biasa te tak agi kuka ke topik tak pak ni contoh topik di bisa aku kutung lah ngan di isan sati diki kede agi dengan tak adi anoti re lapo diri ya Ibrahim. Lapo diri jadi ayam kede ayam nervous lah sembrana nang semuki ayah depo bara ngera adi kede sama tempat kerja sama office i rek berapa dengan ayah di isan isan nanti ni so contoh lah
1: contoh jadi de berbagai ti topik kita sejak pasal
0: Yeah.
1: Kudu masa ataupun kudu tempuh de patut tenan kita empuan pewatakan ataupun ulah bahasa tengah-tengahnya ataupun individu lah.
0: Betul.
1: Kangerasi ataupun sama dan bos adepkah ataupun pekerja bau adepkah.
0: Betul.
1: Lebih lagi nambah lagi kita ada kekuatan masalah mati kita bau melapor adep report terdep dari tempat kerja bala cikgu-cikgu kita bala ada memerut sektor pendidikan bala cikgu-cikgu bawah kita jadi kudus betul nah masa tina kita kira menyesuaikan adep lah sebetul nah menyesuaikan adep dengan tempat bawah ya tempat kerja bawah adep ataupun bos bawah adep ataupun bala dengan sama kerja adep adep cara adep mengenali bala ti.
0: Ya, okey. Jadi topik tak ina kudu tui tipu ngan tembit ngan puan ka sengkira kenang mengenali ni naan individu ane topik tak ati ai kira i umum lah.
1: Yeah.
0: Ada kira ngan depuk pekerja, ngan depuk bos bau, ngan kedek ka pasangan. Pasangan dari kah dayung kah kedek ngan tembit tipu ia ngan puan semuki pewatakan personality daya anu
1: pak bagi kedak-kedak daya lah ia pakai ani pakai anang berana first impression ia pakai first impression semangat sekali ia kiris ku ayu puan semuki daya hati, semuki nyenuh hati, semuki perangai si anu-anu.
0: Ya.
1: Pak agi daya, ayah mit masa biburan-buran.
0: Ya,
1: betul. Amai ayah de berani ayah nang, nyenuh hati, ayah pekerja bau, pak ayah bersikap kedak ni. Bos.
0: Bosi lah.
1: Bosi lah. Kadang-kadang ayo terlalu ani nang daya terlalu cepat menilaikan individu ane. Agi daya amit masa tui bisa wasawa kaya. Sebetul i sinu hati ayo dege sambu. Dege ya sambu dege te pak ayo memang
0: temu urah ya mentah.
1: Pemalu. Mana? Agi gerai mana?
0: Ani sembranda nang introvert. Okay.
1: Agi ke ani berana nang don't judge a book
0: by its cover.
1: Betul. Okay. Jadi ani kah pendapat barata ani ke pendapat kene pasal perkara ti ya boleh komen matilah.
0: Di Facebook dia tak mau kuka ke live Facebook tadi isan-isan ti puan kate ngapu kormai bisa ke telefon ke konti di nombor 2 rumah main 4 peri 2 rumah main 6 rumah kosong.

Ya, lagu Mesu Nazri NJ, lagu kenaan Amba Kais Barang Jam. Kita ada terdedim pukul 7 berpagi. Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, semangat nanti pun puraga. Perintah nyukung pagu cadang undang BCC tindan pikembang ekonomi de Borneo. Sarawak rancang muka opis berdagang dengan pandemi de Pontianak tindan negap ekonomi matas kawasan Bat. Mereka sungka muka tanah NCR tindan kemanyang dapat nama pincur. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangin agar ada berpagi di Mesu YFM Bidia. Cadang Unah Borneo Chambers of Commerce BCC jangka muka peluang bau jaringan ekonomi di wilayah Borneo. Premier Sarawak Tuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jangkahi peluang kerja dagang atas kawasan Bat sertahi peluang pelaburan. Cadang ti hasil melawat na Jakarta Bayu Tuhaiti. Namanak jasama strategik nolong pemakat ekonomi, infrastruktur serta peluang pemancang tenaga dengan pengurusan sumber. Nabidanti indak balap penulis aga menemuka bidaya cultural center bau dengan mugon warta reserve komunal Bumiputra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak dengan surat hak ngempuh tanah Seksyen Pemahi Dun Tasik Biru de Bau. Pusati minan ungkos prii juta ringgit sedia ruang negeri ratus petengah dengan nyaga batan asal adat dengan pesaka kaum Bidaya de Bau. Premier Betayin nyeratus tanah hak adat banca asal atau NCR aset pesaka. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari ngarap tanah kajua dengan pantas dengan mit untung. Tanah boleh buka dengan kemenyang moden serta aktiviti ekonomi nama pencun memak. Keong 1,200 mengenam lot tanah Seksyen Semumahi Dok Jugon dan 1,142 orang masuk kawasan Apar, Tabung, Segong, Tanjung Poting, Grogo, Sebuluh dengan Banan. 200 pre-perutaruh lot tanah bagi kawasan Salkra Jugon dan 655 orang dan kawasan Jago OPE dengan Bratak OPE. Premier menang ini bangunan de Pontianak Kalimantan Barat dengan opis pedagang dengan pandemi Sarawak. Opis ti era tunah ngajah model opis pedagang dengan pandemi Sarawak de itina de Singapura dengan Brunei. Namanang opis ti jaji pusat penyambung ngancak lebih duko ngurus dagang pelaburan dengan sesama matas kawasan Baat Sarawak dengan Kalimantan Barat. Lembaga Inyo Sawit Malaysia MPOB guna garis panduan prosedur operasi standard SOP bau. Ketua Pengarah MPOB Dato Dr. Ahmad Farbis Gulam Kadir menang SOP tuna hasil penyelidikan kerjasama pihak industri tinan rujukan lebih sistematik pengurus ladang serta balai petugas. Langkah perlu dengan sebab pahir ladang sawit de Sarawak dengan kawasan beken peluang buah sawit kurang masuk kadar doksaran. Lebih nanti wang muka program penyelidikan dengan pemancang MPOB 2026 Demiri. Neminta minan sistem pengurusan perosak bersepadu atau IPM dengan kekal peluang hasil sawit jangka masa tuhai. Ulat bungus nyerang sawit ngancak hasil kurang 40% mesu 2 sewa derimpas.

Terselung lagi agak ada berapa hari ti. Ofis Tenaga Kerja Sarawak JTK nyangkal sena dengan cak saru de peluah de media sosial berkait ofis ti de ngurus kerja tenaga buruh atau tenaga kerja. JTK Sarawak menang tiap tindakan nyiasat dengan pemutus berkait kes tenaga kerja ngajah undang-undang dengan prosedur. Ofis Tiptayin pihak dekai pos asing dengan pemutus Mahkamah Buruh boleh guna rayuan neg Mahkamah Tinggi ngajak Ordinan Buruh Sarawak bab 76. Ia ratus dog pinta hormat proses undang-undang dengan kais barang peraga penerang dekai betul. The International Inter-Varsity Public Speaking Competition 2026 ini ceh peluang ngekat pemintar komunikasi mahasiswa. Ketua Bahagian Ofis Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemajang Bakat Sharifah Fariah Said Junaidi menang perkara ti penting dengan nyedia nora ekonomi asas inovasi sewa 2020. Menepan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik atau STEM dok tumpu sebab asas pemancang inovasi dengan pemaju teknologi pak pemanai komunikasi sama penting. Kais takat inya ada buah pikir atau ciptaan pagu pak perlu panai nerang nak inya beken berkait inovasi dengan ciptaan. Dan nanti di masa nutup bertanding de tuna de tegas digital village. Bala peserta anca bangsa masuk Universitas Panca Bakti Pontianak Indonesia pan ada su bertanding. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak atau tegas muka peminta program latihan Unreal Engine for Game 2026 era tunas semuheng tok semengumpat anu baran mahi da tegas Digital Village da Kuching. Pengurusi tegas da Jaji Gapit, Menteri Perancang Bandar, Pentebaran Tanah dan Hutarun Dato' Len Talib Saleh menang program numpu mekanik asas game development prototipe pantas dengan reka bentuk interaktif. Program tersedia peluang neg bakat tempatan belajar pemanai teknikal bertaraf global dengan muka ruang neg pemuka studio tempatan. 20 orang peserta duk pilih Sarawak yang ngumit latihan depan belajar praktikal minan projek permainan 3D. 2,500 iju tengen anak kayuh banca tempatan puruh datuan simpan sabal da program puruh tengen kayuh uduk natur opis tuan Sarawak dengan cahaya mata Sarawak CMS. JHS menang program sirik taruh nyaksi 2,500 ju anak tengen kayuh banca tempatan berkualiti mengberanti kapur dengan engkabang jantung. 100 ju puruh 5 orang peserta masuk ahli agensi serta community sue the program ti. Program ti dengan platform dan perancang sesama balanya ratus nyaga Hong Tarun dan negeri ti. Dan mengenagati pun benar-benar lagi. Perintah nyukong pagu cadang guna BCC dengan berkembang ekonomi di Borneo. Sarawak rancang muka ofis pedagang dan penemi di Pontianak dengan negap ekonomi matas kawasan bah. Rakyat pinta muka tanah NCR dengan kemenyang dengan dapat nama pincir. Sen ketiaga berpagi dan susun pada Monica Gary masuk sesen berita masa RTM Kuching dan terus nalin pada Maureen Anjar. Salam Malaysia Merdeka.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatul Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, Raghu Brahma tadi, Dr. Brahma dah make case tadi Amang Kalu. Ha, okey, jadi dengan ke di di tika ati kedua alun kedua motor dengan di arah Tisa Ingin Syamat Negar tepat di dengan tujuh ya, amai ujian skup nang bangat iso isai sanjejah kedua di kawasan dengan gibaba ke ujian. Jadi saya ingin selamat neglah ke tempat adi ringan tujuh. Okey,
1: harap-harap penting banjir lah. Penting bak.
0: Ya, ya, penting bak. Mai bijah lah yak nang ngas ngumi andu wana ujian bangat. Jadi arong hospital, arong hospital leti agi upa. Ya, agi napau lah. Sentanang napau.
1: Napau. Ada uba napau.
0: Ya, napau. Gi kedak motor dah tengah penuh, dah tengah kedeg arana ne. Jadi isai isai sanati ya dere napau lah. Okey, jadi kedak ge gi ge kedak ngan adi masuk isan-isan jejah adi memekat beus
1: nguan
0: nguan World Cup.
1: Kajen bol.
0: Ya, kajen bol.
1: Kan ujen ge di stadium di
0: Philadelphia.
1: Ah, ujen ge. Aku rasa Jen so Sarawak
0: adi de dikit ke France. Adi beraruh nga Iraq. Jadi ngera delay lah, ngera bu perlawanan nanti amai ujian
1: lagi
0: duduk hijat sa'i. Jadi dikit kamu tak tengok ke pimungan World Cup atau kerakaran di sini dia pasal World Cup. Dikit France adi media Nick Gold so Kylian Mbappe. Dikit sama apa lah nak anak gina bitang bola sepak
1: terkemuka dunia.
0: Ya, jadi menurut saya kedek-kedek dengan adik kaju

0: bi sewa sewa ali sewa dua sewa atau sewa mai gi daya aye deh ges barang napo mene nang si ane si senu hati muti si senu hati muti kadang-kadang limit masa. Jadi aye betul meh. Kadang-kadang nang sawa nangku daya ti memang muti. Jadi kudus betul I takat masa tak pakai tak repuan individu ne.
1: Okey, jadi ia dengan di kedek temak aren temak handphone madi dengar ke live di Facebook bisa sama-sama dia ngen
0: komen dia.
1: Bisa ke ia dengan di kedek abah ngen komen di Facebook dengan bisa telefon ke konti di nombor 2 rumah main 4 PI bangka 2 rumah main 5 0
0: lepas pukul mai.
1: Lepas pukul mai lah di dah kembali dengan pukul 7:30 isan-isan titik atau agi agak discussion ni Pak Supayuana tak promen dia dengan ragu so the vision awesome rindu rindu sayang.

pukul 7.30 pagi. Sebengas temutik pun-pun abar. Perintah terima cadangan Pimokat BCC, kakat ekonomi di Borneo. Sarawak plan buka opis kerja dagang 2 kerajaan nomi di Pontianak, nguat kerjasama ekonomi osah negara. Rakyat dan pemitiak dah pakai tanah NCR, nama pinggi dapat rawang. Selamat pagi bersama Dr. Ini Jemon apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Cadangan kakat Borneo Chamber of Commerce BCC ngejaka yang nguat ado ekonomi di wilayah Borneo. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang pimokate yang buka robih bogok peluang kerja dagang 2 pelaburan osah negara. Jaringan Indo Timur selepas dia melawat Jakarta, bau-bau iti. Yo nang kerjasama Indo Indo Sijak yak kakat ekonomi, bak ya nama adok pimasang infrastruktur, doh buka peluang pimasang dang, sektor tenaga doh ngurus sumber. Yo sebaliknya duduk pinggang abah selepas tajoh bidayo, kecara center bau. Dosora Warta Rizab Kimuna Bumi Putra Section Nuam Kanun Tanah Sarawak Bayar Surat Hak Kaku Tanah Section Semomoi Dun Tasik Biru di Bau Pusat Ino Deman Belanja Kos Perijuta Ringgit Yoleh Topat Sok Ratus Pikiran Duh Jaga Batan Asal Adat Duh Warisan Amote Nyaa Bidayo di Bau. Dan Majlis Ino Premier Sebaya Ratus Nang Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR Yoleh Aset Warisan De Sukup Biroga Ruban Ino Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Arab Tanah Ino Doi Obojua Soksaan Utung Dengak Tidak Sijak Ngibalikai Oboh Pakai San Pimurah Modern Kroja Dagang Dua Aktiviti Ekonomi Ngan Anamah pinggir dapat rawang. Dang Majlis Ino, 1,300, semong nuam lot tanak section semomoi, obos sora, nuduk 1,142 penerima, sok kawasan Apar, Tabong, Segong, Tanjung Poting, Grogua, Sibulu, Duh Banan. Luas noh 200 peripetalu lot tanak saan kawasan Sakra, obos sora, nuduk 255 penerima di kawasan Jagoi OPE, Dua Beratak OPE. Nyatuk hadapokan Premier Sabat Nang di bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat, oboh notap yak jadi opis kroja dagang Dua Kroja Nomi Sarawak. Inoh nganya anguat kerjasama ekonomi Dua Kroja Dagang, osah sok dua wilayah. Opis ino yang abu kakat nak model disama kepada opis kerja dagang Dua Kroja Nomi Sarawak dimonai operasi di Singapura do Brunei Darussalam. Yonang pemudah ino yang jadi pun topat dan hal bikait kerja dagang pelaburan Dua Kerjasama Osah Sarawak Dua Kalimantan Barat. Lembaga Inyo Sawit Malaysia MPOB tajuk garis panduan prosedur operasi standard SOP BAU. Ketua Pengerah MPOB Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir Sebenang SOP Inoh Oboh Nai selepas naik kerja pikarik Dua Kerjasama Duanya Adang Industri hanya aturung pikroja di Toyak naik kerja dengan robih teratur. Raka ino biguna sebab ogi toyak sawit di Sarawak do kawasan debokon doi bogok buat sawit teh do mongin pasas nudu asil pingluah. Ya sebeniti tak kata joh program tahunan penyelidikan Dua Pembangunan MPOB 2026 di Miri.
Sementara ino yo gorak nya pakai pengurusan porosa bersepadu atau IPM kanya nama produktiviti industri sawit negara. Iti stiga ogi orot dedahpot perusak pemurah sawit doya ngurang hasil sawit nog 4% dan tipo 2 soa. Kita bu dua abar. Opis Tenaga Kerja Sarawak JTK nyakal dakwaan di Bonar di media sosial berkait gaya ngurus KSP Kroja Opis Ino. Dan pinorang JTK Sarawak nang so tindakan kerja nyasat do pimutus berkait kes pikroja oboh naik nuna undang-undang dua prosedur do buah notab. Opis Ino sebut genang yang ada doi setuju dua pimutus mahkamah buruh dapat naik rayuan ki mahkamah tinggi nuna ordinan buruh Sarawak bab cu perunuam. Ratus debogok tong oba mitiak geh dak hormat proses undang-undang dua idoh kapah pinorang doi Bonar. Bitanding The International University Public Speaking Competition 2022 biguna dengan yang nama kemahiran komunikasi dupan onak sekolah. Ketua Bahagian Opis Menteri Pendidikan Inovasi Doh Pembangunan Bakat Sarawak MEITD Syarifah Fariah said Junaidi sobat nang kemahiran inoh biguna ngan abis diar bidopan ekonomi depakai inovasi Sibayu Sowa 2030. Sungupun bidang sains, teknologi kejuruteraan dua matematik STEM, kita bu oboh ngin pinumpu pimane abikusi buat pikir dengan robi torang antara pimujul ni inovasi. Yo sebaliti dang pingusah pedang program ino di Tegas Digital Village peserta di suap bitaning antara So Universitas Pancabakti Pontianak Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas buka pemitiasaan program latihan Unreal Engine for Games 2026 daya obuah ngatur dang smong nok smong pat on bulan mai iti di Tegas Digital Village Kuching. Pengurusi Tegas terjadi geh gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Bang Torun Datuk Len Talib Saleh Sobenang program ino ngimpin numpu duduk pun pimasang pimainan prototipe derikas dua tukuah interaktif. Program ino yang ingin peluang duduk bakat tempatan belajar teknikal takah global dua kakak studio tempatan. Dang pinorang media yoh nang pimitia ino Adin oboh buka pak penyertaan doi bugo jok 20 peserta da oboh pilih sok Sarawak yak suak doya belajar praktikal ngirusuk pimasang projek pimainan 3D. ju onak tongon koyo spesies tempatan demarogai obo puruah di hutan simpan Sabar program penanaman pokok obo ngatur da opis turun Sarawak JHS dua cahaya mata Sarawak CMS. Nunak dang penerang media 2500 ju onak tongon koyo spesies tempatan demarogai obo puruah dang program siri Kitaru JHS ino antarae meranti kapur dua engkabang jantung. Ogi 175 peserta sebuah masam agensi 200 desua dang program ino. Program ino namah penyedar 200 berkait abang torun dua gorak kerjasama jaga 20 robi bogok tongan koyu di Sarawak. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Perintah terima cadangan pimokat BCC, Kakat Ekonomi di Borneo. Sarawak plan buka opis kerja dagang dua kerja nomi di Pontianak, nguat kerjasama
ekonomi osah negara. Rakyat dan pemitia dak pakai tanah NCR namah pinggidapot Rawang. Seperti si Jabar dan Bong Jusun dak menekai kiri dan boh nukar Kang Sinabau jagoi dak penasih Deni so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: So Dila Dalek sama-sama suka ya. Jadi terima kasih ke semua perengan di Kebabu Ringgit Setia Peramun bersama KAD Isan Nisarati dalam segmen Mekat Karimahas bersama pengarut dengan di Isan Nisarati Marcel dengan Ibrahim. Okey, jadi tenang dengan topik tak di Isan Nisarati kudutui tipu dengan tembit dengan puat ni naan individu ne dikira dengan bau pekerja puat ke bos bos bau di tempat kerja ngan
1: puan ke dengan dari kah ataupun dengan dayung kah.
0: Betul.
1: Super ilah. Yeah. Kedua ke takar masa atau mit kaita puan semuki ke perangai siana.
0: Ya.
1: Semeki ke ani nang daya pewatakan lah kira pewatakan daya ana. Amai kami tak nang tak dapat dalam 5 minit pun aku dapat puan nasi dari ana. Ana kira bagi ku lah kadung lah. Amai kadang-kadang tak kiris daya ana aye memang pendiam.
0: Betul.
1: Pendiam deh ge deh i maksud i
0: sambu.
1: Ani
0: aye sambu.
1: Aye sambu.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi
0: diam-diam sebab aye berjaga-jaga.
1: Diam-diam kadang-kadang aye bau bah jadi aye yeah. Mesti an dia. Semuki tempat bau ana. Jadi kadang-kadang kata sebagai pekerja di mana kadang-kadang kata nang ai senuh ana.
0: Perdepi.
1: Mana meh?
0: Sama bergaul dengan ayah. Yeah.
1: Jadi mungkin agi di berlaku di tempat tak lah di tempat kita kerja kah ataupun di lebih-lebih lagi di sekura kah ataupun di asrama kah.
0: Betul.
1: Dikit-dikit de.
0: Ya. Yeah.
1: Kemudian sama-sama tak komen lah. Semuki mai beken daya beken ke?
0: Ya, beken daya beken pengalaman lah. Kedek ke agi adinang Sanang Ibrahim teja so first impression dari tingkat daya ati.
1: Yeah.
0: Oh steady daya ati mesti ia merut pi nanti. Bisa yang jadi geng. mana contoh.
1: Deh, kadang-kadang agi ke ataupun nakit ke mai kadang-kadang agi daya pasang perangkap. Agi gede daya pasang perangkap.
0: Duri dalam daging.
1: Kadang-kadang aye sengaja aye bait nga si A ti contoh A.
0: Yeah.
1: Muko ne aye bait ge do ne nga si B ne. Muko ne mo agi si.
0: Yeah.
1: Jadi agi ni dua taruh. Jadi di A ayo nanti, di B ayo nanti, tak mau di C ayo nang
0: kyu bukan, ayo nang sedui, ayo nang AB
1: ni Arab, gitu.
0: Paham. Okay, jadi tak tinggal. Oh, gila ya telefon tiga pak. Dah harus saya dengar parit telefon 2000 mai 6 papri 2000 mai 6000 kosong. Tak tinggal dia lah Ibrahim masih dengan Tati ya. Okay, hello.
1: Hello.
2: Hello bro.
1: Yeah.
2: Oh, selamat Isan Isan.
1: Selamat
2: Isan Isan DJ Maso.
0: Yeah, terima kasih selamat Isan Isan dengan. Okay. Lagi dengar topik tak di nuti?
2: Topik dengan sebetulnya kurang jelas sebab aku bau mekat guling. Sebetulnya ramat mekat
1: ada bro mesti ada mesti ada biasa dengan an daya ane biasa dengan pakai kudu kangki masa ni sewa ataupun ni bulan ataupun ni minggu mai bege daya. Kadang-kadang ayo mo first time ye kiris daya ane ayo nang puan ku dayati puan ku si bayati puan ku si nungati ayo samuh ayo muti. Jadi bagi ngan lah pakai tak puan perangai ataupun sikap si ane lah daya ane individu ane kudu masa di paling paling sesuai lah paling kena lah.
0: Iya.
2: Biasa mun daya ada pendiam ayah ha atik itu ni derep me simbang contohlah simbang ayah tu ni sabuk atik dua karakter ni sawa ni natural karakter pendiam. Jadi mai hati kami pendiam, kena nang pendiam. Te kami na menyongga bisa pangpong-pangpong, kami na bertepat nga bisa pangpong-pangpong pak masa bara. Meningerati introvert sedek. Biasa introvert saya renggak dengan manusia renggang. Ayah dah mana extrovert. Extrovert hati ayah friendly dengan manusia. Jadi rikas tak puat nampak ngai. Pak mun introvert ayah hati anta observe. Antui na observe. Agi masa ngan observe sama ada ayah ani biar natural attitude ataupun ayo mengah ke aneka ataupun malu-malu kucing ke mana ayo. Jadi ya biasa ati introvert hati ayo tu ni bergede ngerati ini biar na personal ini attitude munana bergede bergede ayo. Jadi ya tak ada nang ngerati sambuh dah geren sambuh kami tak menyongga dari sambuh pakai impression ngerati tu munana karakter ngerati munana natural karakter bergede biar natural karakter munati ngerati bergede emotional ni bergede emotional so muni extrovert hati ayah di andu dua handu sekiranya ada di office di andu dua handu ayah malu-malu kucing pak tu itu ayah memeletuk mana ayah biasa extrovert ayah friendly ayah ngerati friendly bergaul dengan senang ke ni kita pakai muni introvert hati susah tak ada bergaul dengan sebab ngerati bergede renggak dengan manusia dengan dengan bergede ya kami bergaul ni naan dua naan ada mana ada ya
1: ya tapi ya sebetul masa atau anpuan daya ana ni buran ataupun ni sawak ataupun dua sawak atau sawak
0: ya.
1: Pakai tak menilai pakai tak menilai daya di mana.
2: Ayah tambah ya tak di dalam di tepat de segera sama kolik dalam di office de heran betul kau kide de ani burandang de
1: ni burang
2: observation ayah ani takes always observation ni burandang ke dia rek di sawah ni sawah ni kapal mutui gini jenis mutui ni burandang ke tak observe ayah either ayah ni tu ni sawah biar natural attitude ataupun natural mana ayah jadi hati tak nilai ngerati menana ayah menana
1: tapi bro kadang-kadang agi daya di zaman Madin meh ayo miu memang lemut ayo miu mena mah di perangai pun kena ke tapi kamu ayo miu ngada daya nyama pun daya nang kuu
2: Madin ayo tak ada re bisa dah tak ada bisa tak re nyarah jemaah Madin sebab apa vernacular tak Madin very poor. Vernacular tak Madin very poor. Sebab di poor je di mana menyo di jah-jah menyo nyamba tak jah mebagak banyak. Bagak banyak. Jadi kamu bisa vernacular yang lagi di Sepura kah ataupun di rawang-rawang tak. Kadang-kadang dengar aku ni point out mistake di dalam di family dah. Dalam di family walaupun di sini sama pure budaya tak bisa geminyo kire semukire puan semukire geminyo ni budaya adi ni ana adi tu ni original jadi ya bro ni tolong repeat ni nak dinangan saja aku
1: membayar ada amai ada amai abai muti di zaman Madin meh kami kita Chris bege ke spelling
2: mengubah
1: uta ye nang ye nang nyama ye miu ngan nyama ye nang ku de nang ngan ataupun kaap menuk
2: ya betul ata kami mandi, kami atau nang nyamba, kaab atau kami bayana di marak atau nanganga, tak mandi, ayah, ane anak kandek, ayah nang
1: kuda,
2: kuda ya, so pergi kuda, ayah pakai ni tunga masale.
1: Yo.
2: Sama eh.
1: Yo.
2: Itu kira sindu sama ya atau baba yang nang kuu. Benar ya. Tak kata de nere bisa nyarah lah jema madi. De bisa nyarah. Ati sarah sindu sama ada. Ah benar ya.
1: Ana meng ana di nang kota ja sebetul the first impression kadang-kadang kata nang Arab anak kati ayo pakai titi miuti pak sebetul sebetul ayo deh dilatih sebetul
2: iya tahu ni betul ya
1: pak kemai pak iya kemai dia sepa ayo nang Arab betul si anak kati began sinde ku bukan sama ku pak sebetul deh puan sebetul
2: ni betul. Maino di kapok ngadep ku. Bagi ani anak kandes ka. Obai maki ku urik de. Obai ke beban aku babai.
1: Pakai nang ku.
2: Pakai nang aku. Jadi aku de kesah lah jemaah Madin.
1: Kena mana? Kena mana mai?
2: Kena mana? Manya haya ani nang nerap de tak mene rap de ko ke rap kali si obai mati ku de
1: nang sak i sak miu brana ba we are you going mene me
2: ya kayo ni tenja jadi de re bisa nyarah lah anak kendek zaman Madin de re bisa nyarah sedangkan anak buah hadap ku siku hadap ku baba ginang ku semki dek nyara
1: ayo bukan baba ayo bukan baba pakai nang ku kena
2: men jadi kami tu dak babai ana kami tu dak disah lah dan bagan baba ya main ngu de kan kamu aset sebetul tapi ialah tanah ada point ada gini.
1: Okay.
2: Nah, get point tu dek dia ya. Get point tu dek dia ya. Dah ya menang sebab hati ya tu nama dapat kredit lah, dapat kredit. mana ayah.
1: Okay bro, thank you bro. Terima kasih bro.
2: Okay, yeah. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih Midi Sam. Ha.
1: Ana so, me, ana me dinangku kadang-kadang atanang ai Roy Arab.